Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi,

0: rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
1: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Dia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Maidah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan di ayat lanjutan ya mengatakan, innama yuridus syaitan yuki abainakumul adawata wal bagdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
0: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos Msosi menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas. Judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
2: Jadi kalau untuk judi konvensional ya, ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya tapi kalau judi online ya ini kita hanya cukup ya duduk di rumah ya sambil pegang HP tidur-tiduran ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi, ya tapi juga merusak kehidupan sosial, ya merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuki abainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi, ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah, ya dan juga menghalangi kalian dari mendirikan salat. Ya makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. Ya karena lalai dari ibadah otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya namun kesibukan fokusnya hanya berjudi akhirnya ya tanggung jawab terabaikan. Ya hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi ya. Ya jadi uang itu habis tanpa produktivitas ya. Ya bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata ya, malas beraktivitas ya. Bahkan tidak jarang ya dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke ya ke kriminalitas.
0: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, praktik ini memicu konflik rumah tangga, meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
1: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah yang dicontoh.

0: dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya, ya, budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
1: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 Cita Pembangunan Nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
2: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan, ya, memudahkan urusannya. Jadi paling tidak, ya, kita, ya, intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insya Allah akan memberkahi keluarga kita. Ya, insya Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
1: Ustadz Syafi'i Karsali Esos M.Sos.I. mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Masih kita membahas terkait dengan makna silaturahmi dan saling memaafkan setelah Idul Adha. Bagaimana tanggapan Tak? Langsung ikut terima telepon Tak berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari Basa. Bari Basa, dengan siapa di mana?
1: Mbak Dewi dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Oh, Mbak Ayu. Mbak Ayu, saya kaget suaranya mirip-mirip almarhumah Maya Masamba. Aduh, kaget saya. Iya. Aduh, gimana kabar Mbak Ayu? Kenapa baru nelfon lagi nih Mbak Ayu?
1: Ya, katanya alhamdulillah sehat, Mbak Dewi gemas. Cuman ada sibuk aja sih, tapi kadang juga ngomongnya sekali-sekali aja, gak begitu intens.
0: Oh, begitu. Ya. Masya Allah. Lama tak jumpa ya, lewat udara, ya. Kayu. Iya. Sekarang posisi di mana ini, Kayu?
1: Saya di Kota Masoshi.
0: Di mana itu? Di mana itu Kota Mas? Di mana itu?
1: Di Maluku Tengah.
0: Oh, tetap di Maluku Tengah.
1: Iya, belum pindah ke Makassar.
0: Belum pindah di Makassar.
1: Pindah lagi mau ke Makassar.
0: Oh, kapan? Ada
1: sepupu saya di Makassar.
0: Oh iya, kapan ke Makassar?
1: Tapi belum, nanti baru ke Sulawesi Tenggara dulu, baru kita ya. Mungkin insya Allah ke Makassar.
0: Ih, ditunggu kedatangan Tak Kayu di sini, Di.
1: Iya,
0: supaya kita
1: kan menikah sama orang Makassar juga, kan dari Makassar.
0: Oh, kan orang Makassar ke suami Tak?
1: Bukan, suaminya sepupu.
0: Oh, suaminya sepupu Tak, Masya Allah.
1: Iya, okay. Tapi dia sekarang lagi di Sulawesi Tenggara, suaminya aja di Makassar, ya, anak-anak beliau di Makassar.
0: Oh, Masya Allah. Oke, okay. Kayu, jadi kita punya topik ini, topiknya adalah makna silaturahmi dan saling memaafkan setelah Idul Adha. Seperti apa maknanya kalau menurut pengalaman Tak ini?
1: Kalau pengalaman Pak, Mbak Dewi, apa ya, karena kan tengah ini saya berjodoh dan keluarga ya. Tapi kalau Idul Adha ini kan beda sama Idul Fitri ya.
0: Iya.
1: Itu lebarannya. Kalau Idul Fitri memang kita setelah kemenangan itu keliling gitu ya. Kalau Idul Adha kayak biasa aja sih ya gitu. Tapi kita telepon aja lah sama keluarga saya mengucapkan kebaikan, karena kan momennya mereka ada Idul Adha adalah untuk berkurban gitu ya. Dan kita mendapatkan juga apa yang dikurbankan itu sudah sangat bersyukur.
0: Iya.
1: Jadi untuk silaturahmi kemarin kita hanya berapa rumah aja sih ya. Setelah itu kita pulang ya gitu, karena emang orang sibuk gitu. Pas rumah sendiri mereka mesir gitu.
0: Iya.
1: Ini masih katanya lagi menunggu untuk kurban gitu ya. Jadi emang untuk makna lebaran Idul Adha, saya pikir ya orang semuanya sama ya gitu ya, walaupun di Makassar.
0: Panas sah dong, yang jelas dong, yang samanya sama kayak gimana Kayu?
1: Yang samanya gini loh maksudnya, orang setelah sholat id kan banyak pasti silaturahmi gitu ya. Tapi yang paling inti dari itu adalah mereka berkurban gitu.
0: Iya, intinya mereka berkurban. Ya, jadi kalau berkurban itu banyak daging sapinya, Di.
1: Banyak deh.
0: Jadi itu salah satu maknanya makan daging sapi banyak-banyak.
1: Iya, kayak banyak-banyak makan. Saya kemarin dapat alhamdulillah sih untuk tahun ini kita mendapat bagian untuk hewan kurban dan saya sangat bersyukur alhamdulillah.
0: Iya, disyukuri.
1: Ya, juga untuk yang berkurban semoga dilancarkan rezeki. Pokoknya semua yang berkurban di Idul Adha ini diberikan kesehatan tentunya, juga kelancaran rezeki dan amal-amalannya itu akan menjadi amal jariah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkorban ini kan bentuknya keikhlasan.
0: Iya, keikhlasan ya. Betul itu Kayu. Betul.
1: Dan kita memakan daging kurban yang dikurbankan itu adalah berkah juga karena sudah didoakan sama orang yang berkurban.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Iya. Saya walaupun makan daging sedikit tapi saya mencicipi juga ya karena itu ada hikmah di situ.
0: Iya.
1: Saya masak dagingnya dan saya sangat terharu sih karena apa ya kan orang makan, katanya nggak makan daging, tapi kita makan daging tuh setahun sekali loh, makan daging sapi.
0: Mm-hmm.
1: Bayangkan kalau kita di Maluku Tengah ini, daging sapi tuh sangat mahal, main hampir 200 ribu sekilo.
0: Iya.
1: Jadi kita bersyukur banget gitu kalau kita dapatkan daging kurban, karena itu dagingnya masih segar gitu ya, baru dipotong, terus dimasak itu rasanya ada keberkahan gitu, dan doa-doa orang-orang yang berkurban.
0: Iya. Masya Allah.
1: Jadi hikmahnya seperti itu ya, hikmah kurban aja sih ya Mbak Inci. Iya, okay, sebenarnya lah. Karena enggak sih ini Lebaran Idul Fitri. Cuman ada tradisi-tradisi tertentu di Maluku Tengah itu yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Adanya di negeri Sepak. Itu adalah tradisi pengantaran hewan kurban, yaitu biasa tradisi hadrat gitu.
0: Oke, begitu kalau di Maluku ya. Jadi kalau kita di Makassar itu kalau dibilang silaturahmi tetap seperti di Idul Fitri begitu, tetap ada. Cuman kalau namanya Idul Adha itu, nah dagingnya itu yang banyak begitu.
1: Iya, yang banyak sih yang
0: berbagi daging ya. Orangnya itu perbedaannya berbagi daging.
1: Ya. Berbagi berkah daging kurban ya Mbak Inces ya.
0: Betul.
1: Mbak Inces kemarin dapat ya.
0: Alhamdulillah dapat, dan tentunya Inces di rumahnya Inces juga memberi juga bagi-bagi beberapa pek-pek begitu.
1: Berkurban juga ya Mbak Inces ya.
0: Iya, ke orang tua.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Iya.
1: Kita berdoa ya buat yang belum berkurban, semoga kita bisa berkurban tahun depan.
0: Amin.
1: Insyaallah ya.
0: Amin ya Allah.
1: Ingatkan aja biar kita bisa berbagi sama orang-orang lain, dan
0: didoakan
1: juga sama orang-orang lain gitu ya, mengkonsumsi dengan kurban yang kita kurbankan itu sih maknanya, cuman itu aja sih yang nggak banyak-banyak sih.
0: Iya Kak Ayu, makasih banyak sudah ikut partisipasi.
1: Iya Mbak Inge, pokoknya sehat juga, tetap semangat ya buat Ananda tercinta juga, prestasinya sangat bagus
0: sekali. Masya Allah, iya ya.
1: Tetap sehat juga buat semua keluarga.
0: Amin ya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Kayu yang ada di Maluku Tengah yang baru muncul lagi ya, tapi Masya Allah. Oke, kita terima telepon lagi, Tawa. Ada Pak Nurdin. Halo. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa.
0: Bari basa, Pak Nurdin. Saking daging nih. Anyamangi.
2: Atanja daging mami.
0: Atanja daging kini karena makan daging terus. Tapi alhamdulillah, karena masalahnya itu kan berkah, rezeki.
2: Berkah, ya, rezeki
0: yang didapat
2: dari orang yang berkurban.
0: Orang yang berkurban ya. Kita mendapatkan daging dari daging. Orang-orang, kita juga memberikan daging kepada orang-orang yang yang membutuhkan begitu. Ah, gimana kabar hari ini, Pak Nurdin?
2: Alhamdulillah, minal aidin wal faizin Mbak Inces.
0: Iya, minal aidin wal faizin.
2: Ada miss call.
0: Siapa
2: ada
0: miss call?
2: Ada Sumiati Delumu ini di Pabri atau di mana ya?
0: Miss call kode-kode itu. Den Nuntung.
2: Mau tuh jadi manajer.
0: Manajernya siapa? Panasa dong. Manajer tak?
2: Bukan, bacari mau ke banyak yang lain.
0: Manajer apa?
2: Manajer rumah tangga.
0: Wih, siapa menacari itu? Asal jangan Pak Nuntung, Deng Nuntung jangan.
2: Iya, sudah yang itu cocok.
0: Kalau Pak Nurdin Deng Nuntung ada istrinya.
2: Ada mi.
0: Tidak boleh diganggu gugat.
2: Nah, kalau yang miss call dia tahu itu bertanda monitor.
0: Iya, miss call itu berarti dia tanda monitor tahu.
2: Iya.
0: Cocok. Itu mi namanya silaturahmi lewat miss call.
2: Kalau silaturahmi itu yang paling enak itu biasa asawin aku kah?
0: Apa itu artinya?
2: Artinya pengobat rindu sama keluarga.
0: Ya, pengobat
2: karena
0: rindu.
2: Karena sekarang kan masing-masing sibuk cari kehidupan.
0: Iya, masing-masing sibuk cari kehidupan, kehidupan dimanapun.
2: Jadi, biasa itu dalam kita ketemu keluarga om-om atau sepupu itu biasa hari raya atau ada pesta pengantin. Atau sebaliknya ada kematian, ya kita biasa bertemu.
0: Iya.
2: Kalau di luar itu jarang, karena kita masing-masing sibuk cari kehidupan.
0: Betul. Terus kalau kita ya Den Nuntung, gimana? Apakah open house kemarin atau kita pergi berkunjung sama keluarga tak? atau tetangga atau kerabat tak?
2: Tetangga kan keluar di masjid habis lebaran ketemu memang sama keluarga.
0: Mm-mm.
2: Terus ke kuburan.
0: Mm-mm.
2: Melihat kuburnya almarhum.
0: Iya.
2: Terus kalau pertama itu ke kuburannya istriku tercinta dulu.
0: Iya. Sekarang
2: manajer kah?
0: Manajer tadi.
2: Iya, manajer.
0: Sekarang manajer tak lain mi lagi. Yang tapi masih yang tercinta namanya, Di.
2: Iya.
0: Jadi Den Nuntung ini apa yang kita dapatkan dari menjalin silaturahmi sama tetangga sama keluarga? Biasa
2: tuh tanya-tanya bagaimana keadaan tanah baik-baik ya Ki.
0: Iya.
2: Yang pertama biasa apa di kerja-kerja?
0: Iya.
2: Bagaimana anak-anak semua baik semua, alhamdulillah baik semua.
0: Iya, masya Allah. Jadi yang didapatkan yaitu tanya soal kita tahu keberadaannya, situasinya keluarga tadi.
2: Iya. Bagaimana? Di mana mi anak-anak yang ini di mana? Bagaimana keadaannya di sana? Di kampungnya orang.
0: Iya.
2: Terus itu tadi malam saya ke pekerjaan dulu, ke Empang dulu.
0: Masya Allah. Jadi gimana kabar Empang tak?
2: Alhamdulillah.
0: Besar mi?
2: Iya. Ai itu fotonya sudah kirim ke grup.
0: Iya kak. Ai mau kak saya deh. Nah,
2: Kamila nyibain je sedih hati ya lihat.
0: Tidak. Mau kak pergi nanti di Maros rumahnya Karos Diana. Di situ mi bawa kang. Ai.
2: Kapannya itu kemarin dulu datang di rumahnya Kak Ros.
0: Ih masa, berarti enggak baik. Saya belum pin.
2: Nah, chat kata bilang datang ambil tapi.
0: Mau kak saya datang kemarin tapi nacet kak Denglia. Nah karena Denglia Inces ada undangan ini sama Kak Rosdiana Yasir. Bagaimana mungkin pergi nanti nih kita belum. Oh iya ayo mi rencana kemarin tapi gak jadi kak. Karena dia bilang Denglia aku tidak ada pak di Makassar Inces. Nanti pi belum pulang pak ke Makassar baru sama-sama kita pergi. Jadi gak jadi kemarin terpaksa.
2: Iya karena Denglia tahu statusnya kulihat biasa ada di besannya di sana di Malawa ada di kampungnya tahu di Bulukumba.
0: Iya terpaksa nanti pi ini
2: tapi jadi nanti itu insyaallah kalau saya lihat di grup ada ki.
0: Iya.
2: Cus Miki. Ke situ. Oh, bisa segar. Juga saya meluncur.
0: Oh segera mi. Jangan lupa bawa anu nah pesanan.
2: Iya kalau ada ji. Kalau semua terapan yang kipas ya.
0: Iya. Saya yang penting ketemu mi tu anu Pak Nurdin ai. Bahagia maka itu saya. Iya paling
2: kalau begitu. Pokoknya kalau ada info di rumah berkunjung ke rumahnya ibu koordinator insyaallah juga meluncur kalau ada waktu.
0: Siap.
2: Di situlah silaturahmi.
0: Iya. Itu enaknya silaturahmi ketemu-ketemu ki heboh-heboh seru-seru.
2: Begitu.
0: Iya, saling mengenal, saling akrab. Iya. Oke, paling kalau begitu.
2: Apa itu? Sekali di udara tadi urat.
0: Iya dong.
2: Akrab di Delta.
0: Akrab di Delta. Betul itu. Itu nikmatnya namanya saling silaturahmi.
2: Itulah maknanya silaturahmi.
0: Supaya baku tahu ki kabar ta.
2: Iya. Biar bukan keluarga.
0: Biar bukan keluarga. Betul. Kayak Tommy keluarga ta. Toh? Kayak Tommy orang tua ta.
2: Tapi mudah-mudahan nanti ini.
0: Iya.
2: Ketemu pensinya ini. Kang ini kan sudah bulan menjelang bulan 6 toh.
0: Iya, Bang.
2: Jadi mudah-mudahan enggak ada wacananya nanti kita ketemu fans di RRI saja.
0: Iya, di RRI
2: kalau
0: lagi.
2: Kalau hari tanggal 11 September toh.
0: Iya, cocok.
2: Kayak di Sumpah Bintan dulu, Sumpah Bintan kayak gitu.
0: Cocok sekali nih Pak Nurdin.
2: Kang masih menjelang kurang lebih 2 bulan lah, 3 bulan lah ke depan.
0: Ya, enak mentong.
2: Siapa ini?
0: Iya.
2: Kita ketemunya di kantor RRI saja.
0: Ya, baru kita foto-foto lagi deh.
2: Ya,
0: asik.
2: Oke, Mbak Inces.
0: Oke, Pak Nurdin dan Nuntung. Iya, amin. Terima kasih. Insya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat tontowa penelpon tak Den Nuntung. Pendengarna RRI yang luar biasa tong ini. Ku terima lagi telepon 0811-409-250. Ada siapa ini dari tadi menelpon ini? Berdering-dering teleponnya. Halo, assalamualaikum. Oh, tapi ku terima lagi telepon pada yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nama Ina. Bari basa.
3: Dia tahu cantiknya fotonya. Dimana? Satu keluarga di rumahnya Bapak Limpo.
0: Itu dari ke rumahnya Om Limpo, Masya Allah.
3: Saya juga rencana kemarin, tapi ternyata beliau enggak enak badan. Mama Aji tuh jadi enggak dengar teleponku.
0: Capek sekali.
3: Iya, jadi enggak jadi mau mampir. Kan ada kakak itu di depan, Inces rumahnya. Berapa? Kayaknya dua rumah aja dari pintu gerbangnya, Pau Pau. Sebelah kiri, berapa rumah? Tiga rumah. Setelah belokan kanan pertama itu sebelahnya, itu kakak sebelah kiri. Ya ke sana tuh mau ke belakang telepon dulu takutnya enggak ada beliau tapi enggak didengar telepon ternyata tidur Ki
0: Kodong. Capek sekali Kodong Ibu Aji, bayangkan itu.
3: Saya terakhir saya ke sana jalan-jalan sama Bapaknya Pak waktu sakit Ki Mama Aji. Baiknya itu hari.
0: Iya. Weh Kodong, kemarin itu waktu datang Kak di sana sibuk nak Kodong. Sibuk, sibuk sekali, Masya Allah. Jadi saya bilang
3: semua itu.
0: Semua.
3: Ya, kan, kita kan kita kan kenalnya dari kampung sebelah toh, Inces toh.
0: Iya, anak-anak sama beliau. Anak-anaknya juga Om Limpo baik-baik semua, itulah, Masya Allah. Baik-baiknya.
3: Kami ini saya kawannya semua itu di kampung sebelah itu masih di Pau-Pau, kita sering ke rumahnya. Jika bikin acara di ini di mana Bonto Cinde.
0: Oh, yang di Bonto Cinde dulu dia.
3: Sampai beliau ke itu Pau-Pau silaturahim tetap jalan. Meskipun enggak ngumpul-ngumpul meki enggak semuanya mi, kadang ada yang bisa hadir. Yang tidak. Terus ini Idul Adha jadi silaturahim. Tapi kalau saya kemarin Inces ponanku dia yang datang. Adekku kemarin baru kesini. Kakak yang satu enggak sempat ketemu via telepon Ji.
0: Jadi bagaimana ini maknanya ini yang kita dapatkan?
3: Idul Adha itu mager Ki.
0: Mager di mager tekannya terlalu banyak dimakan daging.
3: Ya tidak tunji, tapi memang dari zaman saya kecil-kecil tuh kalau Idul Adha enggak terlalu itu, yang penting tetangga atau keluarga terdekat. Itu ketemu mungkin di masjid, enggak perlu ke rumahnya. Satu kompleks nih disalami kalau di masjid. Jadi enggak ke karena arah ke dari masjid ke rumah itu semua lewat depan rumah yang jalur kiri. Jadi ketemu jeki semua jadi enggak mesti kita keliling dari rumah ke rumah. Karena pasti ketemu kan intinya kurban itu kan berbagi dan ketaatan Nabi Ibrahim kan menerima perintah kita ini umatnya harus ikut dia istiqamah gitu ya taat dengan perintah kalau Allah perintahkan itu ya dilakukan untungnya diganti karena dilihat ketulusannya tuh ketaatannya kepada Allah akhirnya beliau begitu kita ini umatnya ya berkurban dengan berkurban itu kan kita istilahnya membersihkan sama aja dengan harta tak yang apalagi yang mampu berkurban harus memang berkurban itu jadi kadang-kadang itu kalau hari raya kurban jarang kayak ngumpul-ngumpul Inces kalau saya di keluarga paling bersaudara via telepon besoknya baru datang terus keluarga-keluarga yang jauh-jauh itu paling kita di grup silaturahimnya jarang di dari jarang. Rumah ke rumah
0: begitu di
3: begitu tapi syarat kuburnya tetap saya jadi ya mudah-mudahan besok-besok
0: memang beda-beda
3: kesini juga
0: main-main
3: ke rumahnya fans-fans yang lain
0: betul.
3: Kita sama-sama ke rumahnya Ibu
0: saya itu,
3: Nursia Tawah. Berapa kali kita panggil itu Inces?
0: Kodong.
3: Pak Umar.
0: Saya itu
3: kalau saya berapa kali ke rumahnya beliau?
0: Saya baru satu kali ke rumahnya Bu Nursia. Udah pernah.
3: Enak di situ cuman kalau Inces naik mobil
0: makanya parkirnya mobil kita hari susah di mana semua parkir.
3: Kalau ke sana kita naik motor.
0: Itu mikanya harus naik motor ini.
3: Itulah indahnya pertemanan antara penyiar
0: betul.
3: Fans kita juga.
0: Saya itu pergi kan kalau misalkan ada yang panggil
3: itu Inces bilang enggak pernah kita panggil ke rumahnya Pak Jono tuh.
0: Enggak pernah.
3: Tadi Wardanal tadi Jono enggak mau aja saya panggil tadi waktu bilang begitu kita langsung kukobi bapaknya Pak ayo kita datangi rumah
0: mau cari gara-gara. Iya. Ini harus kayaknya kita datangin ini secara diam, bilang, secara diam-diam.
3: Enggak mau aja saya panggil-panggil orang kan. Kalau kita ke sini nunggu tuh rumahnya Ibu Hawania. Lambu suami kita, kita cari ke rumahnya.
0: Saya juga
3: banyak kue di situ.
0: Saya juga pernah mampir di rumahnya Ibu Hawania.
3: Iya. Saya Ibu Rahma. Ibu anu Ji Yulmar belum pi.
0: Belum pernah Ji saya.
3: Itu Ibu Delukmu.
0: Iya, belum
3: saya kapan, juga. Kapan-kapan itu kalau dokek ada.
0: Saya Ibu Sundari Delukmu pernah mau pergi rumahnya Ibu Sundari Delukmu yang
3: saya, di. Iya, ada di MC kita.
0: Ibu
3: Ibu memang tahu enak banyak teman, banyak rezeki, berbagi.
0: Betul.
3: Iya. Intinya saling memberi dan
0: saling menerima.
3: Menerima.
0: Benar-benar.
3: Iya. Mana jo apa mau? Air putih lah, minimal air putih. Kalau kita kumpul-kumpul tuh ada yang mau air putih.
0: Iya.
3: Ada yang mau dicak-macak.
0: Oh, nah dengar mini Om Jono ini, Mama Ina.
3: Kan dia tahu memang tahu betul dia bilang. Itu tuh laki-laki malas ki kalau bawa betul tahu itu bapaknya. Malas. Maksud ke saya gantung di motor, Bang.
0: Iya.
3: Mungkin diambil di motor atau di tubuh hewannya ada di motor gitu.
0: Betul.
3: Laronan nih Pak Jono.
0: Tapi Ibu Tenri tawa terkadang bawa Ji mana
3: mau. Kalau teman-teman itu yang jaskuakui semua.
0: Betul
3: mereka
0: tuh tawa.
3: Semua itu
0: semuanya enak. Baik-baik.
3: Kan mewakili mi tawa, ndak mesti Pak Jono yang bawa. Tawa. Tapi saya pernah panggil,
0: ya
3: dia bawakan kak lempar enaknya.
0: Iya, Masya Allah.
3: Dia bawa acara kumpul-kumpul, dia bawa lempar. Pas dia datang, dia kasih tongkat satu biji, dia ini coba kebunyar. Saya kira Pak Jono yang bawa.
0: Tapi biar bagaimanapun tawa ini Mama Inata, yang namanya orang silaturahmi, itu yang penting silaturahmi.
3: Iya,
0: indah sekali.
3: Mama itu saat kumpul-kumpul ada tomo tiba aku cala-cala, aku
0: ganggu-ganggu. Bercanda-bercanda Ji.
3: Iya. Pokoknya asal ada kita ketawa kalau kumpul-kumpul.
0: Walaupun bercanda, bercanda tapi tetap pakai batasan Ji.
3: Iya,
0: betul.
3: Tidak pernah di total ini.
0: Iya, tahu Abah.
3: Apalagi saya Jo, kalau ada yang lucu paling geger ketawa.
0: Iya. Dan
3: kedepannya nanti pihaknya RRI dengan fans-fansnya bisa kumpul-kumpul,
0: jumpa-jumpa lagi deh.
3: Semakin kompak di udara maupun di darat.
0: Insyaallah Mama Ina. Makasih banyak Ibu Niar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tahu Ibu Niar yang selalu kupanggil Mama Ina, sehat selalu yang ada di Mongin Sidi. Semangat ku suka saya kalau ini Ibu Niar suka ketawa. Iya, keterima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Opa Is.
4: Semangat pagi.
0: Semangat pagi Opa. Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
4: Kebanyakan makan daging jadi kayaknya pusing-pusing tadi malam.
0: Minum kita yang minuman bersoda ya warna putih, warna bening.
4: Oh ya, saya
0: enggak boleh sebut merek ya.
4: Iya, enggak boleh. Saya minum air anu Ji, air kelapa.
0: Wah, air kelapa.
4: Mulai pagi-pagi segar kembali.
0: Pokoknya ini yang minum bersoda itu yang kebanyak-banyak kita kemarin saya.
4: Tapi saya senang sekali juga lihat foto tak. Cenai ada Mince tawa di rumahnya Pak SD Limpo.
0: Iya dong.
4: Bilang, mantap juga.
0: Iya
4: hanya
0: dong.
4: Saya berak-berak mengantar Kak Bela ada keluarga datang.
0: Iya.
4: Saya bawa ke Galesong karena orang dari Kalimantan.
0: Iya.
4: Nah, telepon Kak di mana ki Om? Saya bilang ada jadi rumah.
0: Iya.
4: Kalau orang Lebaran dia bilang. Wakak dulu di sepupu-pupu yang di Galesan saya bilang bisa sih sekali ngasih silaturahmi tomat karena juga saya juga sudah lama tidak ketemu dengan dia.
0: Iya, jadi kita mengantar mi di sana.
4: Iya, mengantar mak ke sana.
0: Iya.
4: Sampai kuliah ki di sendenya ada di Makassar
0: yang itu pasti begitu.
4: Iya,
0: janjian Miki
4: juga di sana.
0: Iya deh, yang ki bilang Masya Allah.
4: Saya pulang jam berapa? Jam 5 mi lewat saya bilang tidak dapat. Barang-barang kuda foto-fotonya juga yang lain, kasihan tahu.
0: Iya.
4: Oh, banyak yang ke rumahnya Pak SD Limpo kasihan.
0: Iya tuh.
4: Hanya istrinya ada sedikit gangguan, jadi
0: Apa itu?
4: Apa sih kira kecapean sih?
0: Oh, capek, kecapean karena banyak tamu deh. Ini tahu aku dong.
4: Itu nih.
0: Tapi apa, masya Allah, jadi... alhamdulillah baik-baik semua orang yang ada di sana.
4: Sampai-sampai saya berpikir, kalau cepat ya pulangin motor nggak pergi di. Di Pak Jono karena dia kan sering postingan makanannya Pak Jono, jadi saya
0: di mana kita lihat postingannya Pak Jono
4: sering itu selalu na posting di grup
0: di mana
4: makanan, jadi saya motong sekalian Bomi mau kubawakan juga karena kebetulan panitia tonga di anu di Masjid Wakorbang. Nah saya kebanyakan kuambil saya anunya pelirnya. Mau kubawakan tong di Pak Anu.
0: Apa itu jangki jangki sembarang anu enggak boleh sembarang kita bahas.
4: Iya maksudnya untuk Pak Jono itu harus saya mau bawakan juga deh.
0: Iya,
4: jangan dibahas kan enggak mengerti di orang.
0: Tidak boleh kibas yang kalau yang anu sensitif di tabe
4: Ya, ndak ji. Jelasnya pernah memang saya bersuara deh yang berjanji tapi ndak mau aku bahas karena Pak Jono juga kayaknya tidak pernah jina tanya-tanya. Jadi jelasnya penting silaturahmi apalagi dalam suasana hari raya. Ya kesempatan dan kemudian kalau ada waktu ya itu yang penting. Karena biar bagaimana kalau waktunya orang tidak agak sulit untuk saling mengunjungi, tapi selama waktu ada ya silakan. Karena namanya lebaran itu tidak tertutup pintu.
0: Betul.
4: Kapan saja silakan datang.
0: Jangan ditutup pintu tak.
4: Ya jangan. Ya, karena memang itu pintu rezekinya ada di situ.
0: Ya kalau ditutup pintunya berarti mereka tidak ada orang di dalam rumahnya pergi semua pergi masih siaran.
4: Ya saya lagi kalau pas ada di bungkus ini minimal lah. Muka dulu minum air dingin. Dek Niar. Siapa sih Dek Niar? Muka butuh kayaknya ini air dingin. Pasti Niar juga akan kasih karena memang waktunya namanya orang hari raya terbuka semua pintu.
0: Iya.
4: Jadi ya jangan sungkan, ya silakan datang. Jadi memang waktunya lah saya bilang begitu. Waktu nami siapapun, jadi seperti juga kalau saya ada di Antang, tahu ini rumahnya
0: Inces,
4: dan dia tidak menyiar, pasti singgah kak.
0: Pasti midong.
4: Karena bilang ada ini di rumahnya, karena apalagi kelihatan ada mobilnya,
0: berarti
4: ada.
0: Dulu itu paling kentara itu rumahku di situ karena selalu kelihatan mobil warna pink.
4: Itu mi.
0: Sekarang tidak ada mi mobil pinkku, warna hitam mami.
4: Orangnya.
0: Nah,
4: jadi tanpa kita diundang, kalau namanya hari raya silakan, semua pintu terbuka untuk kita silaturahmi,
0: itulah intinya.
4: Saya kira itu dari saya.
0: Terima
4: kasih sempat bergabung.
0: Sehat selalu Opa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Opa Is. Sehat-sehat selalu Opa Is yang ada di lagi OTW Opa Is ya. Ada juga ini siapa? Mohon maaf lahir dan batin. Ada Pak Dengerang Ibrahim ya. Maaf saya sudah tua, tidak tahu makelong. Makanya saya tidak pernah hadir di Pro 4. Oh kodong. Dede, biar sudah tua Pak Ibrahim ya. Yang ada di Kumala. Biar kita tidak tahu makelong. Yang penting kita nyanyi-nyanyi saja supaya terhibur ki awet muda ki. Begitu. Oke kalau begitu sahabat budaya. Oh ada juga tawa ini Ibu Tenri Laila. Selamat pagi Dinda Ince, salam baribasa dan sehat ki selalu Dinda. Waalaikumsalam Bunda, Bu Tenri ya. Sehat selalu juga buat kita. Oke kalau gitu karena kita udah di penghujung acara mi jadi kutuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara Baribasa. Kabar pagi obrolan santai. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi ya. Sudah ikut meramaikan program acara Baribasa. Terhibur ki semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat-sehat selalu untuk semuanya. Banyak rezeki kita dan panjang umur. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Sahabat budaya, tradisi Makbura merupakan ritual memasak bersama yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar di Sulawesi Selatan saat menyambut Idul Fitri dan Idul Adha. Secara etimologis, kata Makbura berasal dari bahasa Bugis yang merujuk pada seluruh proses pembuatan hingga merebus burasa. Sejenis hidangan khas berbahan dasar beras dan santan. Di balik kesederhanaannya, tradisi ini bukan sekedar aktivitas dapur biasa, melainkan warisan budaya yang syarat akan nilai sosial, filosofi hidup yang mendalam serta manifestasi nyata dari semangat kebersamaan. Proses pembuatan burasa dalam tradisi ini membutuhkan kesabaran dan keterampilan khusus yang memakan waktu berjam-jam. Tahapannya dimulai dari mengaron beras bersama santan kental dan bumbu di atas wajan besar. Membungkus adonan pipi tersebut dengan daun pisang muda hingga mengikatnya secara berpasangan dengan sangat kencang. Proses ini diakhiri dengan merebus bungkusan burasa di dalam dandang raksasa di atas tungku kayu bakar selama minimal 4 hingga 8 jam. Waktu merebus yang lama ini bertujuan agar burasa benar-benar tanak, bertekstur lembut, gurih, dan dapat bertahan lama secara alami.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Pang FM, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat budaya di 92,5 FM RRI Makassar. Bersama saya Dita yang akan menemani sahabat budaya dalam program Mozaik Budaya. Sahabat budaya, di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, banyak tradisi lisan perlahan mulai jarang dikenal generasi muda. Padahal, di balik tradisi tersebut, tersimpan sejarah, nilai kehidupan, dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah Masure, tradisi lisan masyarakat Bugis yang dilakukan dengan melantunkan naskah lontara menggunakan irama khas. Tradisi ini bukan sekedar membaca tulisan kuno, tetapi juga menjadi cara masyarakat Bugis menjaga pengetahuan, pesan moral, dan warisan budaya leluhur agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Sahabat budaya, kata Masure berasal dari kata sure, yang dalam bahasa Bugis berarti tulisan atau naskah. Tradisi ini dilakukan dengan membaca naskah lontara menggunakan nada tertentu, sehingga terdengar seperti syair yang dilantunkan. Berdasarkan artikel dari rri.co.id tentang tradisi Masure, ini menjadi salah satu cara masyarakat Bugis menyampaikan isi naskah kuno kepada masyarakat secara lisan. Tradisi ini banyak ditemukan dalam pembacaan naskah Lagaligo, karya sastra Bugis kuno yang dikenal sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Dalam tradisi Bugis, pembaca lontara disebut pasure. Mereka tidak hanya membaca teks, tetapi juga memahami makna, intonasi, dan pesan budaya yang terkandung di dalamnya. Melalui lantunan tersebut, masyarakat tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga belajar tentang nilai kehidupan, adat istiadat, hingga filosofi masyarakat Bugis.

Lontara merupakan bagian penting dari sejarah masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Di dalam Lontara tersimpan berbagai catatan tentang sejarah kerajaan, hukum adat, naskah keagamaan, silsilah keluarga, hingga petuah kehidupan masyarakat Bugis sejak ratusan tahun lalu. Menurut penelitian pada jurnal manuskrip Lagaligo, dalam tradisi Masure di Wajo, Sulawesi Selatan, tradisi Masure dahulu sering dilakukan dalam kegiatan adat dan ritual masyarakat, termasuk pada acara Mak Dojabine, atau ritual yang dilakukan para petani untuk menjaga benih padi semalam suntuk yang sedang direndam sebelum ditabur keesokan harinya. Adapun tujuan dan makna dari ritual ini adalah bentuk penghormatan kepada Sang Hyang Seri atau Dewi Padi dalam kosmologi Bugis, tolak bala, ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan keharmonisan sosial. Dalam ritual ini, pembaca naskah Lagaligo dipercaya membawa doa dan harapan bagi masyarakat. Melalui tradisi Masure, menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sejak dahulu sudah memiliki budaya literasi yang kuat. Nilai-nilai kehidupan dan sejarah tidak hanya diceritakan dari mulut ke mulut, tetapi juga ditulis dalam naskah Lontara dan dibacakan kembali agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya.

Sahabat budaya, seiring perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat modern, tradisi Masyur mulai jarang ditemukan. Tidak banyak generasi muda yang mampu membaca aksara lontara ataupun memahami isi naskah Bugis kuno. Padahal, menurut penelitian tradisi Masyur di Lamuru Bone, Sulawesi Selatan, Universitas Gajah Mada, tradisi Masyur memiliki nilai sosial dan budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat Bugis. Di dalamnya terdapat nilai siri, penghormatan terhadap leluhur, etika, dan kebersamaan masyarakat. Karena itu, sejumlah pegiat budaya di Sulawesi Selatan mulai berupaya mengenalkan kembali lontara dan Masyur kepada generasi muda melalui pelatihan budaya, pertunjukan seni, hingga media digital. Bahkan saat ini, beberapa komunitas budaya mulai memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan aksara lontara dan tradisi Masyur agar lebih mudah dikenal oleh anak muda.

Tradisi Mas Sure mengajarkan bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang perlu dijaga bersama. Melalui lantunan lontara, masyarakat Bugis belajar tentang keberanian, kejujuran, penghormatan kepada sesama, dan pentingnya menjaga harga diri atau siri. Tradisi ini juga memperlihatkan bahwa budaya lisan memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan pengetahuan dan mempererat hubungan antar generasi. Jika tidak diperkenalkan kembali kepada generasi muda, bukan tidak mungkin tradisi Mas Sure perlahan akan hilang ditelan perkembangan zaman. Karena itu, pelestarian budaya lokal memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, komunitas budaya, akademisi, hingga media massa, agar warisan budaya Bugis tetap hidup di tengah masyarakat modern. Sahabat budaya, Mas Sure bukan sekedar tradisi membaca lontara, tetapi juga cara masyarakat Bugis menjaga sejarah, pengetahuan, dan nilai kehidupan yang diwariskan leluhur. Di tengah dunia modern yang terus berkembang, tradisi seperti ini menjadi pengingat bahwa budaya lokal memiliki peran penting dalam menjaga identitas masyarakat. Semoga generasi muda terus mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menemani perjalanan Mozaik Budaya hari ini. Saya Dita, pamit undur diri dari Ruang Dengar Tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai di sini untuk Mosaik Budaya. Selanjutnya kita akan jelang jam 10 untuk mengikuti program acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Perempat RRI Makassar. Dan yang bertugas saya, Dewi Satriani, pamit dari ruang dengar Anda. Semoga berkesan apa yang kami hadirkan di ruang dengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sulawesi Selatan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur.
1: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
0: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
1: Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
2: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: selalu punya cara tersendiri untuk menjadi berkah bagi ragam individu yang berbeda. Ia menjadi bulan yang penuh cinta, doa, dan harapan. Bagi Ratna Abdurrahman, seorang ibu dengan 3 anak yang telah berjuang keras demi keluarganya. Ramadan dahulu adalah waktu yang penuh kerinduan. Sejak tahun 2005, ia terpaksa harus memilih tinggal di kota yang berbeda dengan keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya. Kontribusi ekonomi yang sedikit dominan terhadap keuangan keluarga membuat Ratna terpaksa jarang berkumpul bersama keluarganya. Bahkan di bulan Ramadan, seringkali ia tak pulang, hanya menyisakan momen kebersamaan singkat saat Idul Fitri bersama keluarga tercinta.
1: Jadi, saya itu sejak tahun 2025 tinggal di kota yang berbeda dengan keluarga saya karena harus bekerja sebagai guru honorer demi memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak saya. Kadang saya pulang kampung itu 1 atau 2 bulan sekali. Kalau bulan Ramadan itu kadang tidak pulang. Lebaran baru pulang, itu pun tidak lama.
0: Namun hidup adalah perjalanan penuh kejutan. Tahun 2024 menjadi titik balik dalam kehidupan Ratna. Berkat usaha kerasnya dan doa yang tak pernah putus dari sang ibu, akhirnya Ratna menjadi ASN P3K di Kementerian Agama. Lebih dari itu, ia ditempatkan di kota yang sama dengan keluarganya. Sebuah hadiah yang lebih berharga dari apapun.
1: Alhamdulillah, berkat usaha dan doa, terutama ibu saya, tahun 2024 saya terangkat jadi P3K di Kementerian Agama. Kemudian saya ditempatkan di kota yang sama dengan keluarga saya. Jadi sudah 2 tahun terakhir ini saya Ramadan bersama keluarga. Jadi punya banyak waktu dengan orang tua, saudara, dan anak-anak saya.
0: Ramadan kali ini bagi Ratna bukan lagi bulan penuh jarak dan kerinduan. Ramadan telah berubah menjadi bulan kebersamaan, kehangatan, dan cinta. Selalu mensyukuri kebersamaan di bulan suci dalam keadaan apapun adalah sebuah berkah yang dibawa Ramadan. Karena disadari atau tidak, di dalamnya terdapat banyak hal yang tak ternilai harganya. Saya Dewi Mona Lisa, sampai jumpa.

0: Pagi Pro 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi energi terbarukan akan saya hadirkan untuk kita semua. Apa informasinya? Sesaat lagi.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Baik, kita ke informasi sahabat budaya. Energi terbarukan adalah sumber energi alam yang tidak habis dan terus diperbaharui atau di apa ya, tetap ada begitu tersedia karena dari alam. Dan pelestarian lingkungan ini dengan menekan emisi gas rumah kaca ini adalah juga salah satu penghematan biaya operasional ya jangka panjang serta mendorong kemandirian energi nasional. Yang perlu diketahui bahwa manfaat utama dari penggunaan energi terbarukan adalah ramah lingkungan. Kenapa sahabat budaya? Karena menghasilkan lebih sedikit polusi udara dan air sehingga secara drastis mengurangi jejak karbon serta dampak perubahan iklim global.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Nusantara Pagi Pro 4.

Baik, kita melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Sahabat Budaya, bicara tentang energi terbarukan adalah salah satu yang ramah akan lingkungan, dan juga berikutnya adalah sumber daya berkelanjutan. Kenapa dikatakan seperti itu, sahabat budaya? Karena energi seperti matahari, angin, dan air itu tidak akan pernah habis terpakai dan memberikan pasokan energi jangka panjang. Salah satunya itu energi air atau hidroelektrik. Ini menggunakan aliran atau terjunan air, biasanya di bendung, untuk memutar turbin air dan menghasilkan listrik. Skalanya itu beragam, mulai dari pembangkit listrik tenaga air PLTA besar hingga pembangkit skala mikro di pedesaan. Juga energi panas bumi atau geotermal. Ini manfaatnya adalah memanfaatkan uap panas yang terbentuk secara alami di dalam bumi, biasanya di area vulkanik. Nah, untuk memutar turbin generator, energi ini sangat diandalkan di Indonesia yang memiliki potensi besar di dunia.

Sebelum kita ke Kelong dari siapa nih? Iswan Iwan Tompo, sahabat budaya. Saya mau hadirkan dulu sebuah informasi tentang energi terbarukan. Ternyata energi terbarukan itu juga dihasilkan dari bahan organik seperti limbah pertanian, kotoran ternak, atau tanaman khusus. Nah, limbah ini diolah menjadi biogas atau ini kenapa? Untuk apa DNT-nya? Ini untuk listrik, juga untuk memasak, atau juga biodiesel pengganti bahan bakar fosil. Namanya biomasa dan biofuel. Nah, energi yang berikutnya adalah energi kelautan, arus dan pasang surut. Manfaatnya adalah pergerakan gelombang laut atau maksud saya memanfaatkan ya pergerakan gelombang laut atau perbedaan pasang surut air laut untuk menghasilkan energi kinetik yang dirubah menjadi listrik. Jadi itulah beberapa energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Saya hadirkan Kelong kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
0: Kabaratna Pro 4.

0: Baik sahabat budaya, masuk kabarnya pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mak Manuk-Manuk, tradisi Mak Manuk-Manuk adalah tahapan penjajakan atau pendekatan awal dalam rangkaian pernikahan adat Bugis Makassar. Istilah ini berasal dari kata dasar manu yang berarti burung atau terbang ke sana kemari mencari sesuatu atau ayam sabung yang bersiap. Utusan keluarga pihak pria mengunjungi keluarga pihak wanita untuk melihat respon, mencari tahu status calon mempelai wanita, menjejaki kecocokan, memastikan sang gadis belum terikat pertunangan dan menilai kesiapan pihak wanita jika nantinya lamaran resmi dilakukan. Keluarga pria mengutus perwakilan atau biasanya perempuan tua yang dianggap bijak dan pandai berbicara. Utusan akan membuka obrolan secara tersirat menggunakan bahasa kiasan khas Bugis Makassar tanpa langsung menyatakan niat meminang. Utusan biasanya membawa buah tangan atau benda tertentu sebagai simbol niat baik. Jika sinyal positif diberikan oleh keluarga wanita, tahapan ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai rencana lamaran resmi atau mapat tuada dan perkiraan uang panai.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.
2: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
3: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
4: Kalau bicara tentang UMKM, yang pasti UMKM ini punya peran penting dalam roda atau perekonomian kita di Indonesia. Dan untuk itu, sahabat budaya, perekonomian itu berputar di saat memang permintaan juga banyak begitu ya. Apalagi bicara tentang rumput laut. Bicara rumput laut, budidaya rumput laut juga ini, rumput laut juga ini merupakan salah satu sektor perikanan unggulan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan. Nah, di berbagai wilayah pesisir, masyarakat itu menggantungkan sumber pendapatan utama dari aktivitas budidaya rumput laut karena komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi. Permintaan pasar yang relatif stabil serta teknik budidaya yang mudah diterapkan oleh masyarakat lokal. Salah satu jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan adalah Euhema cottoni atau cottoni. Komoditas ini memiliki manfaat luas sebagai bahan baku berbagai industri, mulai dari industri pangan, kosmetik, hingga farmasi. Selain menjadi sumber pendapatan, budidaya rumput laut juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, termasuk perempuan dan generasi muda di wilayah pesisir.

0: bên mình.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, cuma ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
9: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
10: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini dan pasti kita juga bicara tentang bagaimana peran budidaya rumput laut untuk ekonomi, yang pasti juga untuk ekonomi masyarakat yang ada di pesisir. Ya, kalau bicara tentang sumber pendapatan, budidaya rumput laut juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, termasuk perempuan dan generasi muda di wilayah pesisir. Aktivitasnya mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hingga proses pasca panen. Ini memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal. Tidak sedikit keluarga nelayan yang mampu meningkatkan taraf hidup melalui hasil budidaya rumput laut. Namun demikian, sahabat budaya, kegiatan budidaya rumput laut ini masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan petani. Kadang-kadang itu perubahan cuaca juga yang ekstrim ini menjadi salah satu hambatan utama karena dapat mempengaruhi pertumbuhan rumput laut dan menyebabkan gagal panen.

0: Lagu apa itu weh? Kenapa kayak jadul kiku dengar?
1: Mending pelajari chordnya alama laguna Rizky Febian.
2: Weh putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ke tujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar.
4: Batura tema ribulang, Mak Rencong Rencong, Mak Rencong Rencong.
5: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
6: Baik, kita ke salah satu contoh yang ada UMKM yang dibesarkan untuk menjadi UMKM yang juga tidak apa kurang informasi atau juga kurang teknologi begitu. PT Jaringan Sumber Daya Jasuda bersama Universitas Gunadarma resmi menjalin kolaborasi strategis dalam kegiatan ajakan industri. Kerjasama ini sahabat budaya juga diinisiasi guna mendorong pengembangan produk unggulan atau Golden Sweet, Golden Seaweed melalui inovasi proses pengolahan dan peningkatan kualitas produksi rumput laut secara berkelanjutan. Produk Golden Seaweed yang dihasilkan PT Jasuda saat ini telah dikenal luas di pasar dan berhasil memenuhi standar kualitas food grade. Namun sahabat budaya, produk ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut melalui modifikasi proses produksi agar mampu meningkatkan kualitas, konsistensi serta daya saing produk, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar premium dan ekspor. Dalam proses produksinya, Golden Seaweed menuntut standar kebersihan, kadar air, kecerahan warna, dan keseragaman mutu yang sangat tinggi. Saat ini proses pengeringan yang masih dilakukan secara tradisional menjadi tantangan utama karena hasil produksi kerap mengalami variasi kualitas akibat faktor cuaca yang tidak menentu, resiko kontaminasi serta pengeringan yang tidak merata. Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, kolaborasi antara PT Jasuda dan Universitas Gunadarma dirancang dalam peta jalan roadmap teknologi 2 tahun. Dan tahun pertama itu sahabat budaya Universitas Gunadarma merakit dan mengimplementasikan mesin pengering rumput laut higienis. Nah, mesin ini dirancang untuk memberikan sistem pengeringan yang tertutup, terkontrol dan konsisten agar higienis serta kualitas Golden Seaweed meningkat secara signifikan serta menjadi juga tahap yang awal begitu dalam meningkatkan produksi. Ada di tahun kedua juga tujuannya adalah kerjasama ini ditingkatkan melalui pengembangan dan pengadaan sistem solar dryer pengering berbasis energi surya, dan langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi energi dan menghadirkan sistem pengolahan yang ramah lingkungan namun tetap berkapasitas besar. Penggunaan kombinasi teknologi pengeringan bertahap ini menjadi langkah strategis dalam menstabilkan mutu produk. Dengan stabilitas mutu yang terjaga, Golden Seaweed diharapkan mampu menembus persyaratan pasar premium maupun regulasi ekspor global yang semakin ketat. Itulah salah satu sahabat budaya manfaat dari teknologi untuk bagaimana membudidayakan rumput laut, dan diharapkan ya rumput lautnya bisa bersaing dengan rumput laut berkualitas lainnya. Untuk itu sahabat budaya, mudah-mudahan pembudidayaan atau juga sektor-sektor UMKM di Sulawesi Selatan ini menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem budidaya rumput laut yang lebih produktif dan berdaya saing. Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan acara berikutnya, yaitu khotbah dan sholat Jumat yang insya Allah sebentar akan hadir dari Masjid Al-Mu'awana halaman RRI Makassar.

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, selanjutnya kami akan hadirkan sesaat lagi lagu bernuansa islami untuk kita simak sama-sama, dan tentunya juga di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan satu kelong akan saya hadirkan sembari kita menanti untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat langsung dari halaman RRI Makassar.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Ada di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Selanjutnya kita akan merilai untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al Muawanah RRI Makassar.
1: Jumlah total saldo sebesar 28.788.284 rupiah. Adapun beberapa pengeluaran, 1. Operasional Jumat rutin sebesar 1.530.000 rupiah. 2. Pembelian keperluan masjid, pemeliharaan dan perawatan sebesar 170.000 rupiah. 3. Insentif bulanan sebesar 3.200.000 rupiah. 4. Pembayaran listrik bulanan sebesar 5.877.900 rupiah. 5. Kegiatan sholat Idul Adha sebesar 1.950.000 rupiah. Sehingga jumlah pengeluarannya adalah sebesar 12.727.900 rupiah dan saldo kas masjid hingga saat ini sebesar 16.060.384 rupiah. Makassar 29 Mei 2026 mengetahui Ketua Pengurus Masjid Al Muawanah Ustadz Ruslan Tasarif Hidayatullah SSI dan Bendahara Bapak Abdul Kafar. Kami selaku perwakilan pengurus Masjid Al Muawanah mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas amal jariah yang diberikan oleh Jamaah Masjid Al Muawanah RRI Makassar. Semoga amal jariah tersebut bisa menilai berkah bermanfaat bagi umat. Amin Allahumma amin. Penyampaian yang kedua yang bertindak laku sebagai khatib Jumat adalah Ustadz Rizal Nur Ramadan SPD, Imam Ustadz Dr. Rahmat Abu Buai MPD, dan Muazin Ustadz Akbar Bintan. Dan yang ketiga, kami mengimbau kepada para jamaah Al Muawanah agar menjaga kekhusyuan selama pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk mode silent HP-nya atau mungkin dimatikan atau dinonaktifkan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilahkan.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم قال أيضا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع جمعة yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat yang sejatinya seorang hamba tidak akan mungkin untuk bisa menghitung satu persatu dari nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Dan segala kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita peroleh saat ini, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan segala kenikmatan yang ada pada diri kalian, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita memanjatkan salam dan salawat kepada Nabi kita, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, kami mengingatkan diri kami secara pribadi dan juga kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, setiap orang ingin memperoleh yang namanya keberkahan. Berkah secara bahasa bermakna an-nama wa ziyadah, yakni tumbuh dan bertambah. Di mana setiap keberkahan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan kepada seorang hamba yang beriman juga bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya para penduduk negeri ini beriman dan juga bertakwa, maka pasti kami akan turunkan keberkahan kepadanya dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami pun menyiksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Secara umum, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang beriman dan juga bertakwa bisa kita kelompokkan menjadi tiga bentuk. Yang pertama adalah berkah dalam keturunannya, yakni lahirnya generasi yang saleh, yang luas ilmunya, yang kuat imannya, dan juga banyak amal salehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub." Istrinya berdiri lalu tersenyum dan kami berikan kabar gembira kepadanya akan lahirnya seorang anak, yakni Ishak, dan setelah Ishak lahirlah Yakub. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykhan.
إن هذا

la syai'un ajib. Istrinya berkata, ini adalah hal yang menakjubkan. Mungkinkah saya melahirkan seorang anak padahal saya sudah tua, suamiku sudah tua? Qalu atajamina min amrillahi rahmatullah wa barakatuh wa alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat berkata, mengapa engkau heran dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu wahai ahlul bait? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji lagi Maha pengasih. Kemudian yang kedua adalah berkah dalam makanan. Makanan yang halal lagi baik merupakan di antara bentuk-bentuk keberkahan sebagaimana dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan surah Al-A'raf yang kami bacakan tadi, bahwasannya di antara bentuk-bentuk keberkahan adalah makanan yang halal lagi baik. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, makanlah kalian dari rizki yang halal lagi baik yang kami telah berikan kepada kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang engkau beriman kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah berkah dalam waktu. Yani waktu yang cukup untuk menjalankan ketaatan dan juga kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan di antara bentuk-bentuk keberkahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa, sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yang saling nasihat menasihati tentang kebenaran dan saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Di dalam ayat ini Allah bersumpah, karena di awal ayat Allah menggunakan harful qasam. Dalam sisi bahasa Arab ini disebut dengan huruf sumpah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap sesuatu, ini menunjukkan bahwasannya perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting. Ini menunjukkan waktu adalah perkara yang sangat penting. Hendaknya setiap dari kita menjaga waktu-waktu kita. Oleh karenanya ada ucapan yang ma'ruf, al-waqtu kasayf idza man lam yaqtahu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak menggunakannya sebaik-baiknya, maka dia akan berlalu begitu saja. Maksudnya adalah kalau kita tidak manfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka dia berlalu begitu saja. Dan ucapan yang ma'ruf, laitas syababa aidun, andaikan masa muda bisa kembali. Tentunya adalah hal yang mustahil masa muda bisa kembali. Oleh karenanya hendaknya setiap dari kita menggunakan sisa waktu kita sebaik-baiknya. Dan ketika seseorang ingin memperoleh keberkahan, maka kuncinya ada dua. Yang pertama adalah iman dan takwa yang benar. Sebagaimana yang telah kami sebutkan di awal khutbah tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan kepada kita ketika kita beriman dan juga bertakwa. Disebutkan dan dipertegas dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati atau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua adalah berpedoman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber kebaikan dan keberkahan. Maka barang siapa menjalankan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, maka Allah akan menurunkan keberkahan kepadanya. Disebutkan dalam beberapa ayat, hadza dzikr mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Ini adalah Al-Qur'an yang penuh berkah yang kami turunkan kepada kalian, apa kalian mengingkarinya? Juga disebutkan dalam ayat yang lain, wa hadza kitabun mubarakun ilaika liyudabbirul ayati waliyatadhakkaru ulul albab. Ini adalah Al-Qur'an yang penuh berkah yang kami turunkan kepada kalian
maka tadabburilah ayat-ayatnya, renungilah ayat-ayatnya, dan bagi orang-orang yang berakal, mengambil pelajaran terhadapnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyakum bima fihi ayati min dhikril hakim. Aqulu qawli hadha, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi a'azzana bil imani bih, wa hadana ila azimi syari'atih, wa as'adana bittiba'i afdali rusuli. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketahuilah keberkahan sejati tidak selamanya diukur dengan harta yang banyak, tingginya kedudukan, atau umur yang panjang. Akan tetapi keberkahan sejati adalah ketika Allah menanamkan kebaikan dari apa yang kita miliki. Sedikit namun tercukupi, sempit namun menangkan, dan singkat namun berfaedah, maka itu lebih baik. Oleh karenanya, hendaknya setiap dari kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahannya dari langit dan bumi. Inna Allaha malaikatu sallu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'id din waj'al hadha balada amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih ulatal umurina waj'alhum hudatan muhtadina ghayra dhalina wala mudillin. Allahumma aslih bitanatahum wab'ad anhum bitanata issu'i wal mubsidina rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi al-akbaru. Aqimus salah.

استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم والتراصوا وسدوا الخلل lurus rapatkan sof, si sof yang masih kosong di depan, kemudian handphone dicek kembali untuk dinonaktifkan atau di silent.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Masih di Perempat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, menemani kebersamaan kita siang hari ini. Selepas tadi kita sudah mengikuti acara khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al Muawanah RRI Makassar. Mudah-mudahan acara tadi bermanfaat dan kita akan mendengarkan musik selingan jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik sahabat budaya, gentala jarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat, di mana gentala berarti kuah bening dan jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, gentala jarang dimasak dengan bumbu minimalis. Umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan kadang menggunakan serai. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus di dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa gentala jarang dapat meningkatkan stamina.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rahasian hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Kita masih bersama di siang hari ini sahabat budaya dan masih terkait dengan informasi untuk kita semua. Untuk sahabat budaya di siang hari ini ada sebuah informasi tentang tips apa nanti nih. Oke, baiklah. Tips makan kondrol agar terhindar dari kolesterol. Oke, suka makan kondrol dentekne? Tidak. Kenapa dentekne? Itu banyak kolesterolnya. Oke, baiklah. Seperti apa kita akan mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kita menikmati momen Lebaran. Nah, tapi untuk mencegah agar terhindar dari mereka yang terkena kolesterol. Oke, ada yang mau tahu? Ih, maulah dentennya, masa kita tidak mau tahu? Oke. Baik, kita harus mengetahui dulu bahwa kolesterol itu juga adalah salah satu yang ada dalam tubuh seseorang. Bahkan saat ini punya fungsi penting dan bisa ditemukan dalam semua sel di tubuh. Tubuh dapat memproduksi kolesterol sendiri melebihi organ hati. Ketika ada jaringan yang rusak, tubuh akan melepas kolesterol masuk ke aliran darah menuju area tubuh yang rusak dan memperbaiki kerusakan tersebut. Oh begitu, oke. Ada dua jenis kolesterol. Nah, ada namanya lipoprotein kepadatan rendah atau LDL, disebut juga kolesterol jahat karena bisa menempel dan menumpuk di dinding pembuluh darah lalu mengendap hingga mempersempit atau menyumbat aliran darah. Ada namanya kolesterol lipoprotein kepadatan tinggi atau HDL. Ini dikatakan sebagai kolesterol baik lantaran membawa kolesterol jahat keluar dari pembuluh darah dan kembali ke hari untuk meningkatkan kekuatan jantung. Oleh karena itu kolesterol tidak selalu buruk ya sahabat budaya untuk kesehatan. Kolesterol juga menjadi berbahaya jika kadarnya itu terlalu banyak dalam tubuh. Nah, kadar kolesterol sendiri itu tinggi berpotensi menyebabkan masalah pada pembuluh darah. Dapat terjadi penyempitan pembuluh darah. Bahkan pembuluh darah tersumbat sepenuhnya oleh endapan kolesterol serta zat lain akibatnya. Fungsi organ vital yang memerlukan pasokan darah akan terganggu seperti jantung, paru-paru dan juga otak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Kembali lagi ke informasi sahabat budaya, bagaimana kita mengenal kolesterol terlebih dahulu, dan tentunya juga penderita kolesterol tinggi itu bolehkah memakan daging sapi. Oke, baik sahabat budaya, kalau bicara tentang kolesterol, ada gejala kolesterol tinggi yang perlu sahabat budaya ketahui. Belum terdapat penelitian yang menemukan bahwa gejala kolesterol tinggi secara spesifik. Nah, kadar kolesterol hanya dapat dilihat melalui tes darah. Jadi seseorang bisa saja memiliki kolesterol berlebih tanpa sadar karena tak adanya gejala fisik. Namun, kita bisa mencurigai terdapat kadar kolesterol yang tinggi jika merasakan gejala penyakit yang berkaitan dengan masalah kolesterol tersebut, salah satunya yaitu penyakit jantung. Nah, gejala penyakit ini yang berhubungan dengan kolesterol adalah angina atau nyeri dada. Angina terjadi saat aliran darah dalam arteri menjadi tersumbat. Jantung yang membutuhkan darah yang kaya oksigen akan mengalami gangguan memicu nyeri dada. Nah, bolehkah tadi saya katakan penderita kolesterol tinggi makan daging sapi? Ya, daging sapi memang dapat mengandung kolesterol, tapi bukan berarti orang dengan kolesterol tinggi sama sekali tidak boleh mengkonsumsi daging sapi. Menurut sebuah penelitian kecil pada 2021 yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition, diet jantung sehat yang mencakup potongan daging merah tanpa lemak tetap efektif menurunkan kadar kolesterol. Pada dasarnya sahabat budaya, itu lebih penting bagi penderita kolesterol tinggi itu untuk menghindari makanan yang mengandung lemak jenuh ketimbang kolesterol. Sebab kenapa? Karena lemak jenuh itu mempengaruhi kerja hati dalam memproses kolesterol. Oleh karena itu, lemak jenuh ini bisa meningkatkan kolesterol dalam tubuh. Jadi, namun sahabat budaya, untuk mendapatkan kepastian, ya kita harus berkonsultasi langsung dengan dokter. Sebab kenapa? Karena kondisi kesehatan tiap orang itu berbeda-beda ya. Tingginya kadar kolesterol pun bervariasi. Apakah tinggi sekali atau hanya tipis di atas ambang batas normal? Iya juga sih begitu. Nah, dokter itu akan melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi medis mengenai pola makan yang tepat dan aman untuk penderita kolesterol tinggi.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Nusantara Siang masih bersama Anda.
2: Kita masih bersama tentang informasi tips aman makan daging sapi untuk penderita kolesterol. Agar tidak khawatir kolesterol dapat meningkat setelah makan daging sapi, sahabat budaya, ada setidaknya tips yang dapat dipraktekkan. Pertama, tidak makan daging berlebihan. Angka aman yang direkomendasikan adalah 1 hingga 3 kali makan daging per pekan dengan berat 56 hingga 85 gram per porsi. Pilih bagian yang tidak berlemak, misalnya bagian pinggang. Hindari juga organ dalam seperti hati dan usus. Begitu juga daging yang telah melewati proses seperti sosis dan juga ham. Jangan lupa sayur dan juga buah untuk mengimbangi kolesterol dari daging sapi yang sudah dimakan. Pastikan ada sayuran dan buah dalam seporsi makanan bersama daging. Alih-alih menggoreng dengan minyak yang banyak, sahabat budaya sebaiknya masak daging sapi itu dengan cara dipanggang atau direbus, yang lebih aman buat penderita kolesterol tinggi. Bila memasak dengan kuah, hindari santan dan garam yang berlebih.

0: Pak Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan.
1: Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang.
2: Aku juga gak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya gak cukup buat beli rumah.
1: Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP.
2: FLPP?
1: Iya, FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas.
2: Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin.
1: Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah.
0: Program 3 juta rumah, menuju rumah yang layak bagi keluarga Indonesia.
3: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
4: Ya sahabat budaya, di mana saja berada, tips aman Anda makan daging sapi untuk penderita kolesterol tinggi yang berikutnya adalah imbangi dengan olahraga teratur jika mau lebih aman tetap makan daging sapi. Ya pasti olahraga itu sangat penting ya sahabat budaya, karena olahraga ini meningkatkan juga otot dan kolesterol itu hempas begitu. Oke, dampak kebanyakan makan daging sapi pada kesehatan jantung juga sangat apa ya, sangat perlu diketahui sahabat budaya. Sejumlah riset menemukan bahwa kadar kolesterol orang-orang yang terdeteksi langsung melonjak setelah makan daging sapi, itu dampaknya pada kesehatan jantung akan terganggu akibat tingginya kadar kolesterol. Apalagi jika daging itu diolah dengan cara yang juga tidak sehat, misalnya menambahkan santan, membubuhkan banyak garam, menggorengnya dalam minyak, diolesi mayonnaise dan lain-lain. Aduh, penderita kolesterol tinggi tetap bisa makan daging asalkan tidak kebanyakan. Begitu pula orang yang sebelumnya punya kadar kolesterol normal. Jika tidak menjaga kebiasaan makan daging, kolesterolnya justru bisa meningkat, terlebih bila punya gaya hidup tidak aktif. Kapan kita harus ke dokter? Ya, kolesterol tergolong sebagai faktor risiko tersembunyi berbagai penyakit. Bukan hanya penyakit jantung dan pembuluh darah, ada pula risiko stroke, bahkan kanker dan diabetes. Karena itu sebaiknya rutin memeriksakan kolesterol ke dokter sedini mungkin, apalagi jika sudah mengalami gejala penyakit yang berkaitan dengan kolesterol. Dokter juga dapat membantu sahabat budaya untuk mengembalikan kadar kolesterol tinggi dengan sejumlah program medis yang tepat. Itu informasi yang kami hadirkan sahabat budaya di siang hari ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan merilai Pro 4 RRI Jakarta.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pos Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggencarkan sosialisasi pemilihan sampah dari sumbernya menjelang penerapan kebijakan TPST Bantar Gebang yang mulai 1 Agustus 2026 hanya akan menerima sisa sampah atau residu. Kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga untuk mengurangi volume sampah tercampur yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pada Kamis kemarin, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto menyebut bahwa sampah yang masih tercampur dipastikan akan ditolak masuk ke TPS Bantar Gebang. Dan dengan adanya aturan ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah non-residu sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Selamat siang, ketemu lagi bareng Ayu Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po, nggak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrolin soal budaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dari Perompat Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perompat Jakarta dan dengan Perompat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikan Pais nih, kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perompat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat, aman?
2: Alhamdulillah, siang ini panas
1: Bang. Wah, sama ya. Jadi ini enaknya ya, siang-siang panas-panas gini enak kan makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu.
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
2: Iya, aduh lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca di Bengkulu, Bang. Kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukerjang, Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih kuat ya di sekarang ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda ikatan keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau Sukerjang ini.
1: Iya. Agak beda gitu ya penyebutannya ya.
2: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu,
1: Bang Jo. Oh gitu. Tapi kalau
2: Abang Jo?
1: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu, istirahat kali ya. Ini kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, untuk gimana sih ya budaya Sukerjang Bengkulu ya, nanti

0: di siang hari ini dengan tema budaya suku Rejang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa ya. Kabar?
1: Alhamdulillah, Mbak Rini sehat.
0: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang, ya. Abang asli orang?
1: Rejang.
0: Tapi namanya? Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang,
1: asli.
0: Ya?
1: Asli.
0: Asli Rejang. Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Pro 4 dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengarin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
1: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli, ya, apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada beberapa kabupaten, ada di apa Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
0: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini Rejang Bang itu, ya.
1: Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Provinsi Bengkulu ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira
0: aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya Bang ya?
1: Ya, aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
0: Kaganga itu ya. Oh,
1: ya,
0: gitu.
1: Seperti misalkan Kaganga, Tadana, Babama, Cajanya, Sarala, Yawa, Yawaha, gitu kan. Itu memang ada tulisannya.
0: Oh gitu, ada berapa tuh?
1: Ada sekitar 28 huruf kalau nggak salah ya. Memang waktu itu seingat saya waktu kita SMP itu memang ada pelajarannya di muatan lokal. Iya, memang gitu.
0: Sampai sekarang?
1: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya di era modern hari ini. Ini mulai tergerus nih Mbak Riri.
0: Ya. Karena digital ini?
1: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
0: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri, aslinya di daerah mana nih?
1: Nah, kalau gini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi secara historis memang ada. Dulu orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, Timur Batak, Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini, nah Lubis ini betul apa asli Rejang. Asli Rejang ya, kalau saya Rejang ini Rejang Bengkulu Utara.
0: Ya. Oh gitu, jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ya. Ada nggak perbedaannya?
1: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan, mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu apa namanya itu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus adat istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
0: Tarian apa tuh Bang?
1: Ada tarian
0: kejei.
1: Nah, kejei itu di mana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu, itu digunakan.
0: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
1: Ada, ya.
0: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih Bang?
1: Betul, itu ada betul, kayak ada tempat daun sirih. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti pancak silat juga itu, nah itu juga merupakan budaya daripada apa Rejang, ya
0: Rejang
1: kan? Di mana ada seorang laki-laki yang pancak silat, sudah ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
0: Tamu kehormatan, ya. Acara-acara adat kayak gitu ya, ya
1: betul.
0: Oke deh, jadi masih kuat nih ya.
1: Kuat, itu masih kuat banget.

0: Tapi balik ke suku, suku pula, bahasa tadi kan, tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih Bang digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
1: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua, bapak saya dan ibu saya orang Rejang, dimana setiap di rumah misalnya kita menggunakan bahasa
0: ibu ya.
1: Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
0: Iya.
1: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
0: Betul.
1: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
0: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya. Ya.
2: Betul, karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan.
0: Betul.
2: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan ketika ada orang bahasa Rejang ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
0: Nah, itu. Padahal logatnya kelihatan masih.
2: Kelihatan, ya gitu.
0: Gitu ya, tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah ya, masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
3: iya,
0: jelas sih Bang ya suaranya?
3: Udah, jelas.
0: Oke, Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
3: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
0: Belum ya.
3: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi ya mirip-mirip
0: masuk
3: dengan mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh? Apa namanya Bang? Cara ngomongnya, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu.
0: Kayak gimana, Bang? Contohnya, Bang. Makasih, Bang.
2: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang, Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu Dang Jo, kira itu.
0: Gen kabar, nah,
2: gen kabar, apa kabar kan? Itu kayak gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmengi jalan nanti Bang Jo.
0: Kira itu kan.
2: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan wah ini kenapa kayak bahasa China gitu kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini ada yang ngomong wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan? Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang nanti saya cepat terjemahkan.
3: Gampang nanti ya.
0: Dengernya pening ya Bang.
3: Ntar kita catat aja dah ya.
0: Iya.
3: Silakan lanjut Kariri.
0: Iya, yang penting udah tahu yang udah belajar bahasa Rejang. Menarik nih, jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa suku Rejang. Lanjut nih Bang, jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan gak sih Bang sebenarnya?
2: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini sebenarnya ini bisa dikatakan satu itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok ya kan. Nah ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
0: konten
2: ya, konten dengan bahasa Rejang ya kan. Nah, ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini, tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas. Mereka itu lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa rejang.
0: Bahasa gaul
2: gitu, gitu ya. Nah, itu pikiran
0: baru. Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang konten yang pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang itu seperti apa. Nah, kalau untuk ada enggak makanan khas?
2: Ya, kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
0: Lemah.
2: Yang di mana apa kayak bambu difermentasikan
0: sama kayak rebung
2: enggak? Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu, tapi itu dipermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, ya kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan, kira seperti itu.
0: Terus ada lagi kayak pendap itu dari.
2: Nah, sebenarnya kalau pendap ini kalau kita Rejang itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui kalau di misalnya gini Bengkulu aja orang ke Bengkulu ada nih makanan khas Bengkulu kata orang ini pendap kan sering gitu. Nah, sebenarnya kalau pendap itu juga apa setahu saya ya itu termasuk juga makanan khas kita Rejang. Ya itu
0: masih masuklah kira-kira masuklah, Bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi, selain tari kejai, tarian apa lagi nih, Mbak?
2: Iya, yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari kejai itu.
0: Ya, yang karena, paling terkenal.
2: Ya, itu memang khas kita Rejang, kan?
0: Oke lah, tapi nah, kalau...
2: Termasuk ini, Mbak, sebenarnya itu ada khas kita itu, kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasila Rejang Pak Petula itu kan ada tuh. Nah, kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pak Petula itu ada silatnya tersendiri gitu.
0: Ada silatnya ya.
2: Di mana ada punya langkah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang itu punya silat tersendiri. Gitu.
0: Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa enggak kan? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik nggak sih Bang sama suku Rejang ini?
2: Nah, memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah, tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pak Kutulai?
0: Iya.
2: Ya kan? Ini mulai nih. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan, di situ ada perguruan kan? Nah, sekarang kan di mana? Nah, dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau siapa gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih, Mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
0: Ya, mungkin dengan adanya festival.
2: Ya, kayak festival didukung. Gitu, didukung. Nah, dimana misalkan tiap festival, ayo ya kayak di Bengkulu misalkan mana nih tarian kejai tampilkan dong gitu kan.
0: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya Bang ya?
2: Iya, kayak pernikahan ya. Itu ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan.
0: Tari kejai, aduh ya. Nah, menarik sekali ya untuk pendengar dimanapun berada. Jadi tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah Bang ya suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini.
2: Tari kejai itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan, itu yang sering digunakan.
0: Nah, kalau untuk apa nih Bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
2: Ya, saya kira supaya masih relevan, saya nyapret kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk ke kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah, ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi-diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Mm-hmm. Kita harus bicara dengan bahasa Rejang.
0: Bertemu jadi bahasa Rejang. Rejang.
2: Iya. Nah, gitu. Mm-hmm. Jangan malu-malu, ini adalah peninggalan nenek moyang kita gitu.
0: Betul.
2: Kan. Betul. Jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri.
0: Sendiri.
2: Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
0: Betul. Nah,
2: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri?
0: Ya kan?
2: Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih lebih selangkah lah. Kira-kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
0: Iya. Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya.
2: Iya, lengkap.
0: Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
2: Nah, kita bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya.
0: Iya. Aku lihat di Google tulisannya ternyata waduh gimana bacanya nih. Soalnya susah Bang susah, ya. Memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
2: Tentu kita dulu kan kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya.
0: Mm-mm.
2: Nah, tapi hari ini karena enggak diasah-asa sedikit-sedikit lupa saya.
0: Ya,
2: paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
0: Karena tulisan sama penyebutan beda Bang ya?
2: Beda.
0: Beda.
2: Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau nggak salah.
0: Kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
2: Kagangnya tadana gitu kan.
0: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
3: Nanti ya sabar ya Bang Pop, penengah perompat ya. Pemirsa internet sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa internet dan juga pendengar perompat. Jadi buat pendengar perompat, pemirsa internet jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Indonesia.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kariri nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994 dan di WhatsApp cuma bisa WA aja
1: iya,
2: ya di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan nih, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Perompat Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum,
2: Tabi pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama Bang Rubi.
2: Boleh.
3: Ya. Assalamualaikum, Bang.
4: Assalamualaikum.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu, untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya. Nah, yang saya tanyakan, gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya? Nah, yang kedua, tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo Perompat, Assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan
5: Bang Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman. Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita enggak mau Lampung sama kayak Bang Bang siapa tadi Bang
1: Edo.
5: Iya, Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan
5: ini, Bang Jojo. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTuber. Saya buka itu perkerjaan itu kan. Ada semua di situ lengkap, saya baca. Gini Bang Lubis, pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul-betul? Yang kedua, Kaganga itu kan. Kayak di Lampung juga ada tuh, Kaganga asal Lampung. Apakah itu ada di pelajaran di sekolahan gitu? Di UPI maupun SMA. Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang Jojo.
1: Siap.
5: Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh, halo, selamat siang.
6: Halo.
2: Iya, yeah.
6: Halo.
2: Siapa
6: di mana? Selamat siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa nih?
6: Ayo.
1: Silakan Cik Guria.
6: Guria. Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cik Gu.
6: Bang Jojo sehat. Narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang. Siapa ini namanya? Bang Rudi kah?
4: Lubis, Lubis.
6: Bang Lubis, ya, orang Marga banget ini, Ito Lubis yang ganteng, orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya, ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bubungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nge, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis.
4: Ya.
6: Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan? Krisis bahasa dan aksaranya. Jadi pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan. Seperti apa tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis. Tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kakak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu-satu. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjalankan sholat bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja Bang
1: langsung, Jo? Langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman ini kan hampir sama aja bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah dari Lampung, mereka kan tabib pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu.
1: Oh ada. Bang
4: Edo. Iya, Bang Jo. Ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumuh gitu.
1: Oh.
4: Nah, gen kabar kumuh ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu, itu ibarat menyapa. Nah, kita sapa dulu nih, gen kabar kumuh.
2: Jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik.
2: Baik,
4: gitu. Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan
2: sama,
4: dengan
2: iya.
4: Dinas
1: tarian,
4: apa?
1: Tarian.
2: Tarian.
4: Apa?
2: Tarian apa nih?
1: Gimana tadi? Kalau pelaku seni tarinya di sana udah mulai berkurang tuh gimana dari dinas?
2: Gimana?
1: Dari dinas sendiri gimana nih gitu?
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di dusu di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian, ya kan, itu dulu. Nah tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang, mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencaksilat mencak itu dipelajari juga. Nah sekarang sudah berkurang. Nah mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Gitu Bang.
4: Ya.
2: Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa keberadaan dari
1: Bang Leman lebih ke tadi itu untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal ya. Seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah ini untuk Bang Leman, dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan, juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah dan juga ini Rejang ini ada kamusnya,
2: ada kamusnya
4: ini. Nah ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Persib Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak, nanti diperbanyak lalu disebarluaskan baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang,
2: mungkin diperbanyak komunitas
4: ya, diperbanyak kan, komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan, itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mudah tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Iya, betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya. Di awal ya memang memang ada kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Iya betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Ceguriah tadi. Boleh silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum. Ya kan? Malu dia. Nah, ini kan mulai krisis nih. Nah, kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar ini betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah, terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah, kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan, mulai dari misalnya belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalnya, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan di mana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten satu kota. Nah, 5 kabupaten yang ada provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi Bang. Udah dijawab semua Bang?
1: Sudah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Iya.
2: Udah ya.
1: Siap.
2: Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya. Assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang. Apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mbak Riri. Ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan Rejang Lebong, Lebong ke Pahayang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang, ah kamu siapa katanya, ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sama kita pakai bahasa Rejang itu,
2: itu. Nah, ya kan?
4: Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik, jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang supaya nggak ketahuan nih.
4: Tadi si siapa Mbak pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana Cikgu ya?
4: Ah, bukan yang di WhatsApp tadi.
2: Sinta.
4: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Tariko Meidilsyah Bengkulu katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya suku Rejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis, tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya. Ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo, seperti... kita ketemu saja mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Ini kan apa istilahnya, kalau dulu orang dulu itu dimanapun ketemu itu pakai bahasa Rejang, kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu nanti dibilang orang desa
2: kuno.
4: Nih kuno gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Tantangan. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya
4: kan? Kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu, ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini... ya, dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap gitu. Ya sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi kalau misalnya dia mau telepon ya Kariri ya. Karena sudah menit 53, jadi buat pendengar perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya. Di nomornya Pro4 Bengkulu atau di Pro4 Jakarta gitu. Iya, tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya untuk aksara dari suku Rejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya. Tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
4: Ya.
1: Beda sama aksara, saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada Hana, Rata, Bawa, Manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di Tanah Batak juga. Jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel. Ya tapi gak jadi kayak cuman miss call nih kayaknya nih. Di mari ya. Tapi udah... menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya ini karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Po yang telepon ya.
2: Oke. Halo, selamat siang.
7: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
7: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri lagu-lagunya banyak ya, dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini Rico, Bang Rico tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udi.
4: Ya, karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Rico.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang itu full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan, Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Perempat dimanapun berada di seluruh dunia ya. bahwa saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, Ikatan Keluarga Jang Pak Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh. Dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni, ya kan? Dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bendahara Umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan, siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabrat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini, ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku, nah salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis dan juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Bang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Bang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dan juga pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual RRI. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual RRI nanti. Ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram. Perempat Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Anda kembali
8: Pro 4 RRI Makassar Sahabat Budaya, dan dengan hadirnya siaran berjaringan Pro 4 RRI Jakarta, itu tandanya saya anti pamit. Sebentar ada rekan saya yang lain akan menemani dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti Kabar Rana Pro 4.
9: Kabar Rana Pro 4.
10: Baik sahabat budaya, memasuki Kabar Rana pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Danau Kakaban adalah danau air payu prasejarah yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terkenal sebagai habitat jutaan ubur-ubur tidak menyengat, danau ini menjadi salah satu destinasi ekowisata bawah air paling langka dan unik di dunia. Berusia sekitar 2 juta tahun, danau seluas 5 km persegi ini terbentuk dari atol karang yang terangkat. Airnya merupakan campuran air hujan dan rembesan air laut yang terperangkap. Danau ini dihuni oleh spesies ubur-ubur endemik yang tidak menyengat. Anda bisa berenang dan snorkeling bersama mereka di habitat aslinya. Pengunjung dilarang menggunakan flin atau kaki katak dan dilarang melompat atau menggunakan tabung oksigen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ubur-ubur yang rentan agar tidak terluka atau stres. Berada di Pulau Kakaban atau pulau yang memeluk danau, akses tercepat dimulai dengan penerbangan menuju Bandara Kalimarau di Berau, dilanjutkan perjalanan menggunakan speedboat selama 2 hingga 3 jam dari Pelabuhan Tanjung Batu menuju Kepulauan Derawan atau Kakaban.
9: Demikian Kabar Rana Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di sore hari ini
1: di acara Sirina Pace. Sirina Pace. Senandung lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Si lama aku ini baru datang lagi di DP3 di.
1: Iya.
0: Nah, mungkin Bang Rian kayak orang baru ini kurasi nih.
1: Soalnya bertanya tadi.
0: Iya. Kayak Bang Junet yang menjadi penyiarnya di sini. Bagaimana semua kabarnya sahabat budaya di sore hari ini menjelang malam ya?
1: Belum masih lama.
0: Mungkin sehat-sehat Jiki semua toh. Yakin sih Haji.
1: Nah,
0: Haji kolesterol di.
1: Tapi agak tatare-tare deh saya gede leher.
0: Oh, masih suasana Idul Adha di.
1: Iya.
0: Kebetulan topik kita juga bahas tentang itu Junet.
1: Betul.
0: Ini topiknya terkait dengan daging.
1: Iya, nah, daging kurban.
0: Daging kurban.
1: Biasanya diolah dalam bentuk apa?
0: Enaknya diolah bagaimana, di sate kah?
1: Iya.
0: Di kuah kah?
1: Di rawon.
0: Rawon.
1: Atau bikin kalau dapat tulang bikin konro.
0: Oh iya, di konro. Konro bakar. Bu, ada kah konro bakar?
1: Ada konro bakar.
0: Oh iya, di konro bakar.
1: Ada konro bakar, ada kuah.
0: Oh iya.
1: Yang tidak ada konro goreng.
0: Iya, di.
1: Tidak ada konro goreng.
0: Kalau digoreng itu deh, kayak karet mami itu rasa.
1: Apa itu dibakar? Dapat lagi.
0: Oke, sama Bunda di acara Sirena Pace kali ini tentu seperti biasanya kita sebut-sebut dulu lagunya di. Nanti sahabat budaya silakan pilih. Yang mau masuk silakan nanti di telepon WA kami di nomor berapa tuh?
1: Di 0811 400 9250.
0: Iya. Ada lagu dari Tori Atingku dari Saiful S, ada Wai Mata Undani, ada Rela Mas Sayang, ada Pedit Temengka, ada Basi apa ini? Basi Taya agak susah ini. Taya Jengi Paeng, Pediku, Teatonja Niparua, ada juga Si Balino Akhira. Ada bunga tonjong pasarenu, apa artinya itu? Tahu gitu?
1: Enggak.
0: Nah, ada juga lagu dari Surat Tapu Sengaita Idikasi Wijato Pedi, ada Tobo Lila Masengeri Mabelae sama Anak Lorona Makassar. Oke, kita undang di 0811 400 9250. Kayaknya sudah ada perempuan kita di sore hari ini. Halo.
2: Halo.
0: Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagu Napro 4 C.
1: Oke, Paradin di Bantimurong.
0: Wih, enggak tahu nami.
2: Buat dia.
0: Bagaimana kabar ta?
2: Hari raya Idul Adha.
1: Selamat hari raya Idul Adha Paradin.
0: Minal aidin wal faizin.
2: Sama-sama.
0: Adakah?
1: Ada kupon kah?
0: Ada kupon kah?
1: Kupon dulu.
0: Ya, 1 kilo mula. Aman ji, dana ji anu tekanan.
1: Dana ji sama rata.
2: tidak ada ini,
0: Tidak dapat.
2: Tidak ada di sini anu
0: pelanggaran ini tetangganya ini.
2: Belum dapat daging ini.
0: Insyaallah. Nanti setelah kita masuk sini didengar mit suara itu.
1: Nah dengar ini tetangga-tetangga tak jadi bisa makin ada kasih juga.
0: Iya. Tapi seandainya Paradina kalau ada nak kasih miki daging, jadi itu daging mungkin olah bagaimana itu Paradin?
2: Biasa tahun 2003 jadi dapat bikinnya goreng kecap saja.
0: Goreng kecap.
1: Ditumis kecap jadi
0: sendiri. Oh biasa jadi.
2: Tidak tahu masak.
0: Oh ca.
2: Ini 2 tahun sudah tidak ada ini.
0: Aduh. Sebenarnya ini Pak Lurah harus mendata ini warganya
1: kok begini.
0: Kok bisa lepas ya?
2: Pak Lurah tidak ada juga di foto.
0: Harus jadi catatannya Pak Wali. Ini lurata nih Pak Wali. Ini LP warganya nih 2-3 tahun udah dapat daging tau Pak Wali.
2: 2 tahun sudah ini. Dari 24 ji.
0: Di daerah mana rumah Pak Radin?
2: Di sini luarnya Permandian Bantimurung.
0: Oh dia bukan Pak Wali, Pak Bupati.
1: Pak Bupati.
0: Bupati Maro. Oh,
2: iya, di sini yang jalan masuk di Permandiang.
0: Permandiang Bupati Maro di.
2: Iya, Bupati Maro.
0: Mau dilaporin Pak Bupati Maro sini. Ini lupa ini lurahnya ini. Oke, Pak Radin. Lagunya ini yang mana? Ada Tori Atingku, ada Wemata Udani. Rela mas sayang.
2: Apa itu si si Bali?
1: Si Bali Lino Ahera.
0: Si Bali Lino Ahera.
2: Tahu si Bali apa?
1: Si Bali Lino Ahera para di.
0: Si Bali Lino Ahera.
2: Tengah-tengah itu tadi.
0: Iya,
1: iya.
0: Si Bali Lino Ahera. Oke,
2: Pak Radina. Ya, si Bali Lino Ahera.
0: Oke, Pak Radina. Makasih banyak, Pak Radina. Terima kasih. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi ada satu perempuan WA lagi nih.
1: Oh, iya.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siapa lagi satu?
0: Siapa?
1: Siapa kira-kira?
0: Siapa? Juni. Passwordnya dulu.
1: Sirina Bace.
3: Senandung lirik laguna
0: perempat
3: ya.
0: Oh, iya.
1: Kak Tantri nih ya?
3: Bukan.
0: Siapa? Sri Sinta. Sri Sinta Taemyu. Adakah daging?

0: Bukan Jawa, kayaknya Jakarta deh.
1: Jakarta. Ih, Mbak Serinta.
2: Iya.
1: Kita yang bikin sendiri rawonnya.
2: Iya, kemarin bikin rawon, sekarang sambal goreng kan dapat 3.
1: Menduk-menduknya juga nih. Kayak orang Jawa, Mbak Asas.
0: Wong Jawa, Mbak.
1: Wong Joya.
2: Bukan orang Makassar.
1: Oh, tapi belajar Mbak masak rawon ya. Rawon ya?
2: Ya, ada orang Jawa sini.
1: Tapi tahu pintar bikin rawon, Di?
0: Iya.
2: Iya, rawon.
1: Oke, pale.
0: Rawon bukan rawang.
1: Bukan tawon ya. Rawon, iya. Rawon.
2: Rawon. Bukan tawon.
1: Junet yang bilang itu. mungkin dengar lagu apa ini, Kak Sri Sinta?
2: Bunga Tanjung.
1: Bunga tonjong. Oke, balik. Iya, lupa ini. Minal aidin wal faizin.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Sudah ada 2 penumpang kita di sore hari ini.
0: Iya.
1: Seperti biasanya langsung kita
0: dengarkan kelong.
1: Salam kibar kelingan sabab udah di.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: 92,5 FM
1: Pro 4 RRI Makassar.
0: Iya, masih bersama dengan Bang Rian
1: dan Bung Junet di sini di acara Siri Napace.
0: Senandung liriknya Pro 4.
1: Senandung lirik laguna
0: Pro 4. Laguna Pro 4. Aduh, lupa di Bang Rian. Gara-gara lama ini kayaknya di udara ini. Oke, kita undang 0811 400 9250. Langsung.
1: Oke, halo, assalamualaikum Siri Napace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna Pro 4, Ces.
1: Oke, Ibu Dewi di Takalar.
0: Di Takalar. Bagaimana kabar, Ta?
2: Alhamdulillah baik. Kalau kita kabar tak berdua, iya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Bang Junet lagi sakit kepala, bede. Gara-gara
2: siapa tahu terlalu banyak nama kan.
0: Itu mi
1: penyebabnya.
0: Anu saking nalup dan saking dah nak ingat kita.
2: Makan daging, makan timun.
1: Oh, timun. Oh, kan. Timun apa ini? Ada dua timun.
0: Timun sari.
1: Timun suri.
0: Timun suri.
2: Ah? Jami terlalu banyak juga, nanti turun dulu di sedeng.
1: Oh. Nah. Iya, katanya orang kalau lagi tinggi darah itu harus makan timun. Iya. Jadi
2: tapi jangan kasih garam lagi.
1: Iya. Oh. Jangan sampai narujaki timun bonte. Dak jadi kata mbai anyi.
0: Ada lagi gula merahnya. Rujaki lagi-lagi itu bukan. Kolesterol iya. Tambah diabetes min sudah. Jadi kita Kak Dewi, kalau ada mie daging kita dapat, kita mau olah bagaimana itu daging kah?
2: Kemarin di ada ya teman kasih Kak bumbu konro.
0: Oh, bumbu konro. Jadi di konro ini ceritanya.
2: Iya.
0: Kita taji.
2: Jadi disimpan di rumah, yang lebihnya itu dibagi sama tetangga dan keluarga.
0: Wih, Masya Allah.
1: Nah, jadi masa konro gini kemarin. Masa konro atau ada lagi yang lain?
2: Tidak, konro saja karena sedikit sekali jadi simpan di rumah. Yang dihabis untuk satu kali makan saja.
1: Iya, karena beda. Karena beda ki kalau Idul Fitri dengan Idul Adha. Iya, biasanya gitu.
0: Iya.
1: Biasanya kalau Idul Fitri
2: sama beras, tidak ada yang lain-lainnya.
1: Sama ji, di rumah juga itu cuma tapak lada ji sama buras sama ketupat itu jinda ada yang lain.
2: Iya.
0: Masih ada juga. Burasanya kan?
1: Burasanya masih ada tapi lain-lain mirasanya. Tapi kita ini Bu Dewi, gimana burasa tak aman ji?
0: Aman jika. Jangan sampai.
2: Aman. Habis semua di hari pertama.
1: Oh, langsung habis. Jadi tidak ada sisa.
0: Jangan sampai berubah jadi anu tape.
1: Iya.
0: Saking dia anak di kulkas.
2: Habis semua tidak terlalu banyak dibikin. Karena Bunda Dewi tuh malas bikin.
0: Oh gitu kan.
1: Cocok.
0: Cuma anu ji rajin makan ji. Di
2: untuk hari itu bisa aja.
0: Oh, iya.
2: Sama keluarga sama adik dan kakak.
0: Oke, balik. Kak Dewi. Nah, lagunya ini ada Tauri Atingku, Wai Mata Udani.
2: Itu mo.
0: Ya mana?
2: Perompak selalu di atingku.
0: Gulai. Oke, pale makasih banyak nah.
2: Iya, kasih kembali. Kita berdua sehat selalu.
1: Iya, amin.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Oh, iya, minal aidin wal faizin.
2: Semoga kita masih berjumpa dengan Hari Raya Idul Adha.
0: Amin.
1: Ya Allah, amin.
0: Amin. Nanti Bang Mahur lagi tuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Kak Dewi di Takalar sama boleh. Di belakangnya Kak Dewi tahu kita terima lagi. Halo. Oke,
1: assalamualaikum Sirena Pace.
3: Assalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Passwordnya
3: Laguna Pro 4 C.
0: Siapa di mana ki?
3: Jangkis di Pangkep.
1: Pak Jangkis di Pangkep. Oke. Gimana kabarnya Pak Jangkis? Dapat jeki kupon?
0: Kalau tidak ada nanti Junet kasih ki.
1: Dapat jeki daging kupon?
3: Alhamdulillah ada.
1: Berapa didapat kira-kira?
0: Berapa kilo itu?
3: 1 kilo.
1: Oh, sedikitnya itu didapat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Belum Pidi, nanti ada datang lagi Di.
1: Jadi dimasak apa Ki daging tak?
3: Dikalola coto.
1: Oh, dimasak coto ide. Enaknya itu.
0: Kasih sate mu saja. Kalau sate bagi mu ke saya.
1: Oh berarti Bang Rian tadi suka sate.
0: Anunya juga saya. Si ya anunya mau apa ya enak itu sate Di? Bagian apanya? Selain daging.
1: Saya kalau mau Kak anu paru lebih enak.
0: Di sate?
1: Iya.
0: Paru bukan coto itu yang di paru.
1: Paru.
0: Iya.
1: Bisa juga di sate.
0: Oh iya biasa di pengantin Di.
1: Enak.
0: Iya. Oke boleh. Mungkin dengar lagu apa ini? Panjang Kiss.
3: Wai Mata Udani.
0: Wai Mata Udani. Oke, Pale. Makasih.
3: Mohon maaf lahir dan batin.
1: Iya,
0: oke, Pale. Makasih banyak Panjang Kiss. Oke.
1: Gimana Mas mau terima atau
0: biasanya
1: terima.
0: Oh, terima.
1: Iya.
0: Sampai
1: 3 panel phone.
0: Oh, 3 panel phone. Oke, kita terima lagi. Iya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, yeah. Sirina Pace.
4: Mati dia. Apa?
1: Nah kalau pai.
4: Tinis. Lupa karyang.
0: Tinis kasih mati.
4: Ih, jangan dikasih mati kayak karyang.
0: Senandung.
4: Senandung
1: lirik
4: dan lagu.
1: Senandung lirik laguna pro 4 C.
4: Senandung lagu.
1: Senandung.
0: Au.
4: Awas kembok.
0: Ulangi.
4: Senandung.
1: Lirik laguna.
4: Senandung lirik lagunya pro 4 C.
1: Enggak pakainya laguna.
0: Indonesia banget sih.
1: Senandung lirik laguna pro 4 C.
4: Laguna pro 4 C.
1: Dah.
0: Kau ulangi deh. Enggak lancar lagi.
1: Enggak lancar ya ulangi yang lancar dulu. Kalau enggak dimatikan teleponnya.
4: Iya gitu lah. Tembus ini kurang
0: tadi. Baca Mi. Senandung
4: lirik laguna pro 4 C.
1: Iya. Apa? Enggak apa Mi.
4: Diajar kalau di sekolah aku tahu Mina.
0: Kayak agak kaku ini menyebut gara-gara naik kolesterolnya.
1: Iya bisa jadi.
4: Bukan gara-gara naik kolesterolnya karena ini program ini terganti toh biasanya kan pro dandut.
1: Iya lah.
4: Terganti ke Sirina
0: Pace. Kentara dulu baru masuk ini.
1: Baru gabung ya.
0: Nama Miss setengah tahun ini.
4: Mumpung hari libur toh memanfaatkan waktu.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
4: Dengan
1: Beng Baji di
0: Makassar.
1: Di Makassar.
4: Bukan.
1: Di Sopeng.
4: Yang kita bilang Beng Bajinya pro 4. Nah, ini pesnya pro 4. Karena Beng Baji pro 4-nya Makassar itu kawah
1: Yuni. Iya.
0: Indah.
4: Iya.
0: Kalau dapat jika daging kah?
4: Awe, banyak.
1: Awe, banyak. Nah.
0: Ada kayak banyak
4: dagingku.
0: Kayaknya ada nanti malam mana mobilku yang biasa naik ke Sopeng kirim di situ kayaknya.
4: Oh,
0: kayak anu,
4: mobil bos.
0: Nah.
4: Oh ya kebetulan kemarin itu ada di Ustazah Salati 2500 kubah.
0: Di mana itu?
4: Di masjidnya Pak Ustaz Dasar tuh, masjidnya mamanya di bawah. Celia itu siaran langsungnya Kak Ustaz.
1: Deh banyak nih tuh bagi-bagi deh.
4: 2.500 kupon untuk kaum duafa di Kota Makassar dan sekitarnya, ya kan? Saya lihat di siaran langsungnya kebetulan kita kan berteman sama Pak Ustaz.
1: Iya. Agam bajik Ki, berteman baik.
4: Agam bajik tapi tidak nak kasih ke saya daging.
0: Kodong.
1: Kita di Sopeng tapi asli Goa.
4: Oh tidak, kalau saya campuran besar di Makassar Kak.
1: Oh pantas pintar bahasa Makassar.
4: Macato itu ya. Karena saya umur 4 tahun, saya tinggal di Makassar sampai umur 25 tahun.
1: Wih, pantas lagi
4: cara. Setelah itu saya pindah ke kampung asalnya induk.
1: Jadi di masa apa daging tai ini?
4: Kalau daging kemarin itu dimasak.
0: Nggak tahu masa ini, Nda. Tahu makan, Ji.
4: Tidak, pintar masak, tahu pintar masak, pintar masak, pintar makan.
0: Iya, iya.
1: Seimbang dia, seimbang.
4: Seimbang Ki. Apalagi semua enggak kerja bikin bikin bulu becak, bisa juga.
1: Tuh, bulu rambut bisa juga.
4: Tapi bisa kan juga kerja.
0: Ayo deh berbisnis deh.
1: Tiba-tiba aja.
4: Kalau daging kemarin itu kan dibikin konro itu sama itu coto itu Ji.
0: Itu Ji.
4: Itu dua
1: itu
4: macam.
1: Itu Ji tapi saya ingin anu susah dibikin.
4: Coto susah sama kan? Konro karena konro kan enak pasangan dengan burasa sama ketupat kan.
1: Iya iya.
4: Iya. Kalau lapak-lapak itu enaknya sama kelapa goreng.
0: Lapa-lapa.
4: Iya.
0: Ini bukannya lapa-lapa. Enak sama itu tape lapa-lapa.
4: Enak sama apa Kak?
0: Tape. Oh, lapa-lapa yang putih di.
4: Kalau di sini lapa-lapa hitam Kak dibikin.
0: Berarti yang tape enak. Temannya itu.
4: Kalau tape lain temannya itu es. Kalau tape. Kan itu media dibikin tape sebagian terus dibikin lapa-lapa. Sebagian, gitu kan. Bogono. Jadi fungsinya dua macam nih. Ya. Tapi dengan lepak-lepak, kalau biasa itu kita bagi tiga. Ada bikin ketupat, burasa, terus tumbuk.
1: Oh, nyaman ya itu kan? Kalau tumbuk.
4: Jadi itu terbagi. Kalau beras ketan hitamnya kakak di sini puang, dibagi dua. Tapi dengan itu lepak-lepak hitam.
0: Iya kah?
4: Iya, tapi saya tidak tadi lepak-lepak.
0: Dilepa-lepa mo.
1: Lepa-lepa sembarang nih.
0: Dilepa-lepa mo.
4: Bukan susah sekali itu bikinnya Kak, itu daun pisang dikasih begini, dikasih baru diikat benang mah susahnya. Kalau ketupat saya tahu jika kali isi gitu.
1: Iya.
4: Dia tumbuh tidak aku tahu juga gimana caranya itu di digulung-gulung. Yang maki suruh main lain, suruh mami nyapu saya sama cuci pakaian.
1: Oke, kalau gitu ngikut maki kelongnya, Di.
4: Yang penting bisa ketembus, mau ikut siapapun yang penting.
1: Iya, tuh yang penting bisa tembus.
4: Iya, yang penting bisa tembus karena susah sekali tembus bila kalau karyanya
0: jarang. Maksudnya tuh.
4: Enggak, itu
1: kenalan ki dulu Pak, karena baru kini ku dengar suara tak.
4: Siapa Bede?
1: Saya Junet, kalau kita siapa namanya?
0: Calon-calon pengganti ini.
4: Oh bukan itu, ada lagi penyiar biasa saya satu itu.
1: Ada, Lakafi.
4: Ya
1: Lakafi.
4: Itu Pak Lakafi, biasa kalau ini dia promosikan juga bilang galau lah karena kenapa sama pasangannya.
0: Apa-apa? Sering galau?
1: Sering galau Bede sama pasangannya. Curhat-curhat Tony.
0: Aduh.
1: Balasi.
4: Karena kita sendiri yang bilang galau
0: kayak
4: ini.
0: Oh gitu Kak.
4: Iya, karena kenapa tidak ditahu karena kita kan fansnya perempuan walaupun tidak bisa kita tembus yang jelasnya kita monitor
1: didengar kiri ya kan? Didengar karena monitor gitu.
4: Iya tapi itu pacarnya kan di Faisal 10 katanya.
1: Oh deh enggak tahu dah kita saja dia tidak tahu
0: privasi enggak tahu.
4: Uin kalinya itu
0: walah. Oke boleh
4: siapa
0: namanya sebanyak.
4: Kak Junet ya?
1: Junet. Kalau kita siapa
4: Junet, kalau saya namaku Indah Dembaji.
1: Oh, Indah Dembaji tadi.
0: Tanta kalo Indah Dembaji.
4: Iya, kalau KTP ku Tanta Indah
0: Dembaji. Oke. Oke,
4: balik kalian nak. Junet, selamat bertugas selalu, sukses terus dan sekali lagi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Kurban 1447 Hijriah. Oke, Kak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Junet. Kayaknya sudah ada tiga perempuan tadi. Jadi langsung Miki dengarkan. Ada lagu Tawari Hatiku sama Wai Mata Udani. Salam Miki, marang kelingan sahabat budaya.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Sudah suruh untuk lebih masih bersama kami di acara
1: Sirina Pace. Senang lirik lagunya Laguna Prom Pace.
0: Lebat topi juga. Oke, masih bersama Bang Rian dan juga
1: Junet di sini
0: di 92,5 FM dan juga di streaming kami yang dapat Anda download
1: di aplikasi RRI Digital.
0: Oke, kita undang lagi di 0811 400 9250.
1: Yeah.
0: Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pacor. Pasor.
1: Sirina Pace.
2: Laguna Prom Pace.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Dari Maros, Pak Asis.
0: Pak Asis. Minal Asis, izin, Pak Asis.
2: Ye, ucapan yang sama, Bang Rian.
0: Ucapan apa?
2: Saya
0: kira ucapan ada kupon kah?
2: Banjirnya juga ya.
1: Iya, pasti.
0: Jadi ini berapa kilo ini?
1: Berapa kilo kita dapat ini, Pak?
0: Iya.
2: Ay, masih sedikit.
0: Alhamdulillah.
2: Masih ada 5 kilo.
1: Wih, banyak itu
0: Api.
2: Dikelola, Bang Rian.
0: Mungkin dibantu dikelola kah? Mungkin dibantu dikelola.
1: Sini saya anuakan ke.
0: Ini banjunya pintar masa
1: Kujempuk di rumah tak.
0: Biasanya kalau begitu 5 kilo persiapan 1 tahun itu. Di kulkas itu.
1: Di kulkas terus.
2: Nanti hari Senin baru dikelola.
0: Iya. Ada yang kelola kah? Sepengetahuan Bang Rian ya.
1: Kenapa tau lah kenapa?
0: Butuh pengelola. Oke, Pak Asis.
2: Berbagi hasil toh.
0: Berbagi hasil apa, padi? jadi daging teh mau diolah bagaimana nantinya nih?
2: Palbas.
1: Oh, di palubas.
0: Wih, nah kalau palbas itu langsung keinginan anunya, kelapa gor sangrenya itu.
1: Iya. Apalagi pakai alas.
0: Alas. Alas apa?
1: Palubas alas dia pakai telur mentah.
0: Tur ayam kampung di?
1: Iya betul.
0: Masa tuh yang mentah diceplok begitu?
1: Iya langsung turun di.
0: Mentah-mentah dimakan begitu?
1: Iya. Itu namanya palubas alas.
0: Oh.
1: Gimana sih?
0: Mereka cukup begitu. Kecuali ya aduh setengah masa enak.
1: Ini langsung.
0: Mentah-mentah langsung. Wih.
1: Gitu. Gak
0: kebayang keras.
2: Kalau Paradi dapat daging.
0: Paradi enggak ada katanya.
1: Iya.
0: Siapa tahu.
2: Seandainya saya tahu rumahnya.
0: Kan tetangga Ki dia di Bantimurung, Bede.
1: Iya, di jalan masuknya Permandian.
2: Saya tahu rumahnya di
1: mana. Iya, nanti hubungi Maki. Mau kirim kantoan, Nak.
0: Iya, nanti lah bagus apa lagi toh? Ini karena pasti di Maros juga tahu Paradin.
1: Iya, sama-sama orang Maros.
0: Ye.
1: Kelongnya apa, Bede?
0: Oh, kelongnya ada rela mas sayang. Basi tangnya jipaeng pedi temangkang temangangka ada tia tonja niarua pediku alo siripolo dua idikasih wijato pedi surat
2: yang itu
0: mana
2: idikasih wijato pedi.
0: Oke pale.
1: Oke deh,
0: makasih banyak Pak Asis.
2: Terima kasih Bang Rian, Bang
1: Juni. Pak Asis sehat-sehat ki.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asis di Maros di belakang 0811 400 9250. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
3: Senandung lirik Laguna Prom Pace.
0: Iya.
3: Halo.
0: Halo Bunda Cu. Ada Bu Harsina.
3: Iya, ada tamuku.
1: Wih, siapa tamunya?
0: Siapa tamu?
3: Itu tadi bilang halo tadi.
0: Saya.
3: Bu Rica sama Endo Ita.
0: Oh, ada di situ.
3: Ada
0: Babi
3: Cica. Ada di sini.
0: Linca Tong juga. Dede.
3: Selalu.
0: Dede Linca Tong ini Endo Ita. Maaf
4: lahir batin.
0: Ini juga satu. Oh gitu kah? Oh begitu pertemanan kan?
1: Ada aja
0: Bang Juni sama Bang Rian.
3: Maaf lahir batin.
0: Maaf batin. Jadi kita kasih
3: jalan-jalan
1: makanan apa ini dia nukan Ki?
0: Kita sungguhkan makanan apa kita sungguhkan Indo orang ini.
3: Masih lagu nih atau ikutan nih?
1: Enggak, masih bisa
0: masih lagu.
1: Masih pilih.
3: Lagu Makassar kemana tadi apa ke itu?
0: Arela mas sayang basi tangi tangi jipaeng pedi temang kaga Tiatonja Niarua.
1: Tiatonja Niarua.
3: Itu mau lagu Makassar kata Tiatonja
1: Niarua.
0: Oh, Niarua okay. Iya. Iya paeng. Eh, makasih banyak paeng nah. Eh,
1: iya daging tak. Daging tak di masa apa daging tak?
0: Daging tak di masa apa?
3: Iya. Daging itu nama dimakan sekarang sate goreng sama wih, konro.
1: Wih, deh nyamannya lagi.
0: itu ada orang mau nikah itu. Kasih nikah mi Bang Richard situ. Oke, Pak, makasih banyak buat sini.
3: Iya, Bu Nana ke sini kok nak cari ke Bang Richard. Iya, Butia.
0: Iya.
3: Sehat ke selalu adek.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lupakan mak.
1: Iya tidak najak
0: ini. Najak ngapa mi? Buat cina. Halo.
1: Assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Halo.
0: Sirina Pace.
4: Nandung lirik laguna pro empat
0: kali. Ada yang kurang. Senandung lirikna.
1: Senandung lirik laguna.
0: Laguna.
4: Laguna itu tiap hari saya dengar. Senandung lirik lagunya.
1: Laguna.
4: Laguna perempat. Tiap hari saya dengar dong, Ria.
0: Dengan siapa di mana tawa? Dengan siapa di mana?
1: Ibu Nurintan di Takalar.
0: Ada mie daging kah?
4: Sudah nih kumasak.
1: Di masa apa daging tak ini?
0: Di masa apa daging tak ini?
4: Anu di.
0: Apa?
4: Sama kari.
1: Oh, napa lu kari? Nyaman nah.
0: Mana palu kari itu?
1: Dimasak kari ki pakai santan.
0: Terus bukannya kari itu ayam?
1: Bisa juga
0: antara. Oh, bisa ya, daging.
4: Iya.
1: Oh, sayur juga bisa dimasak kari.
0: Iya.
1: Iya.
4: Sayur apa? Ayam,
1: sayur nangka.
0: Oh iya. Kari. Oh iya. Iya. Oh iya iya.
1: Pedis-pedis pakai santan nyaman nah dicampur nasi Bambang Om Male. Oh,
0: nasi Bambang.
1: Iya.
4: Udah kita beli
1: sama dikasih santan.
0: Oh gitu.
1: Nyaman nah.
0: Baru ku tahu ada daging di kari. Ada contoh kah?
4: Santannya sudah ada memang santan jadi juga jadi kecap memakai paru selama.
0: Ada contoh?
1: Ada contoh nabi ada bisa dibawa di sini. Dicoba-coba.
4: Coba dekat bunri.
1: Iya toh anak ada dekat.
0: Jauh tawa.
4: Ini
0: di napa? Bercanda aja bunda.
1: Iya nanti pale nanti singgah pak karena karena mau nggak pergi nanti di Bulukumba tanggal 31 nanti singgah pak nak.
0: Iya tahu. Mau singgah banju dan jalan-jalan tahu di sana.
4: Ada acara apa di Bulukumba?
0: Mama Nuhanu katanya.
1: Enggak. Sama teman-teman kampus, biasa anak muda.
0: Jalan-jalan.
4: Oh, Bulukumba.
0: Nuhanu, mau berenang-berenang.
4: Saya ada tanya keluarga ke di Bulukumba.
0: Iya. Eh lagunya ikutan kina?
1: Ikutan mi lagunya ini.
4: Lagu Bono. Apa itu Bung Rian?
0: Ada lagu Idika Siwija Tepedi sama Tia Tonja Nia Rua.
1: Nipa
0: Rua.
1: Sudah minta di Bunga Tonjong.
0: Sudah di Bunga Tonjong.
1: Iya.
4: Ada tuh lagunya lo anak loron Makassar itu.
1: Iya. Oke, semoga bentar ada yang
0: mungkin ada request nanti toh teman-teman.
1: Anak loron nama Makassar. Nah,
4: lagu ada yang request itu
1: belum ada.
0: Mudah nanti di belakang tak toh.
1: Iya.
4: Request kita. Banyak kita denger lagu daerah toh.
0: Oh iya. Oke, Pak.
4: Orang lain beda-beda supaya banyak kita
0: denger. Ya Bunda Ciu. Makasih nah.
4: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada mi 3 penonton tak di hari ini. Bang Rian juga mungkin mau pamit
1: pulang baju mau jadi. Pulang.
0: Mau OTW Bang Junnya sudah jam pulang.
1: Sudah jam 4 jadi.
0: Jadi Bang Rian
1: sudah
0: sendiri
1: pamit undur diri dari Ronde Ngertach. Sisa Bang Rian sendiri
0: Bang sampai. Bang Rian nanti yang lanjutkan sampai jam 5. Oke. Makasih sahabat budaya, makasih Junet ya. Nanti kita masih lanjut ya sahabat budi. Selamat kembali keringnya.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: 92,5 FM Pro 4. Terima kasih masih bersama Bang Rian di sore hari ini di acara Sirina Pace Selandung Lirikna Laguna Pro Pace Sahabat Budaya. Silakan di 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
1: Halo Anang.
0: Sirina Pace.
1: Dengan dulir Laguna Berumpak Bancakep.
0: Ihi, golai. Ya. lagi makan kah?
1: Iya.
0: Wih, ngapa mi?
1: Lagambur.
0: Wih, di. Sama daging kah?
1: Sama telur asing.

0: apa obat? Oh gitu, ya ya ya, boleh lah.
1: Ini itu walau narkoba itu enak.
0: Apa itu narkoba?
1: Nasi kondur bayau.
0: Wih, nasi kondur bayau, baik. Oh gimana, jadi enaknya jadi kalau daging tai ini diolah bagaimana ini? Mau
1: kalau daging biasanya kalau di rumah itu ibuku sering bikin tola.
0: Apa?
1: Tola, tola.
0: Tola, apa itu?
1: Tola.
0: Tola.
1: Iya.
0: Makanan Nabi itu bagaimana itu?
1: Tumpalada.
0: Oh, tumpalada. Ya, tola kita juga bilang apa itu tola. Ada tong singkatannya tola, tola.
1: Iya,
0: tumpalada. Iya, enak tong ya, iya. Adakah?
1: Ada itu.
0: Oke, boleh, Bangga.
1: Enggak ada buruk sini cuma ini, Bang Rian.
0: Kenapa?
1: Ah, itu surat bahasa ini terlalu banyak.
0: Gara-gara tola mi itu.
1: Gara-gara tola.
0: Oke, Bangga, Bangga. Lagunya ada Rela Masayang, ada Basi Tangnyaji Paeng, Pedi Temangangka, Pediku, Alo Siri Polo 2, Surat Tapu, Tobo Lila, Anak Lorong Nama Kasar, Masengeri Mabella. Yang mana mini?
1: Itu apa namanya? Solar Pro 2.
0: Hah?
1: Apa?
0: Halo si.
1: Iya, halo si di Pro 4 si.
0: Oke, Bale. Makasih banyak nah.
1: Bisa menyapa di Bandrian.
0: Enggak bisa menyapa. Cuma lah.
1: Kan saya dengar ada rekannya Bandrian ya.
0: Iya.
1: Tadi saya dengar ada rekannya situ.
0: Enggak, sudah pamit mi. Sudah pamit, sudah balik mi. Jadi Bang Rian lagi yang lanjutkan sampai jam 5 toh?
1: Iya.
0: Oke, makasih banyak Priangga, Pak Angga Di. Sia-sia Ki, jaga-jaga okay. Ki.
1: Oke, mudah-mudahan
0: cakep
1: selalu
0: toh. Hey. Iya. Oke, assalamualaikum. Iya, di belakangnya 08114009250. Halo. Sirena Pace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Laguna from Pace.
0: Iya, Pak Bahar. agak keribata.
2: Kenapa sih Bunda ya?
0: Sehat-sehat, kabarta bagaimana?
2: Ya kan di sini ya. Mulai tadi pagi sampai sekarang panas terus.
0: Panas sih.
2: Iya, panas sekarang.
0: Enak.
2: Sekarang karena PO mengerjakan jalanan bikin gorong-gorong.
0: Oh iya kah?
2: Jalanan air ceritanya.
0: Oh, bagus. Itu sepeda banjir kita. Pak Bahar.
2: Lagunya.
0: Lagunya sudah ada mi. Ada. Oke. Nah, ada mi. Cakrudui.
2: Ya boleh, tapi apa?
0: Pak Bahar, ada kita di Olah Pekoge.
2: Ya, kalau di sini dagingnya dua macam masakannya. Ya, pertama masak kering.
0: Apa?
2: Ya itu bagus ini makan. Yang kedua nasi kondro.
0: Enak.
2: Tulangnya sudah dipotong-potong kecil baru dilihat di kondro. Dicampur bawang putih asunya.
0: Ada sumsum. Ada sumsumnya ga?
2: Ya, jadi kayak itu.
0: Ada sumsumnya.
2: Ada.
0: Enaknya itu.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih
2: banyak.
0: Oke. Di belakangnya 08114009250. Halo. Sirena Pace.
3: Andung lirik Laguna from Paces.
0: Iya, halo Bu Lina.
3: Halo Bang Rian.
0: Yes. Aman.
3: Aman mulia sedikit gini goyang-goyang.
0: Oh sedikit gini. Nah bilang tadi makan timun Ki.
3: Cocok mi biar makan timun juga tetap digoyang mulian.
0: Iya makan timun sedikit itu makan lagi ya sudah. Nah ada obatnya kok begitu nah makan terus Ji.
3: Itu mi ketelanjung ada toh mulian terlanjur ada jadi.
0: Iya kan setahun sekali toh.
3: Sekali ini satu tahun.
0: Jadi kita olah apa ini daging tadi ini?
3: Toplah.
0: Oh, tempuladang. Enak jadi, enaknya kalau sebegitu daging di.
3: Kalau toplah ini,
0: agak awet-awet juga ya.
3: Iya lama itu.

0: bertahan. Apalagi kalau bilis-bilis toh.
1: Oh iya. Nyaman lah. Baru Artemis sirup-sirupnya nanti kalau sudah habis makan. Dede.
0: Oh dede nyaman lah. Sian mau jus jeruk.
1: Nah pancing miseng lagi. Buat panas-panas begini.
0: Sedang nama mau Bung Rian.
1: Wirede. OTW.
0: Otw mbak sekarang aku
1: tunggu. Bu Lina, lagunya ikutan kira.
0: Oke deh, Bu Lian.
1: Iya, oke Pak Bu Lina.
0: Iya,
1: jaga-jaga Ki.
0: Sehat selalu, makasih
1: Bu Lian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam budaya. Nanti Bu Lian kembali lagi bersama Anda di acara Sirina Pace. Jangan kemana-mana. Nah, salam Ki. Marang keringan sahabat budaya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Senandung Liriknya Pro 4 Jasa Budaya. Nah, masih bersama kami di Serina Pace. Silakan Ki yang bergabung di 0811 400 9250 di Senandung Lirikna Laguna Pro 4 Jas. Masih bersama Bang Rian di sore hari ini yang mau request, silakan Ki di 0811 400 9250, sahabat budaya. Lagunya Tinggal Ada Rela Masayang, ada Basi Tangnya Jipaeng, ada Pediku, ada Surat Tapusang Singaita, ada Tobolila, ada Anak Lorong Nama Kasar, sama Mas Sengeri Mabelai, sahabat budaya. Ya, mau bergabung silakan Ki di 0811 400 9250 di sore hari ini. Masih bersama Bang Rian tentunya, sahabat budaya yang bergabung silakan di telepon WA, telepon biasa, silakan semua sahabat budaya mau bergabung. Nah, tadi sudah ada teman-teman kita yang sudah masuk di sore hari ini. Kita undang lagi 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jas.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Dari Bunda Mariana.
0: Bunda Mariana, kabar bagaimana?
1: Bunda Mawar, panggil.
0: Iya, kabar sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Dapat di daging.
1: Tidak dikasih kata si Anda. Iya, nah, semuanya tetangga aku dapat kupon, tapi cuma saya kan tidak dapat kasihan.
0: Waduh, bagaimana ini Pak Lurah ini atau Pak Desa ini?
1: Anda tahu tuh.
0: Pelanggaran lagi ini.
1: Mungkin dia tidak berlaku kalau orang miskin. Tidak kan orang termiskin.
0: Astaga. Ini
1: orang-orang berada lagi.
0: Aduh, ini itu terbalik itu. Seharusnya orang-orang yang membutuhkan itu seperti ya.
1: Saya di sini yang orangnya termiskin di sini. Kenapa saya tidak dapat? Berarti tidak berlaku itu kuponnya itu orang miskin itu.
0: Di daerah mana? Daerah Ta?
1: Ya.
0: Di rumah Ta di mana?
1: Di Jalan Mawar, Kabupaten Pangkep.
0: Jalan Mawar di Kota Pangkep tuh?
1: Tidak. Di kecamatan.
0: Kecamatan mana?
1: Kecamatan Mandale.
0: Kelurahan?
1: Desa? Tidak pakai kelurahan.
0: Desa? Desa apa?
1: Pakai desa. Yeah.
0: Desa apa?
1: Desa Temak Rupa.
0: Ini harus ditahu Pak Bupati ini atau pejabat-pejabat. Masa melupai warganya yang tidak dapat daging ini? Aduh, pelanggar ini Pak Desa ini.
1: Bung Riannya. Di sini khususnya Jalan Mawar 24 kakak.
0: Kita jangan dapat.
1: Mulai ujung barat sampai ke timur. Saya kasihan, saya tidak dapat kupon karena saya di sendirian termiskin di sini.
0: Astaga.
1: Tapi tidak apa-apa Bung Rian.
0: Iya, ini catatan.
1: Mungkin
0: ini bagi
1: itu bukan rejeki lagi.
0: Iya, insyaallah nanti ada yang dengar kini ada dapat kita lagi.
1: Betul-betul,
0: insya Allah nanti setelah ini ada kita apa
1: tidak jadi rezeki. Tidak apa-apa Bunda Mariana, ya. Tidak masalah.
0: Oke, siap Bunda Mariana. Bunda,
1: lagunya.
0: Yang mana lagu tadi Bunda Cu?
1: Nomor 1
0: Rela Mas Sayang.
1: Iya.
0: Oke Bunda, makasih banyak Bunda nah.
1: Padahal kita sudah siapin semua bumbu-bumbunya, namun tidak dapat kasihan.
0: Betul-betul. Bunda Mariana, iya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam berkatuh. Wah, ini menjadi sebuah gimana ya? Ini warganya sudah berharap besar, ternyata ini dia yang paling miskin di dusunnya situ. Orang lain di tangga itu orang layak, masih layak. Kok enggak bisa dapat? Kok bisa terlupa? Wah, ini perlu tahu bupati ini, Pak Bupati ini. Oke. Sahabat budaya di belakangnya Bu Mariana, silakan Ki di 0811 400 9250 di sore hari ini tentunya di acara Sirena Pace Senandung Lirikna Pro 4 Jas. Masih bersama Bang Rian yang mau bergabung, silakan Ki sahabat budaya. Kalau tidak, Bang Rian putarkan lagu dari teman-teman di ya. Oke, langsung kita putarkan. Ada Anak Lorong Nama Kasar sama Rela Mas Sayang. Salam Ki Marang Keling sahabat budaya.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Selesai untuk lebih kemasih bersama kami di acara Sirena 4 Chess, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess. Masih bersama Bang Rian. Mengingat waktu kita sudah ada di penghujung acara, 10 menit terakhir, artinya Bang Rian cukupkan kebersamaan kita di sore hari ini. Tentunya di hari Jumat, tanggal 29 Mei 2006. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian dan Junet tadi di acara Sirena 4 Chess selama hampir 2 jam ya, sama Bu Didi di Pro 4 Makassar di 92,5 FM dan juga di aplikasi streaming kami. Dan tentunya Bang Rian terima kasih dan minta maaf jika selama siaran Bang Rian ada salah kata, salah ucap atau belum sempat bergabung di sore hari ini di acara Sirena 4 Chess. Jadi tentunya kita akan ketemu lagi di lain waktu tentunya bersama Bang Rian. Terima kasih sahabat budaya. Bang Rian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Waratna Pro 4. Baik sahabat budaya, Palu Bahasa adalah kuliner tradisional khas Makassar Sulawesi Selatan berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai atau serundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah di atasnya. Palu Bahasa menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih, sementara Coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan Palu Bahasa lebih nikmat dinikmati bersama nasi hangat. Untuk pengalaman makan lebih otentik dan gurih, Anda bisa meminta tambahan telur ayam kampung mentah yang dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Anda juga dapat menyesuaikan isiannya seperti memilih daging murni atau mencampurnya dengan bagian jeroan seperti lidah, otak, dan paru.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

capek sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah,

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Di awan terik matahari Ramadan, kilau segelas es cendol tampak nikmat di atas gerobak yang sederhana. Butiran hijau yang lembut, sirup gula merah yang mengalir perlahan, dan santan putih yang tenang menjadi saksi bisu perjuangan seorang pedagang di sudut kota Makassar. Di balik kesegaran yang ia tawarkan kepada para pembeli, ada dahaga yang ia pendam sendiri sejak fajar. Muhammad Tungki Aribowo,

0: seorang pedagang asal Jawa di usia primanya, merantau mengikuti orang tuanya dan membangun hidup dari nol hingga kini menjadi seorang suami dan pencari nafkah. Setiap hari, ia berdiri di bawah panas matahari, menjaga dagangannya tetap segar, sembari menjaga harapan keluarganya tetap hidup.
1: Tidak terpengaruh sih sebenarnya kalau biasa. Kan tergantung beda-beda orang. Kalau mungkin tak terbiasa jualan di siang hari kayak begini tuh, pasti masih susah gini rasa. Jadi kalau saya kan tiap hari di luar begini, jadi ya tidak terlalu anu ya, tidak terlalu berpengaruh.
0: Ramadan mengubah ritme hidup Tungki. Waktu berjualan menjadi lebih singkat, langkah terasa lebih berat, dan kesempatan bertemu pembeli semakin terbatas. Ia tidak lagi keluar sejak pagi seperti hari-hari biasa. Tubuh yang berpuasa memaksanya menunggu hingga siang jelang sore. Ketika matahari masih terasa membakar kulit, barulah ia menggelar dagangannya. Meski demikian, ia tetap bertahan, menuang es, mengaduk cendol, dan menyapa pelanggan dengan senyum yang tulus.
1: Sedikit, karena kan waktunya juga terbatas kalau puasa. Tidak boleh keluar dari pagi, kan biasa dari pagi sampai sore jam begini. Kalau puasa kan pasti paling jam-jam 2:30 baru keluar. Terus habis buka, sudah pulang. Jadi lebih sedikit waktunya.
0: Di balik segala kelelahan itu, keluarga menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidupnya. Momen berbuka puasa bersama menjadi saat paling berharga. Ketika lelah seharian seakan luruh bersama tegukan air pertama, duduk sederhana, menikmati hidangan seadanya, dan berbagi cerita menjadi penguat langkahnya untuk terus bertahan. Bagi Tungki, setiap gelas es cendol yang terjual adalah doa yang terwujud, bukti kasih yang besar kepada keluarga.
1: Mulia kerja utama, motivasinya yang pertama dapat uangnya untuk keluarga, untuk nafkah, itu motivasinya.
0: Di bawah terik matahari Ramadan, di balik dahaga yang tak pernah ia keluhkan, Muhammad Tungki Ari Wibowo terus melangkah dengan keteguhan. Ia membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, bahwa puasa bukan penghalang untuk berjuang, dan bahwa cinta kepada keluarga mampu mengalahkan segala rasa lelah hingga menjadi lillah. Dari segelas es cendol yang sederhana, lahirlah kisah tentang ketulusan, harapan, dan kehidupan yang terus diperjuangkan hari demi hari.

0: teman bro dua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Ciputat, Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Ayo, masih di Siri.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dengan terdengarnya azan maghrib di kumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, selanjutnya kita akan mendengarkan paket risalah maghrib dengan topik konsep tabayun yang akan disampaikan oleh Muhammad Saleh. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar yang budiman, kita bertemu lagi di program Risalah Maghrib. Semoga para pendengar selalu senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini saya akan mengangkat tema bagaimana kita ketika menerima sebuah informasi, bagaimana cara kita mentabayyuni informasi tersebut ataupun pemberitaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'an, Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 disebutkan bahwa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahala fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini berkaitan ketika kita menerima hal yang namanya sebuah informasi. Ayat ini berkaitan ketika kita menerima hal yang namanya kabar, dan ayat ini berkaitan ketika kita menerima hal yang namanya sebuah pemberitaan. Kalau kita berbicara persoalan informasi, kabar ataupun pemberitaan, itu tidak terlepas dari yang namanya ialah media, atau biasa kita sebut dengan media smartphone atau handphone pintar. Di zaman sekarang banyak yang sudah mempunyai namanya smartphone, terkadang punya lebih dari satu ataupun punya lebih daripada dua daripada smartphone tersebut. Tetapi kita tidak boleh pungkiri, semakin majunya informasi, semakin berkembangnya teknologi itu tidak terlepas dari dua hal. Yang namanya ialah dampak positif dan dampak negatif. Apa dampak positifnya? Ialah ketika kita menerima sebuah informasi, kita bisa menerima hal yang namanya sebuah informasi, kapanpun, dimanapun itu, kalau kita mempunyai namanya smartphone tersebut dan kuota internet. Tetapi di satu sisi, kita juga tidak boleh pungkiri ada dampak negatif daripada smartphone tersebut dalam hal ketika kita mendapatkan informasi. Apa dampak negatifnya? Salah satunya ialah ketika kita menerima hal yang namanya sebuah informasi, ketika kita menerima hal yang namanya sebuah kabar, dan ketika kita menerima hal yang namanya sebuah pemberitaan. Terkadang banyak yang saya temukan, banyak yang saya dapati, kita dapat informasi, kabar ataupun pemberitaan, kita langsung sebar, kita langsung bagikan, kita langsung informasikan, kita langsung share ataupun beritahukan kepada orang lain. Hati-hati. Jelas-jelas di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 disebutkan bahwa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahala fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang seorang fasik membawa sebuah berita, membawa sebuah informasi dan membawa sebuah kabar, kita disuruh fatabayyanu, disuruh kita tabayyun. Tabayyun di sini ialah bisa diartikan ialah kita disuruh cari tahu sumber informasi tersebut dari mana. Kita disuruh cross-check, klarifikasi ketika dapat informasi tersebut. Menurut salah satu ulama tafsir, Profesor Dr. Quraish Shihab, di dalam tafsirnya yang beliau tulis ialah tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan bahwa asbabun nuzulnya ayat ini ialah berawal dari sebuah kasus. Pada saat itu, Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Walid ibn Aqbah. Rasulullah mengutus salah seorang sahabat yang bernama Walid ibn Aqbah kemana? Ialah ke perkampungan Bani Al-Mustalab. Dengan tujuan apa? Ialah dengan tujuan untuk memungut zakat ke perkampungan Bani Al-Mustalab. Di dalam perjalanan, pada saat Walid ibn Aqbah ingin sampai ke perkampungan Bani Al-Mustalab, Walid ibn Aqbah melihat dari kejauhan sana. Apa yang Walid ibn Aqbah lihat? Ialah ada segerombolan orang, warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalak yang persis berdiri dari kejauhan sana. Tetapi bahayanya, tanpa mengkonfirmasi, tanpa mencari tahu,
tanpa mentabayuni, Walid ibn Uqbah langsung beranggapan, langsung berandai-andai, dan langsung menarik hal yang namanya sebuah kesimpulan bahwa pasti warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalak yang berdiri dari kejauhan sana pasti ingin menyerang Rasulullah. Walid ibn Uqbah pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalak, ya Rasulullah, ingin menyerangmu, ya Rasulullah. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika Rasulullah mendapatkan sebuah informasi, ketika Rasulullah mendapatkan hal yang namanya sebuah kabar, ataupun ketika Rasulullah mendapatkan yang namanya sebuah pemberitaan, pertanyaannya sekarang, apakah Rasulullah langsung mempercayai informasi tersebut? Jawabannya tidak. Tetapi konsep tabayun yang diterapkan oleh Rasulullah, Rasulullah pun langsung meragukan sifat pemberitaan tersebut. Konsep tabayun yang diterapkan oleh Rasulullah seperti apa? Ialah Rasulullah pun langsung mengutus salah seorang sahabatnya, orang kepercayaan Rasulullah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, untuk mencari tahu fakta yang sebenarnya, informasi yang sebenarnya, apakah memang betul warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalak ingin menyerang Rasulullah. Sesampainya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ke perkampungan Bani Al-Mustalak, informasi yang sebetulnya ialah, fakta yang sebenarnya ialah, tujuan warga ataupun penduduk Bani Al-Mustalak dengan tujuan apa? Ingin langsung membayarkan ataupun menyalurkan zakatnya kepada Walid ibn Uqbah. Tetapi bahayanya, Walid ibn Uqbah tanpa mengkonfirmasi, tanpa mencari tahu, tanpa mentabayuni pemberitaan tersebut, langsung beranggapan, langsung berandai-andai, dan langsung menarik hal yang namanya sebuah kesimpulan. Apa hikmah dibalik asbabun nuzul ini? Ialah kita ketika menerima sebuah informasi, kita ketika menerima hal yang namanya sebuah kabar ataupun pemberitaan, sifatnya apapun itu, kita harus mencari tahu sumbernya dari mana. Bahkan, bukan cuma di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama, undang-undangnya juga telah ada. Di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang IT, disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebarluaskan informasi yang sifatnya informasi tersebut ialah mengandung ujaran kebencian atau biasa kita sebut dengan berita hoax atau berita kebohongan, ialah hukuman pidananya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jangan kita terlalu gampang men-share sebuah informasi tanpa kita mencari tahu dari mana sumber informasi tersebut berada, betul atau tidaknya sumber informasi tersebut. Karena dampaknya ketika kita men-share sebuah informasi tanpa kita mencari tahu, tanpa kita mentabayuni pemberitaan tersebut, bukan kita yang kena, tetapi orang lain akan merasakan dampak pemberitaan yang kita sebar. Begitu bahayanya informasi kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak cerdas dalam hal menggunakan informasi tersebut. Saring sebelum men-share sebuah informasi, apalagi kita ketahui bersama di masa pandemi ini banyak informasi yang beredar, terkadang kita sulit bedakan mana berita hoax atau tidak. Itulah tugas kita bersama, mencari tahu informasi tersebut betul atau tidak, mentabayuni pemberitaan tersebut betul atau tidak. Jangan kita terlalu gampang percaya sebuah informasi, apalagi informasi yang sifatnya mengadu domba. Terkadang kita memfitnah orang lain, sifatnya informasi tersebut memfitnah orang lain ataupun menjatuhkan antar sesama, apalagi menceritakan aib dan kejelekan orang lain. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Mari kita bersama jaga ki hablu minan nasta, jaga ki hubungan sosial ta, karena berawal dari informasi yang kita share, luar biasa dampaknya. Bisa jadi merusak hubungan sosial seseorang, bisa jadi merusak hablu minan nasta seseorang. Jaga ki hablu minallah ta, dan jaga ki hablu minan nasta. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

0: Becu, Bu.
1: Saya ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saya terus.
0: Kok pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Sulawesi Selatan. Kabar Ratna Pro 4.

0: kegiatan tim penggerak PKK dengan memberikan edukasi terhadap siswa SMA Negeri 9 Kabupaten Goa, di mana ia mengajari para siswa memberikan pewarna alami dari kulit manggis dan juga buah kelapa. Hal ini dilakukan pada momentum Hari Posyandu yang jatuh pada hari kemarin. Seni mewarnai kain tersebut sebagai edukasi salah satu program yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga program untuk mengembangkan kreativitas siswa pelajar SMA. Haja Nur Haida, perwakilan TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, sangat senang melihat antusias siswa dalam mengikuti pembuatan ekoprint dengan berkreasi. Pemanfaatan limbah organik ini dengan menggunakan teknik ekoprint merupakan teknik pewarnaan alami dengan cara menempel tanaman atau daun bunga ke permukaan kain yang diinginkan.
1: Ini pewarna, atau ini kan dibuat di pewarna jenis ini, buat proses kimia ini, buta. Ini dibuat ini di apa namanya? Seperti apa kan ini? Mandrop. Ya itu yang direndam, dibersihkan, baru direndam berapa hari gitu toh, sampainya akan keluar anunya, keluar warnanya. Pas keluar warnanya itu disimpan saja palingan minimal 1 minggu disimpan. Tidak satu kali, kalau pertama terus dibuat begini, disiram, dibilas ya atau dicuci, itu keluar warna. Jadi sebentar aslinya tidak begini, agak
2: muda ya.
1: Iya, itu sama sudah cuci dan bikin dan luntur-luntur kan bisa tidak keluar lagi.
0: Nur Haida berharap melalui pelatihan ini dapat diikuti dengan serius sehingga nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan para siswa dengan kreativitas berbeda. Dengan mewarnai menggunakan pewarna alami yang tahan dan juga tidak mudah luntur.
1: Manggis, apa yang kulitnya?
2: Kulit manggis.
1: Sama juga rambutan dari jangkrik buah.
2: Oh, jangkrik buah ini di pewarna, jadi pewarna alami.
1: Iya.
0: Sementara itu, saat RRI menemui para siswa, siswi yang sudah menggunakan teknologi ekoprint ini, Vina, ia merasa senang dengan pelatihan yang diberikan oleh TP PKK dengan metode mewarnai menggunakan bahan alami.
3: Jadi cara buatnya itu, tadi yang pertama, itu kain, siapkan kain putih. Bisa juga, kayak misal kalau kita punya baju putih tapi udah kekuningan bisa dipakai. Nah itu dicelupin ke, ada kayak cairan, bordan kalau nggak salah, itu dicelup di situ. Biar itu sebagai berkat lah, supaya saat dicelup di pewarna alaminya dia tidak terlepas lagi.
0: Vina merasa pelatihan ini cukup mudah bagi para pelajar sepertinya. Ia juga menyebutkan ini merupakan pengetahuan dan keterampilan yang baru karena metode bermain simulasi dengan cara mewarnai kain ini sangat mudah dan juga mampu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Kabar Ratna Pro 4.
5: Besa Baudaya Ganta Lajarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat, di makna gantala berarti kuah bening dan jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, Ganta Lajarang dimasak dengan bumbu minimalis. Umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan kadang sereh. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus di dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa Ganta Lajarang dapat meningkatkan stamina.
4: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Yuk, ayo, jangan malas. Tulis ini, jaga kebersihan.
1: Ah, capek deh. Ngapain sih buat kayak gitu?
0: Rio, ini supaya kita sadar bahwa menjaga kebersihan itu penting. Dan kita mulai dari hal-hal kecil dengan jangan buang sampah sembarangan.
1: Emang gitu ya? Oke deh, kalau gitu.
0: Rio, ayo, kita tulis ini dan tempel di dekat taman.
2: 5 minutes later.
0: Yuk lihat, hal kecil dengan menulis ini dan menempelkannya di taman bisa buat orang yang lihat dan sadar bahwa kebersihan itu indah.
1: Ternyata nggak susah ya, mulai dari diri sendiri.
0: Tulis, lakukan, dan sebarkan kebaikan.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya, tentunya di malam hari ini, di malam Jumat, di hari Jumat ya, di tanggal 29 Mei 2026, tentunya di program acara Mudani, musik dan informasi, tentunya di pukul 7 hingga pukul 8 nantinya. Barunya akan sajikan sejumlah informasi penting di ruang dengar Anda, tentunya dari rri.co.id. Nah, sahabat budaya, untuk mengawali perjumpaan Bang Rian malam ini, Bang Rian akan sampaikan informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan 159 hewan kurban ke berbagai wilayah di Indonesia. Program dilakukan dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Mendikdasmen Abdul Mufti menyerahkan sapi kurban di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 720 kg. Dalam kesempatan itu, Abdul Mufti menekankan pentingnya memperkuat nilai keimanan masyarakat. Kurban dinilai tidak sekedar ritual penyembelihan hewan semata. Kita beralih ke informasi berikut. Masih di daerah Kota Sorong, SMK Negeri 1 Kota Sorong menyampaikan apresiasi atas bantuan pendidikan pemerintah pusat. Ucapan itu disampaikan langsung oleh murid bernama Marlins Yadafat. Surat apresiasi dibacakan di hadapan Menteri Abdul Mufti di Sorong. Isi surat menyoroti manfaat bantuan pendidikan bagi siswa Papua. Marlins menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan pendidikan. Bantuan meliputi pembangunan perpustakaan, toilet, dan program makan bergizi sekolah.

yang dibutuhkan agar mahir bahasa Perancis? Angga menegaskan tergantung ketekunan untuk belajar. Dirinya mencontohkan apabila rutin belajar dalam sehari selama 2 jam dan berlangsung 5 hari, maka dalam waktu 6 bulan akan terlihat hasilnya. Kemampuan akan meningkat jika belajar 5-6 jam dalam sehari, hanya butuh waktu 3 bulan untuk mahir. Selanjutnya, jika fokus, maka dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun akan mahir berbahasa Perancis. Baik, satu informasi lagi Bang Rian sajikan untuk Anda di awal kebersamaan kita di malam hari ini. PT Pelabuhan Indonesia mencatat arus peti kemas nasional mencapai 6,40 juta TEUs. Jumlah itu meningkat sekitar 7% dibandingkan tahun lalu. Pada periode sama 2025, arus peti kemas tercatat sebesar 5,99 juta TEUs. Kenaikan dinilai mencerminkan aktivitas perdagangan nasional tetap bergerak positif. Direktur Utama Pelindo Ahmad Mustasyar menyebut pertumbuhan ditopang perdagangan internasional. Segmen ekspor dari impor tumbuh lebih tinggi dibandingkan domestik. Menurut Ahmad, kondisi itu menunjukkan daya tahan perdagangan Indonesia masih cukup kuat. Aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan ekonomi global. Baik, sahabat budaya, sejumlah informasi di awal kebersamaan kita di malam hari ini Bang Dian sudah sampaikan. Nanti Bang Dian akan kembali lagi bersama Anda. Jangki kemana-mana, tetap bersama kami di acara Mudadi Musik dan Informasi. Kita dengarkan dulu sajian-sajian lagu pilihan kami.

0: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
1: Sombong amat.
0: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Eh, ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal. Tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal dan tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya nggak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.

Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.

Saya seorang Tumul Biku masih bersama kami di acara Mudani Musik dan Informasi. Baik, kita lanjutkan lagi informasinya, sahabat budaya. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan keamanan data biometrik registrasi kartu SIM baru. Pemerintah menegaskan data wajah pelanggan tidak disimpan operator seluler. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan mekanisme sistem biometrik, operator hanya menyediakan layanan pencocokan data kependudukan pengguna. Tiga operator seluler menerapkan teknologi pengenalan wajah untuk registrasi kartu SIM. Mereka adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XL Smart. Edwin menegaskan penyimpanan data biometrik hanya dilakukan pihak Dukcapil pemerintah. Operator seluruh tidak memiliki akses penyimpanan data wajah pelanggan. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke semifinal Singapura Open 2026. Keduanya menyingkirkan pasangan Malaysia dalam pertandingan 3 game. Pasangan Indonesia mengalahkan Goh Zefei dan Nur Izzuddin yang berlangsung selama 54 menit di Singapore Indoor Stadium Kallang pada Jumat tadi. Fajar dan Fikri menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14. Mereka tampil dominan pada game pertama dan ketiga pertandingan. Pada game pembuka, pasangan Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal laga. Informasi penting lainnya di ruang dengar Anda, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah pada akhir perdagangan sesi 2 pada Jumat 29/2026. IHSG tercatat melemah 0,05% ke level 6.127,38. Pada awal perdagangan, IHSG dibuka di posisi 6.112,77 dan sempat menyentuh level tertinggi di 6.230,5. Namun, indeks juga turun hingga level terendah 6.112,77 pada perdagangan sesi pertama. Nilai transaksi perdagangan saham hingga penutupan mencapai 48,4 triliun rupiah. Sementara volume perdagangan tercatat sebanyak 46,3 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,3 juta kali transaksi. Informasi berikutnya kami sajikan untuk Anda, sahabat budaya. Bank Indonesia memberikan penjelasan seputar nilai tukar rupiah yang terus melemah, utamanya selama periode libur Idul Adha dan cuti bersama 2 hari kemarin. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso menjelaskan, meningkatnya kebutuhan falas secara musiman antara lain untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen, sementara arus masuk dolar masih terbatas. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian global akibat perkembangan konflik di Timur Tengah. Di samping itu, terdapat peningkatan kebutuhan falas secara musiman. BI menjelaskan terus komitmen dan hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Intervensi di pasar luar negeri atau offshore dilakukan melalui transaksi non-deliverable forward, sedangkan di dalam negeri melalui transaksi spot dan domestic non-deliverable forward. BI menurutnya juga akan memperkuat efektivitas bauran kebijakan moneter. Satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda, sahabat budaya. DPR RI merespon putusan Mahkamah Konstitusi terkait kuota perempuan dalam pemilu. Putusan itu mewajibkan partai memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30%. Mahkamah Konstitusi menetapkan sanksi bagi partai yang melanggar ketentuan tersebut. Partai dapat didiskualifikasi di daerah pemilihan tertentu. Anggota Komisi 2 DPR RI Eka Widodo mengatakan putusan memperkuat demokrasi inklusif. Menurutnya, keterlibatan perempuan penting dalam sistem politik nasional. Baik, sahabat budaya, satu informasi terakhir kami hadirkan di sesi ini.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui bantuan pemerintah tahun 2026. Program itu mendukung komunitas dan individu pelestarian bahasa daerah. Program bantuan menjadi bagian semangat Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2026. Pemerintah menginginkan masyarakat berperan penting menjaga bahasa ibu tetap hidup. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, bantuan diberikan kepada komunitas dan penggiat bahasa daerah. Penerimaan bantuan berasal dari berbagai komunitas dan penggiat budaya daerah. Mereka mengembangkan program pelestarian bahasa berbasis masyarakat. Baik sahabat budaya, nanti bareng akan kembali lagi bersama Anda di program Acara Mudani. Jangan kemana-mana, Dik.

dari mana asal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot-way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot-way menjadi kaki lima, bukannya lima kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pikulan, gerobak, atau bahkan sepeda.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Selesai Assalamualaikum, masih bersama kami di acara Mudani Musik dan Informasi. Baik, kita tuntaskan informasinya di penghujung acara kita, Sahabat Budaya. Informasinya terkait dengan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pemukiman Israel yang dianggap ekstremis. Langkah tersebut terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina di tepi barat yang didudukinya. Sanksi tersebut menyasar 4 entitas dan 3 individu yang dituduh melakukan pelanggaran HAM serius di wilayah tersebut. Uni Eropa menyebut berbagai hak warga Palestina telah dilanggar. Hak tersebut termasuk hak atas integritas fisik atau mental, hak atas privasi dan kehidupan keluarga, kebebasan beragama, hingga hak atas pendidikan. Pengumuman sanksi tersebut disampaikan pada Kamis sebagai bagian dari paket sanksi yang lebih luas terhadap pemukiman Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya, Sahabat Budaya. Kabupaten Sabu Rai Juan di Nusa Tenggara Timur mulai dilirik sebagai sentra garam nasional berkualitas. Daerah semiaring itu memiliki musim panas panjang yang mendukung produksi garam rakyat lebih optimal. Pengusaha garam Sabu Rai Jua, Martin Dirantome, menyebut wilayah timur cocok menjadi pusat produksi garam nasional. Menurutnya, musim panas di Sabu Rai Jua berlangsung sekitar 8 hingga 9 bulan setiap tahunnya. Baik, kita ke informasi berikutnya. Kasareskrim Polres Temanggung, Jawa Tengah, Ibtu Ikomang Mahendra Deputra menjelaskan kondisi satu keluarga yang ditemukan meninggal dalam tenda. Dirinya menyebut para korban ditemukan dalam keadaan tubuh sudah kaku saat petugas membuka tenda tersebut. Mulanya, sekeluarga tersebut datang ke lokasi wisata untuk berkemah dan menginap di area camping pada Selasa 26 Mei 2026 lalu. Keesokan harinya, petugas wisata mendatangi tenda korban untuk mengingatkan waktu check out karena area perkemahan akan dibersihkan. Karena tidak mendapat jawaban dari dalam tenda, petugas kemudian membuka tenda tersebut. Saat itulah keempat korban ditemukan sudah meninggal dunia dalam kondisi tubuh kaku. Kita beralih ke informasi berikutnya lagi, Sahabat Budaya. Film animasi Pixar berjudul Hoppers akan segera hadir di layanan streaming Disney mulai 3 Juni 2026. Film berkeluarga tersebut menghadirkan petualangan unik yang berpusat pada karakter Mabel Tanaka, dilansir dari Variety. Ia merupakan seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor berang-berang robot realistis. Hal tersebut dilakukan Mabel agar dapat berkomunikasi langsung dengan hewan. Baik, informasi terakhir kami sajikan untuk Anda. Lionsgate resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris Rambo. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027, dilansir dari Variety. John Rambo akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood tahun 1982. Film asli tersebut sebelumnya dibintangi Sylvester Stallone. Film tersebut juga menjadi awal dari waralaba aksi populer yang melahirkan sejumlah sequel seperti Rambo 3 dan Rambo Last Blood. Serial Rambo sendiri berfokus pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat Perang Vietnam. Baik, sahabat Budaya, demikian informasi yang kami sajikan untuk Anda kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti ada rekan kami, Amber Ruse, akan menemani Anda di pukul 8 hingga pukul 12 malam nantinya menghadirkan beragam rangkaian acara di Ruanda Kerta. Terima kasih atas kebersamaan Bang Rian sejak pukul 3 sore hingga menjelang pukul 8 malam ini. Semoga informasinya bermanfaat dan tentunya sahabat Budaya dapat menikmati keceriaan, tentunya kesenangan dengan mendengarkan lagu-lagu dan program-program informasi lainnya yang kami sajikan di Pro 4 RRI Makassar. Di mari yang pamit undur diri, kita ketemu lagi di lain waktu. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baratna Pro 4. Sahabat Budaya, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4. Tradisi angkat dan pindah rumah panggung kayu Bugis dikenal dengan nama Mapalite Bola atau Maraka Bola. Tradisi gotong royong ini dilakukan saat pemilik rumah ingin memindahkan rumahnya ke lokasi lahan baru tanpa membongkar struktur bangunannya. Puluhan hingga ratusan warga bahu-membahu memikul seluruh bagian rumah menggunakan bilah bambu dan kayu yang diikat pada tiang-tiang rumah. Terdapat seorang pemimpin yang berdiri di bagian depan atau dekat pemilik rumah untuk memberikan instruksi arah dan menjaga agar langkah serta irama pikulan tetap kompak. Sebelum pengangkatan, pemilik rumah telah memindahkan perabotan dan menggali lubang untuk pondasi batu umpak di lokasi tujuan yang baru. Tradisi ini murni dilakukan secara sukarela tanpa diupah. Warga datang membantu mencerminkan haratnya semangat gotong-menolong dalam komunitas. Bagi suku Bugis, rumah adalah simbol warisan leluhur yang dijaga keutuhannya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seru banget nih. Terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan? Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: "Sekali di udara, tetap di udara."
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.

0: Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dan damai, hidup seorang prajurit pemberani bernama Rair si Pedang Air. Desa Air adalah tempat kelahirannya, tempat yang ia cintai sejak kecil. Namun, suatu hari, desa ini menghadapi ancaman besar. Pertempuran melawan monster-monster dari negeri plastik.
1: Tidak, kita sudah kehilangan banyak sekali pasukan.
2: Menyerahlah, wahai penduduk desa air. Kami akan menaklukkan kalian semua.
1: Tidak, kalau keadaannya begini terus, kita akan kalah.
0: Tiba-tiba, sebuah tongkat besar muncul di tengah medan perang. Tongkat itu memiliki mulut besar seperti serok sampah yang mulai mengangkat monster-monster plastik yang mengganggu desa.

0: keajaiban ini? Konon katanya hanya terjadi sekali dalam 100 tahun.
1: Benar, itu sungguh keajaiban bukan?
2: Desa Air akhirnya terbebas dari ancaman monster plastik. Keajaiban itu mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga kebersihan saluran air agar terhindar dari bencana banjir.

0: Bu, Pak, tadi di Balai Desa ada sosialisasi koperasi Desa Merah Putih loh. Katanya bisa bantu modal usaha.
1: Koperasi? Emang bisa bantu modal usaha? Modal usaha itu dari perbankan, bukan dari koperasi.
2: Bu, kabarnya koperasi Merah Putih bisa loh, Bu. Saya udah daftar kemarin, biar panen saya bisa ditampung di koperasi.
3: Serius, Pak?
1: Koperasi Desa Merah Putih kuatkan ekonomi desa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gedung Mulo dikenal oleh masyarakat Makassar sebagai salah satu bangunan kolonial yang didirikan pada tahun 1927. Menjadi saksi bisu masyarakat pribumi di masa kolonial dalam memperjuangkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Gedung Mulo digunakan sebagai sekolah dasar lanjutan untuk orang-orang pribumi. Gedung Mulo memiliki arsitektur bangunan berciri klasik Eropa yang dikombinasikan dengan unsur tradisional. Pada tahun 1942, Mulo sempat berganti nama menjadi Gako, sekolah yang disejajarkan dengan SMP hingga tahun 1945. Gedung Mulo merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Makassar dengan tetap mempertahankan arsitektur aslinya hingga saat ini.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda berbagai daerah di Indonesia, terutama saat musim hujan tiba. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Edukasi masyarakat adalah kunci utama dalam mitigasi bencana banjir. Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang cara mengidentifikasi daerah rawan banjir dan memahami tanda-tanda peringatan dini. Mengetahui kapan curah hujan meningkat atau ketika sungai mulai meluap, itu dapat memberikan waktu bagi kita untuk bersiap. Selain itu, memiliki rencana evakuasi keluarga yang jelas sangat penting. Setiap anggota keluarga harus tahu apa yang harus dilakukan jika banjir terjadi, serta memiliki perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, serta obat-obatan. Kita juga perlu berperan aktif dalam menjaga lingkungan, melakukan penanaman pohon, dan menjaga kebersihan saluran drainase. Itu dapat membantu mengurangi risiko banjir. Ingatlah, mitigasi bencana banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri dan orang-orang terkasih dari ancaman banjir. Mari kita bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana. Waspada bencana, lindungi

0: Sahabat Budaya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan gambaran 64. Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah di Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dan kini difungsikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini awal dibangun pada tahun 1895 dengan nama Society Concertia sebagai tempat pertemuan eksklusif warga Eropa, lalu direnovasi tahun 1921 dengan gaya arsitektur Art Deco sehingga menjadi pusat hiburan kalangan elit. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, gedung ini dialih fungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang yang dinamai Daitoa Kaikan. Setelah kemerdekaan, bangunan kembali digunakan untuk kegiatan resmi yang mencapai puncak sejarahnya saat menjadi lokasi utama konferensi Asia Afrika yang dihadiri 29 negara, menjadikan simbol solidaritas negara-negara Asia dan Afrika. Dan kini Gedung Merdeka menyimpan berbagai foto, dokumen, dan artefak KA serta mempertahankan ruang sidang asli tahun 1955 yang masih dapat dilihat pengunjung.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sound FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
3: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
2: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
3: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
2: Ah, kagak ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
3: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
4: Kisah. Nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
4: Wele, kita polian apa duluan ini pohon wa?
0: Apa ngana bilang? Siapa yang bapanggil duluan? Kita toh? Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
4: Kita all beautiful.
5: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Batida Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patteda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
6: Hei, putri-putri kayangan.
7: Hai juga, Om.
6: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patteda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah ukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
4: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
6: Pergi sebelum pikiranku berubah.
4: Mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
0: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: Ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti.

Sejak kembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Wali, Batango Ayu, wa wilayah Boito Papa, ulat dia Papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutu au ito uti.
0: Bolo po bisa lalo Papa, wau bolo po langgalanggalo, asal aja po dedeto.
1: Hai Hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto. Tia mau longi mato, to dia dianggato.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolong tauti. Kita ini keluarga terhormat. Malah hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asalima tawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: rasa Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Dataran yang luas itu sudahlah.

0: Tempo, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubola motadia, po'po hulia to ayua,
3: ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
3: Ibu,
4: diam, jangan bergerak.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
3: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
3: Bye bye.

0: De Tiladelo, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui. Dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.
5: Psst,

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, jangan pada tak cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, hulalo, hulalo, hulalo, lo hulondalo, lolong gabu, lo mombango, hulalo, lo limutu.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto, Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuko, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpah. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa di acara Kelontarong ya. Untuk Anda yang mau bergabung boleh bergabung di 0811-400-9250. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum Kelontarong. Oke, terputus, dicoba kembali ya sahabat budaya. Kita terima dulu penelpon lewat WA, sepertinya ada yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Kelontarong.
1: Kelontarong, Borusa.
0: Iya, yeah, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Lina di Veteran Utara,
0: Mbok. Ibu Lina di Veteran Utara.
1: Iya.
0: Yeah, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbok.
0: Oke, okay. Malam hari ini lagunya apa nih kita mau dengarkan?
1: Bali, Pak Lina Limbung.
0: Bali Nalimbung.
1: Iya, Safar.
0: Bali di Bali Nalimbung.
1: Iya, iya, Mbok.
0: Oke, boleh tahu nih kita cerita tentang masalah daging ini kan masih musim daging ini, Di. Kalau Ibu Lina biasanya paling suka ngolahnya itu dagingnya jadi masakan apa biasanya? Kalau
1: Topalada, Mbok.
0: Oh, topalada, Di.
1: Iya, enaknya itu.
0: Lama dikerjain.
1: Saingan dengan rendang.
0: Oh, rendang, Di.
1: Iya, mau sama dengan rendang. Bedanya kalau topalada itu udah pakai santan.
0: Oh, udah pakai santan.
1: Kalau rendang pakai santan.
0: Oh,
1: santan.
0: Iya.
1: Berarti lama, Mbok. Lama diolah.
0: Lama proses, iya. Jadi.
1: Lama, iya.
0: Iya, kalau saya sih simpelnya itu biasanya pinggir pabrik saja langsung jadi bakso.
1: Iya, betul.
0: Karena bumbunya.
1: Tapi rame sekarang, Mbok. Yang di penggilingan bakso.
0: Iya,
1: saya, rame.
0: Saya antri. Dua jam gak mau ngantri kemarin.
1: Iya, banyaknya. Saking banyaknya daging itu.
0: Iya, Di. biasanya memang itu di andalan topil. Apa, topalada?
1: Iya.
0: Masakan apa itu
1: topalada?
0: Topalada itu masakan
1: Makassar. Sulawesi.
0: Oh, Sulawesi.
1: Sulawesi, iya, khasnya itu.
0: Iya. Kalau saya yang simpel-simpel, giling jadi bakso atau di sate gitu, bakar.
1: Iya. Paling simpel itu, Mbok.
0: Iya.
1: Kalau ditusuk-tusuk ya baru dibakar-bakar.
0: Iya, Pak. Makasih. Salam-salamnya.
1: Iya, salam buat Opa Din, buat Pak Asis di Maros, buat Bunda Sofi, buat Pak Radin, Pak Mayani, dan semuanya, Mbok.
0: Yeah. Iya,
1: makasih banyak, Mbok. Selanjutnya tugas, Ki. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Dian. Ibu siapa tadi? Ibu Marlina di Veteran. Selanjutnya kita terima lagi di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yeah,
2: Kelontarong.
0: Kelontarong.
2: Ini beruntung. Banyaknya tadi buat kita beruntung.
0: Kalau dilihat gitu, tak berakan itu di udara deh. Seperti mami nyamuk itu.
2: Kelihat juga saya.
0: Iya, kayak benang kusut toh. Gimana banyaknya yang mah. Bingung kan juga yang mana kuang ke ini. Sembarang saja pas
2: saya
0: langsung. Iya. Ini saja sementara menelpon ini, nah masih ada yang tak berat-tak berat kan di belakang tadi.
2: Tunggu dulu bos, yang kidul tau menelpon, nanti tapuk di teleponku.
0: Seandainya bisa dilihat itu tau, bay, setiap waktu ada yang bulan lewat.
2: Tak
0: berat-tak berat.
2: Kulihat Mimbo waktu hadir kayak di situ, ikat
0: iya,
2: itu begini pales. Anunya kalau lagi acara borbanya menelpon.
0: Biasa sakit leher inja, bilang yang mana ini. Kiri kanan kini klik yang mana ini maksud.
2: Iya, bingung kita webor kita biasa yang penelpon.
0: Jadi dikira
2: dikira itu
0: penelpon bilang deh keritingnya di tangan kita keriting
2: mengerti mas saya mau kasudah mikuliat.
0: Iya, Buniar, kalau kita Buniar biasanya paling suka diolah apa nih biasa daging teh ini?
2: Oh, di rumah, kalau di rumah ponan itu paling suka rawon.
0: Rawon di
2: ya,
0: itu
2: setiap
0: masakan,
2: tahun itu pasti
0: Jawa
2: kalau
0: itu ya?
2: Hari maksudnya kan.
0: Halo, udah jangan lalu putus. Iya, jangan putus tuh. Ada terus menelpon. Lagunya dulu.
2: Lagunya. Ih, mau kak dengar lagunya anu apa itu judulnya? Lagunya Rosmala Dewi.
0: Apa judulnya?
2: Karusan. Apa itu? Ada syairnya itu lah. apa, ikau angin eramu dingin lagu dulu Kak Ruslan, lupa kak judulnya.
0: Bagaimana mi itu
2: dia? Aisy sakit dia. Anu mau paling pangai tabaling karam. Nah,
0: kalau itu langsung ji.
2: Ya.
0: Ya lanjut
2: cerita. Spesial buat yang anu.
0: Rawan
2: yang
0: rawan.
2: Lagi kasmaran.
0: Siapa kasmaran?
2: Ada deh. Salamku sama yang di Veteran Utara nah.
0: Ibu Marlina di.
2: Iya dekat-dekat rumah mungkin di Utara itu di mana?
0: Masih
2: yang ke Pak Bambayang atau ke Jalan Ujung?
0: Masa mi tahu topi ladanya itu?
2: Tepat. Ada bukan
0: topi lada. Oh, saya kira topi
2: jawa. Topi lada itu memang masakan khasnya Makassar, dia itu yang pakai lombok.
0: Saya kira topi jawa. Saya kira topi jawa.
2: Ya, itu topi lada yang irisnya agak-agak tebal, agak-agak lebar, baru tipis-tipis. Yeah. Simpel gitu bumbunya. Tidak pakai santan memang tahu.
0: Iya,
2: salam pun gua mau katanya di mana tuh utara ke arah Pak Bambayang
0: kan kita yang tahu kan di situ dekat rumah. Nah kena orang sedih yang aneh jarang lewat di
2: Petron. Petron Utara mana Petron Selatan.
0: Nanti
2: buat baku. Ibu Marlina dekat-dekat mana Kikasal, kalau saya di tengah-tengah di mungkin Sidi Baru
0: ya baku chat-chat mungkin nanti
2: buat menyapa kan dulu buat Ibu Marlina, Ibu Arsina, Ibu Tia, Ibu Nana, Bunda Sofi, Opa Din, Opa Is, Pak siapa itu lagi tadi? Pak siapa itu CS-nya Opa Din? Terus buat semua-semua mau anu tahu selalu kemotif monitor itu Ibu Nurudain, Pak Nurdin sama Sinta. IMU. Oh, makasih Pak Lambona. Jadi putar di laguku Gang.
0: Insyaallah.
2: Ya pale. Nanti pi di kita bikin apa sate dikasih di bumbu itu.
0: Pokoknya
2: nanti
0: pika.
2: Nanti keasan di sama nih
0: kalau saya tuh pika dulu beli sate 10.000 kasih banyak-banyak ininya sumbu bumbunya.
2: Oh, nena itu sate kalau ada jadi jual itu bumbu kacang
0: kalau,
2: yang di mas-mas.
0: Kalau tidak itu ji yang bumbu pecel itu ambil.
2: Ya, itu Lombok.
0: Tapi biasa kalau
2: tambah pertama tambah mami Lombok.
0: Iya.
2: Kasih Lombok, kasih asam, kasih gula merah lagi.
0: Iya.
2: Nyaman ibu.
0: Kalau saya topi mah beli 10.000 sate, aku bilang tambah 5.000 bumbunya mas.
2: Tapi beda tongi dibakar sendiri dengan di penjual.
0: Tidak maksudnya bumbunya kan kedai tongi itu lo langsung beli bumbunya saja di penjual sate toh.
2: Tapi biasa kalau bakar sendiri biasa teman-teman tuh yang masih mentah-mentah
0: kata di tengah
2: bakar sate.
0: Mentah di tengah baru di tengah di
2: luarnya dalamnya
0: gosong.
2: Kamu kan pekerjaan
0: tetap ini makanya kalau Pima beli sate enggak matawar-tawar susahnya paling nih sampai nanti dikasih menyala itu bara api.
2: Mending diolah buat daripada dibikin sate.
0: Iya.
2: Dimasak salah saja. Masak begitu saja nah enak. Kasih daun salam.
0: Wassalam.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Niar. Di mana tadi Bu Niar ya? Di Wongin Sidi. Jadi Bu, siapa tahu ah? Male, baku tabra-tabra. Jadi ini bingung, keangkat kini telepon tak. Mudah-mudahan dia dengar di suara aku ini. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Yeah. Teh, bilang
3: halo, jaman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak Matiani Tasmun. Aduh, kedilai dia karena dia monitor lewat RRI digital di dari Sopeng.
3: Dari Amayani Tasmun di Sopeng.
0: Iya. Yeah. Langsung mi kita biasanya paling suka diolah apa nih dagingnya di rumah nih? Mama lah biasa pernah bikin sambal goreng. Orang Bugis biasanya itu paling terkenal sambal goreng. Dia pai, Pak.
3: Anu, sate goreng.
0: Oh, sate goreng.
3: Sate goreng, Ambo.
0: Oh, iya, digoreng, Di. Ya, Pak. Salam-salam.
3: Jumpa-jumpa, Pak, Ambo.
0: Iya, karena susah ki komunikasi ini. Saya makanya mau angkat telepon di komputer satu, karena kalau ini...
3: Ya, yang baru lewat, Ibu Niar.
0: Iya.
3: Ada Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Dimas, ada Tika. Ada Bobby, Pak Arjuna, Pak Radi, Asar Ribone, terus Dena Yasir, Dariko, dan semua-semua ada Uki dan Puan Datu dan semua-semuanya Ambo.
0: Iya, oke.
3: Okay. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, yeah. Dari
4: dari Uliape.
0: Oke, Uliape. Oke, Uliape. Kita di rumah biasanya diolah apa nih daging?
4: Iya, diolah ini apa? Kari.
0: Kari di pedis-pedis.
4: Iya.
0: Pedis-pedis gitu. Orang Bugis kayaknya ini suka kari. Oke, Vale, salam-salam oke. Ganggu.
4: Ya, salam buat Kak Munagani di Neto, Ian Hendrawan, ada Sansia Maisar, ada Megawati, Kak Nela M. Nur, Bulukumba, Rosjani Asir, Yani Tasmon, Nurmina M. Nur, Nuno Nur, ada Kak Sabspaco di Labang Bajo, ada Riko Den, ada Riko Dikowaka, ada Ben, Hati Tri, ada Ashar di Bone, ada Papa Is, ada Tantri, ada Sinta di Yenu, ada Nasreni Amster, Hitawati, Sahara, Mario, Dimas, Bandera, Pungatu, dan Pak Hamsa, editor, semua-semua yang monitor RRI Makassar, Kak Rusa, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ada Pak Faiz, ada...
0: Oke, terima kasih dari UPI ya. Ya. Oke, sahabat budaya, kita kasih dulu kelong. Banyak sekali bergabung, susah diangkat.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku. Sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
5: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
6: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
5: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
6: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
5: Iya, emangnya kenapa, Bu?
6: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
5: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
6: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
5: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
7: Ini suara anak-anak Indonesia.
8: Indonesia keren. Cuma ada di sini.
7: Mereka berbicara tentang Indonesia.
9: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
7: Tempat di mana mereka dilahirkan.
10: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
7: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
11: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
7: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
12: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
13: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
14: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di acara Kelon Tarung. Kita terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarung, Bu.
0: Iya, yeah, Kelon Tarung dari.
1: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha, Bu.
0: Iya, yeah, sama-sama. Minal aidin wal faidin.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya. Yeah. Oke.
1: Okay. Kelonnya agak buadah.
0: Agamu Kuada.
1: Iya.
0: Siapa penyanyinya itu?
1: Tidak kurang tahu, saya lupa sudah. Agam. Ada yang kemarin malam itu dia putar Silakapi.
0: Iya. Agamu Kuada, oh Firmansyah ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau kita paling suka diolahi dagingnya jadi apa biasanya masakannya?
1: Kalau saya sendiri goreng saja.
0: Oh, digoreng nih.
1: Kalau sama-sama itu keluarga, ada keluarga rendang kalau ada dia.
0: Iya. Oke. Salam-salam Ki.
1: Ada Nur Hikmah di Maros, Pak Asis, Opa Din. Ada siapa tadi sebut saja, Ibu Berlina. Ada Siti Nurbaya, terus dia Yasir, Puan Nato di Pinggang, Ahmayani Tasmun di Sopeng, ada tadi Bunir juga, semuanya mi mbok, selamat bertugas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Di belakangnya lagi kami terima lagi di 0811 4009250. Assalamualaikum Kelon Tarung.
2: Halo Kelon Tarung.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dari Sinta di MU Ambon.
0: Oke, Bu Sinta di MU. Silakan lagunya dulu Ibu Sinta.
2: Apa lagunya?
0: Kita mau pilih yang mana? Bugis, Makassar, Mandar, Toraja.
2: Kenapa, Bu?
0: Terserah lagi apa yang kita mau. Atau enggak pilih mau jigi, enggak mau pilih lagu.
2: Ini ya nih. Anakku apa? Anakku amakku apa?
0: Nak amakku apa? Nak.
2: Iya, amakku.
0: Oh, amakku iya, Pak. Kalau kita paling biasanya diolah apa nih makanan anu tak ada ginta?
2: Rawon, kemarin rawon tadi bikinan sambal goreng.
0: Iya. Oke. Salam-salamnya?
2: Salamnya buat ini tapi ini ada tadi mamanya Bunda Bunda Niar dengan bapaknya Ipa. Ada Uli Ape, Pak Radin. Terus ada lagi, apa lagi? Dur hilang catatan ke, ya ada ini. Terus Bunda Sopti, Uki, terus Ama, Ahmad Yani, Durmina M Nur, Kak Ina Kustalara, Kak Rosdiana Yasir, Memuna Ganing, terus Samsia Maesar. Buat itu siapa lagi, Wahida Matawati, Buang Datu, Opadin, Alopadin, tadi ada siapa lagi, Ibu Wati, Ibu
0: sama-sama
2: Ibu Siti Nurbaya. Dan semuanya nih yang lagi monitor, maaf lahir dan batin semuanya, minal aidin wal faizin. Kita juga Ambo, maaf lahir batin. Makasih Ambo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari MU ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam.
0: Iya. Yeah. silakan lagunya.
2: Elom Tarong.
0: Iya, lagunya Mengikut Midi.
2: Iya.
0: Oke, kalau kita Ibu siapa di Urbaya ya?
2: Siti Nurbaya.
0: Siti Nurbaya, biasanya kita paling suka olah apa nih Daginta?
2: Rawon.
0: Oh, rawon juga, banyak pecinta rawon di sini ya.
2: Kan orang Jawa tuh pecinta rawon.
0: Iya, tapi orang Makassar tadi juga suka bikin rawon. Itu yang warna hitam airnya kan?
2: Iya, yang ada keluaknya yang banyak itu.
0: Oh, itu pakai
2: keluak.
0: Keluak dia ya.
2: Wah. Hampir sama kayak apa sih? Konro ya, konro, tapi konro kan pakai kelapa, kalau rawon kan tidak.
0: Palu basah itu yang pakai.
2: Oh, enggak tahu pokoknya. Ya. Kayak rawon.
0: Iya. Kalau pakai kelapa itu ya palu basah.
2: Oh, pakai kelapa itu apa?
0: Palu basah.
2: Oh, palu basah kena kan hampir sama, ada hitam-hitamnya.
0: Iya. Oke, salam-salamnya.
2: Oh iya, yeah. Ibu Nursia, Ibu Niar, Bu Sinta, Pak Radin, Margareta, terus Bu Fatma, semuanya mi deh tanpa terkecuali yang monitor malam ini. Terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakangnya lagi kita tunggu di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Ilon Tarong.
3: Assalamualaikum. Ilon Tarong.
0: Dari
3: Alombo.
0: Iya, silakan. Lagunya apa nih? Lagunya Mengikut Begini.
3: Jelvis ya, ini Mbok.
0: Iya, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Pak Asis, Asir Diwoto. Berapa banyak ini Mbok?
0: 5 mo, supaya tidak terlalu panjang.
3: Bagus sebenarnya sih kalau 5.
0: Iya.
3: Yang bisa tuh kampung.
0: Iya, cocok.
3: Bagus itu Mbok, kalau tak 5 jadi banyak orang menelpon.
0: Terus?
3: Kalau banyak disapa, kurang ponelpon itu. Sudah tadi pasal nih Pak Asis. Siapa lagi? Ibu Nursia bersama siapa? Pak Umar, Ibu Rasina, terus Ibu Nur Hikmah. Oke, Bu.
0: Iya.
3: Makin ganteng selalu ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari ini tadi ya. Oke, kita hadirkan dulu lagunya. Apa Agamupu ada?

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
5: Temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap

0: Baik sahabat budaya, masih bersama di Kilon Tarong. Silakan yang mau bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250. Assalamualaikum Kilon Tarong.
1: Waalaikumsalam Kilon Tarong.
0: Yeah, dari Pak Asis.
1: Iya betul.
0: Iya. Lagunya apa Pak?
1: Kabarnya pastel.
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Apa lagu tak?
1: Lagunya ini Atiud dan Iku.
0: Atiud dan Iku di.
1: Udin Leader.
0: Udin Leaders. Oke, kita suka biasanya diolah apa ki daging kurban biasanya?
1: Konro dengan palu basa.
0: Palu basa di. Enggak kering berarti itu kalau palu basa.
1: Ya nama juga palu basa. Pasti enggak kering.
0: Salam-salamnya.
1: Iya. Menyapa dulu pertama ada Pak Din. Sarap itu first.
0: Enggak tahu juga ini. Kenapa ada suara-suara cilu-cilu?
1: Menciut dari HP.
0: Monitor tak kecilkan sedikit.
1: Iya, lanjut. Ya. Pertama Opa Din di Tidung. Pak Radit di Bantimurung. Bunda Lina di Petrang Utara. Bunda Sopi di Pau-Pau. Trisinta di MU.
0: Ya.
1: Pak Hamsa di Pampan 2. Siapa lagi Pak Umar dari Munursia di Kampan 1 dan Ibu Niar di Munsidi.
0: Ya.
1: Terima kasih Pak Ustaz, lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Das ini di balik satu lagi sama kayak satu
1: setengah. Iya. Lagunya apa ini?
0: Banyak saya masuk tak masak aja.
1: Oke, salam-salam Ki. Opa lagunya dulu.
0: Lagunya?
1: Iya.
0: Anu saya lagunya Amaku.
1: Karena pernah kecil sekali. Amaku tadi sudah Mi.
0: Amaku mau kemarin pulis kata Makassar.
1: Lagunya tadi sudah Mi Amaku. Halo Opa.
0: Iya. Yeah.
1: Sudah Mi tadi lagunya Amaku yang lain.
0: Oh ya, oh. Anu Opa cobe-cobe.
1: Cobe-cobe.
0: Ada tobi cobe-cobe, dada.
1: Yeah, ada jadi.
0: Kalau tidak, nunggu.
1: Ada Mi.
0: Jen Tagor.
1: Salam-salam Ki.
0: Oh salam-salam. Ada tadi sedengar Niar, Lina, Basopi. Lina tadi saya lewat de dekat rumahnya. Tapi dada kurang rasa-rasa bau masakan bela. Jadi nggak jadi kan dulu singgah deh.
1: Oh malih.
0: Kalau di Veteran tuh lorong 42.
1: Iya.
0: Kalau memang tidak salah kak, karena pernah saya lihat dulu di situ ada orang berdiri kayaknya kenal gitu sana. Oh itu nih, namanya Lina. Ya sering dimonitor di Pompak.
1: Iya.
0: Nah pas tadi lewat kak, itu kenapa tidak ada rasa-rasa bau masakan bela?
1: Ya.
0: Apa kemarin jadi habis masa atau ini habis ini jadi ya saya jangan di PC singgah deh karena sekali juga tadi dorongnya rame. Ya kemudian apa Puan Datu Puan Hamsa di Pampang kemudian Pak Umar apa lagi Trio WW di Paropo, orang di Lumu kedua-duanya dan semua Mi, ya. Salam ya. Untuk dan selamat beristirahat mendengarkan laguku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Opa Is selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontar Rong Pak Ruslan.
1: Iya, yeah, Kelontar Rong. Dari siapa?
2: Dari Pamsa di Pampa 2.
1: Oh iya, tahu Pamsa. Gimana kabar Pak Pamsa? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, kalau kita paling suka diapain itu biasa daging.
2: Kenapa?
1: Paling suka diapain biasanya daging kurban kah?
2: Oh ya, yeah. Kalau daging kurban itu saya lihat, bukan saya ibu-ibu. Ya dia sate, ada masakan rendam, ada juga dibikin bakso kurbannya. Seperti kemarin itu, konro dari provinsi, ada orang bawakan saya itu.
1: Iya. Yeah.
2: Salam Ali.
1: Iya, yeah, salam-salam.
2: Oke, okay, terima kasih Pak Ruslan, saya menyalami ini. Adik-adik saya, saudara-saudara saya, rupanya Opa Is, Opa Ding.
1: Iya. Yeah.
2: Yang berapi-api ini Pak Opa Is. Kemudian Uli Ape, Pak Ruslan, Pak Salih di Repali, Pak Asis di Maros. Ibu Niar, Ibu Lina itu di mana? Ibu Lina di Petra ya.
1: Yeah.
2: Kemudian Pandato.
1: Di Moram ini.
2: Yeah. Siapa lagi? Sel di Margareta tidak pernah Mi ada ini kau dengan monitor dan semuanya Mi. Pak Umar tahu? Pak Umar. Dan semuanya. Lanjut Kipar Ruslan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa Pak Hamsa di? Iya, selanjutnya di 0811 400 940 ya, 9250. Assalamualaikum. Halo,

0: Assalamualaikum. Kelontaro.
1: Assalamualaikum. Kelontaro, ngembok.
0: Oke, dari siapa?
1: Dari Pare-Pare.
0: Oh, Tantri. Oke.
1: Iye.
0: Silakan Tantri, kalau kita mengikuti lagunya, Dik.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Kalau kita biasanya paling suka diapain tuh kalau daging kurban?
1: Daging tadi baru ku bikin bakso.
0: Iya, paling simpel di karena bumbunya
1: sudah. Tadi baru ku bikin ini, baru selesai.
0: Oke, Pale.
1: Tadi ada yang kasih, ya dibikin. Biasa juga aku bikin abon-abon.
0: Ya.
1: Yeah. Ye.
0: Terus?
1: Ye. Yeah.
0: Di abon aja kan, ya.
1: Iya, kalau abon kan biasa agak lama ini disimpan.
0: Yeah.
1: Abonnya. Kalau bakso ya nanti mau makan ya dipanasi lagi.
0: Oke, Pak. Salam-salam, Ki.
1: Iya, salam-salam ke ada tadi Sri Sinta, ada Padin, ada Pak siapa lagi tuh yang di Sukamaju. Ada Ibu Nursia, terus ada pokoknya buat semuanya deh. Tanpa terkecuali, enggak ada dikecualikan. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sahabat budaya. Kita hadir. Lagunya Ati Udaniko. Selamat kiap pilang ngeri.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
3: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Baik sahabat Bre, kembali kami menerima penelpon di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Kelon Tarung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari?
1: Ibu Fatma.
0: Oke, Ibu Fatma, silakan lagunya dulu, Ibu Fatma.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Okay.
1: Suara laki ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay.
1: Kenapa mencet, Mbak?
0: Tahu mie juga ini. Oke, okay, kalau biasanya kita olah daging, lebih suka diolah jadi apa nih?
1: Ya, kalau saya mau simpan lama.
0: Abon?
1: Pakai abon. Hmm. Bikin abon.
0: Jadi mie?
1: Tapi, iya.
0: Jadi mie abonnya?
1: Kurang banyak. Khas dagingnya. Okay. Jadi nak bikin kalau kebiasaan palu basah kayak opor ya, tidak pakai kelapa goreng sama kari, itu kesukaan saya.
0: Oh gitu.
1: Popor saya itu kari.
0: Ya, silakan salam-salamnya. 5.
1: Cuma mau terima kasih juga dulu ya sama Mbak Siti Nurbaya. Mm-hmm. Terima kasih sapaannya selalu, Mbak. Ibu Hati, ada juga itu yang di Malakaji ya. Terima kasih sapaannya walaupun dia masuk beri basa, dia selalu menyapa saya. Semuanya saja yang sudah lewat, salam bahagia ke semua, sehat ke semua. Iya, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Mulai A sampai Z semuanya.
0: Iya.
1: Terutama Ambo.
0: Iya.
1: Sehat selalu, bahagia selalu sama keluarga ya.
0: Amin.
1: Oke. Terima kasih, Mbok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Fatma. Selanjutnya sobat budaya, kami masih tunggu di 0811-400-9250. Untuk Anda yang mau bergabung lewat telepon di 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum, Kelon Tarung.
2: Iya, halo.
0: Kelon Tarung dengan siapa?
2: Dengan Ibu Wati di PK4. Kelon Tarung, Ambo.
0: Iya, lagunya apa ini Ibu Wati?
2: Tena Moki Baku Erok.
0: Di PK4 itu di mana ya?
2: Iya, di Perintis. Oh, Perintis Kemerdekaan 4.
0: Oh, baru Kiku dengar suara tak ini.
2: Iya, baru kita dengar saya yang sebelumnya. Siapa ya yang satu itu, Lakapi. Mirip suaranya ya.
0: Mirip suara laki-laki, sama-sama suara laki-laki.
2: Iya.
0: Ibu Wati.
2: Mirip
0: ya?
2: Semua suaranya almarhum bapakku.
0: Ibu Wati di.
2: Saya senang ikut bergabung.
0: Alhamdulillah. Gabung. Sudah berapa tahun ini ikut dengarkan?
2: Oh, tidak baru, cuma saya di tahun lalu juga saya dengar, tapi saya belum sempat nelpon. Baru di bulan-bulan lalu ya.
0: Iya.
2: Sampai sekarang. Okay. Dan sering alfa juga saya ada beberapa hari.
0: Pilihan lagunya apa ini? Pilihan lagu tak?
2: Tena Moki Baku Erok.
0: Aduh, saya kok tidak konsentrasi nih.
2: Pudding ladder ya.
0: Gara-gara bahas daging tadi ini.
2: Oh, daging.
0: Iya.
2: Oh, begini.
0: Makanya tidak konsentrasi.
2: Kalau daging itu saya suka. Saya sependapat dengan itu Ibu Nurbaya ya.
0: Iya.
2: Saya suka rawon.
0: Oh,
2: rawon.
0: Iya.
2: Ya, enak karena tidak enek ya. Tidak enek. Cuma pakai tumis saja. Tidak ada santan, tidak apa-apa. Saya senang karena aromanya suka ya. Apalagi dengan nasi putih saja, nasi putih itu sudah cukup. Ada daun salamnya, ada apanya, jadi memang ada naik kolesterol sedikit, tapi tidak seberapa.
0: Sedikit, jadi kalau rawon, itu rawon memang ya, cuma kalua ya? Kalua dipakai ya?
2: Bukan, tidak, palu kalua lain, rawon lain.
0: Apa
2: kalau rawon, kekentalan kuahnya itu tidak nampak.
0: Tidak, maksudnya
2: kekentalan kuah.
0: Apa yang dipakai bikin rawon itu airnya, kuahnya?
2: Bikin rawon ada kayu manis sedikit, daun salam, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, merica. Terus pakai ketumbar, itu. Kita tidak terlalu ribet, cuma enak ya, sederhana. Sederhana, memang beda dengan masakan-masakan lain. Yang lain kan tajam, dia punya apa ya, aroma rempah. Kalau rawon sederhana ya,
0: okay.
2: Dipakai biasa di rumah makan. Itu.
0: Yeah. Favorit saya dulu kalau di Jawa itu rawon.
2: Ya rawon ya.
0: Yeah.
2: Nah memang saya hobiku itu, saya suka juga, senang saya memang dengan itu masakan itu.
0: Okay,
2: di mana-mana ya. Kalau anak-anak saya suruh belikan saya rawon deh. Paling amat suka, iya saya suka.
0: Di Perintis di daerah mana itu yang paling banyak?
2: Di Perintis Kemerdekaan 4, lorong 1, dari dekat dari pintu gerbang. Kita masuk ada berapa meter ya, 10, terus belok kiri masuk lorong 1, Saraba Mama Ida. Kan ada pondokan di dalam.
0: Iya, sorry, masuk di dalam itu makan.
2: Tanya, kan, tapi saya bukan di dalam, yang di tengah ini.
0: Tidak, yang rawon maksudnya ini, yang paling enak di Makassar di mana itu?
2: Rawon ya? Saya juga kurang tahu di mana ya warungnya. Tapi ada juga di dekat flyover itu.
0: Salam-salam ya. Ibu Wati, 5 orang.
2: Ya, 5 orang ya, yeah. Makasih. Yang pertama, perlu masuk ya Ibu Sumi dan Lumo. Terus ada Bunda Sofi, Ibu Fatma, Pak Asis Simaros, Pak Hamsa tadi, Pak Hamsa di Pampang 2. Terus Pak Asar di Bone. Siapa lagi nih ya? Sherly, apa? Sherly Marga, apa itu? Margareta. Sherly
0: Margareta.
2: Margareta ya, yeah. Di Manado ya. Terus ada yang di Nompo ini di Jeneponto.
0: Iya, yeah, di Nompo, yeah. Di Jeneponto.
2: Iya, yeah. Semuanya deh, okay. Tanpa terkecuali.
0: Iya. Yeah.
2: Salam semua ya.
0: Oke.
2: Okay. Hati-hati di jalan kalau kita pulang ya, Ambo ya.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat sampai tujuan. Jangan lupa dikit, ingat keluarga, Pak.
0: Iya.
2: Iya. Terima kasih, Pak deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kilontaro.
3: Kilontaro Ngambo.
0: Sani Sodding, terlihat tulisannya di sini.
3: Iya.
0: Sani Sodding, kulihat nama WA-nya ini.
3: Si ya Sani Sodding.
0: Oh iya.
3: Pak Sani dulu.
0: Oh iya.
3: Kalau di WA itu namanya.
0: Iya. Oke, Pak Sani. Lagunya mengikut begini. Kalau kita paling suka daging kurban itu biasanya diolah jadi apa?
3: Masih tadi ku makan sate jadi.
0: Sate di.
3: Semuanya makanan kalau daging pasti ku suka.
0: Oh iya iya iya. Iya.
3: Mau di apa namanya itu di masak santang apa kan namanya kalau di masak santang?
0: Kari.
3: Sate ku makan enak juga.
0: Yang jelas selama 3 hari ini, yeah. 2 hari ini daging terus dimakan ini.
3: Namanya itu daging masa apa saja.
0: Iya masa aja. Yang penting daging.
3: Kalau daging.
0: Sambal goreng.
3: Sambal goreng lebih-lebih.
0: Lebih-lebih. Rambu, oh, rambu gis pasti andalan nyenjol.
3: Mau dibajabu. Suka juga. Apa yang tidak kusuka? Kalau daging.
0: Iya.
3: Anda pilih-pilih kalau daging.
0: Kecuali daging kambing mungkin ya.
3: Sama.
0: Oh sama jadi. Oh iya. Oke Pak. Salam-salam lagi Pak Sani.
3: Oh salam-salam. Pak Asis di Maros. Ada Tantri di Pare. Pak Hamsa di Pampang. Pak Umar Ibu Nursia. Siapa lagi? Ibu Fatma tadi sudah ingat. Ada Tantri juga. Ya mana-mana nampak.
0: Iya.
3: Iya nampak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di penelpon di. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ada jalan tak ro ambo.
0: Adakah? Anu yang paling gue suka ini biasa itu yang kemarin dibawa itu apa di bur sama apa itu? Sama bajabu kelapa.
4: Salonde.
0: Oh, Salonde namanya di.
4: Iya. Tadi kudengun Richard itu di nama.
0: Oh, kalau kita biasanya diolah apa itu biasa paling favorit tak kalau ada daging kurban tak ini?
4: Bobi sate goreng tadi.
0: Itu sate goreng digoreng itu baru bumbunya bumbu sate di.
4: Bumbu sate ya.
0: Digoreng tidak keras gitu kalau
4: digoreng banyak minyak.
0: Tena jina anu.
4: Tidak
0: khas saja ini. Tidak teras saja itu.
4: Pak di sini tapi tidak digorengan.
0: Oh, wah mau coba deh. Di anu saja di sunrise banget ini.
4: Anunya saja itu bumbunya tuh.
0: Iya, di sunrise saja
4: berarti. Iya, anu dimasak dulu sampai masak kalau
5: Mami masak dikasih turun mie bumbu anunya itu.
0: Tidak ini.
5: Digoreng semua bumbunya.
0: Ini tadi yang dagingnya direbus dulu. Baru digoreng.
5: Iya.
0: Oh.
5: Kalau sudah dikasih minyak agak kering-kering nih, dikasih turun mie bumbu keringnya. Pakai tahu bumbu anu mentah.
0: Iya,
5: kasih
0: iya.
5: Turun mie kacangnya. Campur mie kecap gula.
0: Wah, bagus ini. Oke, Pak, salam-salam Maki, apa Maciki waktu. Iya.
5: Muniar, Pak Umar, Gulur Sian, Nana Argas, Betia, Yang Hendrawan, Den Nompo, Den Rano sama teman-temannya. Semuanya mi pendengarnya per Om.
0: Oke.
5: Terima kasih, De Ruslan.
0: Iye.
5: Sehat selalu bersama amin. Keluarga.
0: Amin, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Harsina ya, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di acara Kelon Tarung karena waktu sangat terbatas, sahabat budaya. Terima kasih semuanya untuk Anda yang sudah bergabung. Banyak tadi hal yang sudah di disampaikan oleh sahabat budaya, ternyata banyak caranya mengolah daging sapi itu sendiri atau daging kurban ya. Sampai di sini kebersamaan tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

சாப்பிடான.

Li pupu sabella ula tuje mabela sabe nyawa nyawa nila utapa matembo nai barali yang atuko jiwa mutapa ko anak kui barali yang

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Sabtu tanggal 30 Mei 2026 melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Apa kabar tak hari ini semuanya? Saribata malabiriku, semoga hari ini menyenangkan untuk kita semua, baji-baji semuanya. Dan tentunya juga hari ini apa yang kita rencanakan semua semoga itu terencana, amin. Oke, baik sahabat budaya, seperti biasa kaum muslimin muslimat yang berbahagia, di awal perjumpaan kita kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Hari ini akan ditemani oleh Andi Miftahul Jannah dan Darlius dengan membacakan surah Al-Imran ayat 146 hingga 150.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Baji Misar, Batam Albergo, di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, kami cukupkan dulu kelong-kelong religi di Ruang Dengarta dan Filologi di Ruang Dengarta. Kami akan hadirkan untuk sahabat budaya di pagi hari ini acara berikutnya, yaitu Nuansa Fajar. Di hari ini kita akan ditemani oleh Yunjun Jamaluddin dan Ustaz Awaluddin Ladoangin dengan topik pintu-pintu setan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat, pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah, kembali kami menjumpai Anda di acara Nuansa Fajar, di mana bersama Al-Ustaz Dr. Andes Awaluddin Umar Lado Angin. Nah, pendengar, sebagai judul perbincangan kali ini adalah beberapa pintu syaitan menyesatkan manusia. Namun sebelumnya kami menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah ya.
1: Nah ini Ustaz,
0: bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik juga, sehat walafiat.
0: Iya.
1: Ini perbincangan kita mengenai pintu-pintu setan yang bisa menyesatkan manusia. Nah, seperti pintu-pintu apa itu, Ustaz?
0: Iya. Sebelumnya ya pendengar Denangga.
1: Iya.
0: Ketika iblis diusir dari surga, itu iblis sudah berjanji kepada Allah, kepada Tuhan bahwa dia akan menyesatkan anak cucu Adam. Sampai hari kiamat.
1: Ada seperti dendam di situ.
0: Ada seperti dendamnya. Karena dia diusir, maka dia dendam kepada anak cucu Adam. Kenapa dia dendam kepada anak cucu Adam? Gara-gara dia disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau.
1: Oh begitu, Ustaz.
0: Kenapa dia disuruh sujud kepada Adam? Karena kecerdasan Adam, kecerdasan Nabi Adam, sehingga dia diperintahkan sujud. Para malaikat sujud, tapi dia tidak mau. Makanya dia diusir dari surga. Lalu dendamnya itu dia akan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Begitu, dan enggak. Jadi dalam perjalanan hidup manusia ini tidak terlepas, tidak luput dari godaan-godaan syaitan, godaan-godaan iblis. Ya. Jadi iblis itu adalah makhluk yang diciptakan Allah, dan tugasnya ketika itu, bukan tugasnya ketika itu diperintahkan sujud kepada Adam. Sedangkan hari ini adalah syaitan yang selalu menggoda manusia. Ada yang menyebutnya adalah dia adalah makhluk tersendiri. Ada yang menyebut bahwa syaitan itu adalah sifat. Syaitan itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Sekarang pertanyaan Denangga tadi, karena dia selalu mau menggoda, mau menyesatkan manusia, lalu dia masuk ke dalam diri manusia itu melalui pintu yang mana?
1: Iya, nah, itu. Pintu yang mana itu, Ustaz? Nah, kalau seperti pintu-pintu biasa ini, bisakah dikunci atau bisa di...
0: ini masalahnya, Denangga. Iya. Jadi manusia ini, dalam diri manusia ini seperti sebuah rumah yang ada pintunya.
1: Iya.
0: Dan pintu itu bisa dimasuki oleh malaikat, bisa dimasuki oleh jin, bisa dimasuki oleh syaitan. Sekarang ini syaitan mau masuk untuk menyesatkan manusia.
1: Iya.
0: Melalui pintu-pintu itu.
1: Iya.
0: Yang pertama, Denangga.
1: Iya.
0: Syaitan itu mudah sekali masuk melalui pintu hasad.
1: Apa itu hasad?
0: Manusia memiliki sifat dengki. Ketika dia dengki kepada orang, dia hasad kepada orang. Selain dari hasad, dengki, juga tamak. Apa bahasa Mengkasar itu tamak itu?
1: Rakus.
0: Rakus.
1: Iya. Ngoah.
0: Dia masuk melalui pintu itu. Ketika manusia memiliki ataukah ada dalam diri manusia itu hasad, dengki, maka syaitan itu masuk dan mempengaruhi manusia untuk semakin mendengki kepada orang. Kamu tidak iri melihat itu ada mobil barunya, ada rumah baru dia bikin, dia bangun. Kamu tidak iri itu.
1: Jadi semacam bisikan-bisikan.
0: Bisikan-bisikan itu. Semakin dia iri kepada orang, semakin dia hasad kepada orang. Ini. Jadi jika seseorang begitu tamak pada sesuatu, Denangga, ketamakan tersebut akan membutakan mata hatinya, membutakan telinganya, membutakan pendengarannya, menggelapkan
1: penglihatannya.
0: Kalau dia telah dirasuki oleh syaitan, syaitan telah masuk melalui pintu hasad. maka orang menjadi buta, orang menjadi tuli, orang menjadi buta mata hati.
1: Ini sangat
0: ini yang sangat berbahaya, Denaga. Sehingga orang seperti ini tidak lagi mengenal jalan masuknya setan. Nah ini, dia tidak tahu lagi dari mana setan ini masuk. Padahal dia masuk melalui pintu hasad. Ketika manusia ini dengki kepada orang lain. Jadi setan akan menghias-hias sesuatu seolah-olah menjadi baik, sehingga disukai oleh syahwat. Padahal hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar, sesuatu yang buruk. Jadi setan itu membungkus keburukan itu dengan kebaikan. Dia membungkus keburukan itu dengan kebaikan, sehingga orang itu melihat keburukan itu, yang dia lihat adalah baik.
1: Sepertinya dia, apanya?
0: Begini, kalau, Denaga, dia dalam kondisi hasad ini, dia jengkel dengki kepada orang, menurut dia adalah baik, karena syaitan telah membungkus dengan kebaikan. Nah, ini, Denaga.
1: Artinya, misalnya kalau ibarat sebuah kayu itu atau apa namanya, kelihatannya catnya saja yang bagus itu.
0: Betul.
1: Padahal kayunya lapuk di dalam.
0: Padahal kayunya lapuk.
1: Begitu.
0: Nah itu. Jadi syaitan telah membungkus keburukan itu dengan kebaikan, sehingga orang itu suka sekali dengan dengki atau hasad itu, Denaga. Ini pintu yang pertama dan ini berbahaya, karena yang dia lihat itu keburukan, dia lihat baik. Nah, maka dia selalu dengki kepada orang, dia selalu hasad, dia tamak, rakus, serakah, padahal itu buruk.
1: Barangkali itu yang dimaksud ayat itu, Ustaz, asa antakrabu syai'an wa huwa khair sarul lakum. Bagaimana?
0: Boleh jadi kamu menyukai sesuatu,
1: iya, padahal,
0: padahal dia amat buruk bagimu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Bisa jadi, Denaga.
1: Itu
0: dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat
1: baik bagimu.
0: Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Bisa jadi.
1: Iya.
0: Jadi syaitan itu membungkus keburukan dengan kebaikan. Itu pintu yang pertama. Pintu yang kedua, ini juga adalah pintu terbesar bagi syaitan untuk masuk dan menyesatkan manusia, adalah ketika manusia itu marah.
1: Kemarahan juga.
0: Kemarahan itu adalah pintu yang paling besar. Maka Nabi memberikan tuntunan, Denaga, kalau ada orang marah, disuruh cuci mukanya. Pertama dulu, Denaga. Dia marah sambil berdiri, suruh dia duduk. Dia marah sambil duduk, suruh dia berbaring. Kalau dia marah, masih marah juga, sudah berbaring, masih marah juga, maka disuruh berwudu. Untuk apa berwudu itu, Denaga? Karena syaitan ini terbuat dari api, iblis ini terbuat dari api, maka ketika orang marah itu merah mukanya. Itu adalah lambang api itu, Denaga. Makanya disuruh wudu, supaya air wudu itu bisa mendinginkan api yang ada di wajahnya.
1: Bisa meredakan.
0: Bisa meredakan.
1: Kalau mandi ya, Ustaz. Tak kalah mandi.
0: Kalau bisa tak kalah mandi. Daripada berwudu saja.
1: Ini artinya perintah berwudu itu, wudu itu sendiri sangat tinggi.
0: Ada pahalanya juga. Jadi dalam hadis Rasulullah itu, laisa sadidu bisyur'ah, innama sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan yang dikatakan hebat itu adalah orang yang kuat gulatnya.
1: Tapi
0: orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah.
1: Hawa nafsunya itu, emosinya, iya.
0: Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah. Dan pintu marah inilah pintu yang terbesar.
1: Nah. Hmm.
0: Dan marah itu dapat merusak akal.
1: Oh, merusak akal?
0: Marah. Hilang kendali, hilang akalnya. Kadang-kadang orang hilang akalnya dan enggak. Jika akal lemah pada saat ini, tentara setan akan melakukan serangan. Dan mereka akan mentertawakan manusia bahwa mereka telah menang. Jika kondisi seperti ini dan tenaga, minta perlindunganlah kepada Allah.
1: Seperti bagaimana itu, Ustaz? Perlindungan
0: Perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Dalam hadis itu, idza ghadabur rijalu faqal A'udzu billahi sakanu ghadab. Jika seorang marah lalu dia mengatakan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, maka akan redamlah
1: marahnya itu.
0: Itu. Jadi dengan membaca a'udzu billah ini, marah itu menjadi redam. Ini pintu terbesar juga ini, Danangga.
1: Iya.
0: Pintu tempat masuknya syaitan untuk menyesatkan manusia. Pintu yang ketiga, Danang.
1: Iya, Ustaz. Pintu ketiga. Banyak pintu ya.
0: Banyak pintu tempat setan itu masuk menghancurkan manusia, Danang. Pintu yang ketiga yaitu ketika manusia sangat suka menghias-hias dirinya. Nah, itu.
1: Iya.
0: Sangat suka. Beda dengan kalau Denangga mau berangkat ke kantor lalu menghias dirinya, paling ala kadarnya, seadanya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ada orang yang selalu menghias-hias dirinya, Denangga,
1: iya,
0: itu juga merupakan salah satu pintu masuknya syaitan untuk menggoda manusia. Kamu ini yang paling gagah, siapa lagi yang paling gagah? Kamu yang paling cantik, siapa lagi yang paling cantik di muka bumi ini? Siapa lagi yang paling gagah, siapa lagi yang paling cantik kalau bukan kamu? Itu iblis, itu setan, itu selalu menggoda begitu. Suka menghias tempat tinggal, pakaian, perabot. Dia menghias itu untuk memamerkan ini, Danang. Dia menghias rumahnya, pagarnya, kursinya, perabot-perabot rumah, tapi hanya karena ingin dipuji orang. Nah, ini mudah sekali syaitan masuk untuk menggelincirkan manusia.
1: Masya Allah.
0: Dia sementara menghias itu kursinya. Ini pasti kalau ada yang datang bertamu, pasti napuji ini. Pasti heran ini orang. Bagusnya kursi ta. Bagusnya ini anu ta ini baik, bagus sekali.
1: Iya, yang begitu-begitu.
0: Jadi, dia dalam hatinya itu begitu, Danangga. Nanti kalau orang datang melihat, pasti orang terheran-heran. Dan dia mau dipuji, ingin dipuji. Nah, ini adalah sebenarnya pintu yang sangat lebar, yang luas, tempat masuknya syaitan untuk menggelincirkan manusia, untuk menghancurkan manusia. Orang seperti ini, Danangga, akan sangat merugi karena umurnya hanya dihabiskan dengan tujuan ini, mencari pujian,
1: menghias-hias
0: diri.
1: Iya.
0: Ah, itu, Danangga. Kita lanjut, Danangga. Pintu yang berikutnya.
1: Pintu berikutnya, Ustaz.
0: Pintu ini yaitu tempat masuknya syaitan untuk menggoda manusia melalui pintu kenyang.
1: Kenyang makan. Iya.
0: Kenyang karena telah menyantap banyak makanan. Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau selesai makan kenyang sekali, Danangga, ngantuk waktu sholat terlewatkan. Mau pergi sholat tidak bisa karena kekenyangan. Matanya terlelap. Ini juga kerugian lainnya akan dia dapatkan di akhirat. Ini Danangga.
1: Baik Ustaz, kita beri sejenak untuk mendengarkan.
0: Oh iya, silakan.

0: mengenai pintu-pintu.
1: Pintu yang keempat itu tadi, Denangga.
0: Iya.
1: Karena kenyang itu menyebabkan dia malas beribadah, menunda-nunda ibadah karena syaitan telah masuk. Dan ini adalah orang yang mengalami kerugian di akhirat. Dalam hadis Rasulullah, fa inna aktsarahum syiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah.
0: Artinya,
1: sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Orang yang kekenyangan di dunia akan mengalami kelaparan di akhirat. Masih ada lagi pintu, Denangga.
0: Iya.
1: Tempat masuknya syaitan untuk menghancurkan, menggoda manusia.
0: Iya.
1: Yaitu tamak pada orang lain, rakus, balala, Denangga. Kalau makannya balala.
0: Iya.
1: Dia hanya mengisi kehidupannya ini, dia ingin mengejar apa yang dia inginkan, bukan kebutuhan, Denangga. Tapi apa yang dia inginkan. Jika seorang memiliki sifat seperti ini, Denangga, maka dia akan berlebih-lebihan. Dia akan berlebih-lebihan memuji orang, padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti yang ada pada pujiannya itu. Nah, dia selalu memuji orang.
0: Ini berlebih-lebihan, apakah itu yang dimaksud mubasir atau bagaimana?
1: Bisa, Den.
0: Oh iya.
1: Termasuk unsur atau hal-hal yang mengarah kepada mubazir. Ya. Orang ini juga, Denangga, orang yang tamak ini juga suka mencari-cari muka di hadapan orang. Bukan tidak ada mukanya, Denangga, sehingga dia cari mukanya.
0: Iya.
1: Tapi dia mencari perhatian. Ah, ini. Ah, ini orang tamak ini, Denangga, lebih condong kepada ketamakan harta. Denangga lihat itu.
0: Iya.
1: Yang masuk penjara itu apakah orang yang tidak punya harta? Yang pejabat-pejabat yang masuk penjara itu apakah mereka tidak punya harta? Banyak. Kelebihan harta.
0: Kelebihan harta. Iya.
1: Dari mana dia dapatkan, menghalalkan segala macam cara? Akhirnya ketahuan di penjara. Apa yang menyebabkan ini? Ini keserakahan ini tadi, Denangga.
0: Iya.
1: Karena memiliki sifat serakah, tamak. Ini yang menyebabkan dia menghalalkan segala macam cara, lalu pada akhirnya ketahuan, dijebloskan ke dalam penjara. Nah, itu itu salah satu pintu syaitan, sifat tamak itu.
0: Iya. Kalau itu keadaan seperti itu, Ustaz, di barat dia sudah kenyang dengan hartanya,
1: itu.
0: Tapi setelah dipenjara kelaparan.
1: Itu apa namanya istilahnya di penjara sekarang itu, Denangga, orang yang koruptor itu dimasukkan ke penjara itu tujuannya pemiskinan, karena selama ini kan mereka terlalu kaya. Jadi tujuan itu dimiskinkan itu. Jadi dia disengsarakan melalui kekurangan uang, kekurangan harta. Istilahnya pemiskinan. Tapi apakah dia tidak punya sembunyian-sembunyian di luar, Denangga? Nah, ini
0: daripada banyak orang dia miskinkan dia.
1: Itu. Daripada banyak yang dia miskinkan, makanya dia dimasukkan ke penjara untuk dimiskinkan. Denangga. Pintu selanjutnya, Denangga, tempat masuknya syaitan untuk menggoda manusia adalah manusia memiliki sifat tergesa-gesa, tidak sabar.
0: Oh, tergesa-gesa juga. Nah,
1: tidak sabar.
0: Iya.
1: Orang yang tidak sabar, Denangga. Kurang sabarnya.
0: Termasuk pintu itu, Ustaz.
1: Termasuk pintu orang yang tergesa-gesa.
0: Iya.
1: Tidak ada sabarnya. Wah, hilang kesabaranku. Itu. Sabar itu ada batasnya. Mana ada ajaran sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya, Denangga. Tapi ini orang ini karena sifatnya tergesa-gesa,
0: berarti tidak sabar.
1: Maka dia mengatakan bahwa sabar itu tidak ada batas, sabar itu ada batasnya. Padahal hilang atau habis kesabaranku.
0: Padahal Al-Qur'an sendiri mengatakan innallaha ma'as-sabirin.
1: Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetapi orang yang kurang sabarnya, tidak ada sabarnya, tergesa-gesa, inilah kesempatan, pintu yang lebar, tempat masuknya setan.
0: Termasuk pintu itu.
1: Termasuk pintu masuknya setan itu.
0: Iya, iya.
1: Dalam salah satu hadis dijelaskan begini, Danaga.
0: Iya.
1: At-ta'ani minallahi wal ujlatu minasyaitan. Sifat perlahan-lahan sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan.
0: Iya, iya.
1: Ini wal ujlatu minasyaitan. Sifat tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Padahal kita sering membaca ayat wal asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran.
0: Iya.
1: Padahal kita sering membaca ayat ini dan minta supaya mendapat nasihat-nasihat agar selalu sabar. Tetapi orang ini mengatakan habis kesabaranku. Sabar itu ada batasnya. Padahal sabar tidak ada batasnya. Tapi dia berkeyakinan sabar itu ada batas. Inilah peluang atau pintu yang sangat lebar, tempat masuknya syaitan untuk menggoda orang ini, menggelincirkan, menghancurkan, bahkan apa istilahnya itu, menyesatkan, menyesatkan manusia.
0: Itu
1: Danaga. Kemudian yang ketujuh, pintu yang ketujuh Danaga, yaitu terlalu cinta harta. Kalau hartanya hilang sedikit Danaga, itu dia tidak bisa tidur, atau dia mengalami kerugian sedikit tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia takut kehilangan harta. Nabi SAW pernah mengingatkan, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khams. Akan datang satu masa umatku lebih mencintai lima perkara daripada lima perkara yang lain.
0: Seperti yang mana?
1: Yuhibbu dunya wa yansawunal akhirah. Yuhibbu dunya wa yansawunal akhirah.
0: Mencintai,
1: dia lebih mencintai dunia daripada akhirat. Yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Dia lebih mencintai harta daripada hari penghitungan amal. Nah ini. Jadi dalam hidupnya ini dia cuma mengumpul-ngumpulkan harta. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia mengira bahwa yang dia kumpulkan itu dapat mengekalkannya. Nah ini. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Kalla la yumbadhanna fil khutam. Sekali-kali dia akan dilemparkan, dicampakan ke dalam neraka utama. Orang-orang yang hanya kerjanya menghitung, mencintai harta. Dan ini adalah pintu yang sangat lebar, tempat masuknya iblis, setan. Untuk menggelincirkan, untuk menghancurkan manusia. Sifat seperti ini akan membuat berusaha mencari harta bagaimanapun caranya. Menghalalkan segala macam cara. Itu kayak koruptor tadi dan enggak. Punya harta yang banyak tetapi menghalalkan segala macam cara, korupsi. Menipu orang. Ini penyebabnya dan enggak. Dari menghalalkan segala macam cara inilah dia dijebloskan ke penjara. Karena mencari harta dengan cara seperti itu. Dan ini Al-Quran telah mengabadikan Qarun di dalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan Qarun di dalam Al-Quran. Itu sebenarnya sebagai pelajaran bagi kita, bahwa Qarun itu memiliki harta yang begitu banyak. Kunci gudangnya saja ada 40 ribu buah yang dipikul oleh 40 orang yang kuat-kuat. Bagaimana dengan harta bendanya?
0: Hmm.
1: Tapi harta bendanya ini pada akhirnya ditenggelamkan oleh Allah karena dia lebih membanggakan hartanya daripada menyembah Allah.
0: Yeah.
1: Dan dia Qarun mengingkari bahwa itu segala sesuatu yang saya miliki ini bukan dari Allah. Ini adalah peras keringatku. Banting tulangku, kepalaku jadi kaki, kakiku jadi kepala. Pergi pagi pulang malam, ini hasilnya. Ini bukan rahmat Allah, bukan karunia dari Allah. Ini yang dimiliki oleh Qarun. Kemudian Qarun memperoleh harta yang begitu banyak, menghalalkan segala macam cara. Itu salah satunya adalah dia menggali kuburan-kuburan. Ketika itu kuburan orang orang meninggal dikuburkan bersama hartanya. Dia gali, ambil semua, kasih keluar. Lalu dia kumpulkan begitu banyak. Dia menghalalkan segala macam cara, mengingkari nikmat Tuhan. Maka Allah tenggelamkan Qarun dan seluruh harta bendanya. Itu. Dan ini orang yang cinta harta. Selain mencintai harta, Denangga, juga tidak dermawan. Dia malah memiliki sifat kikir. Ini peluang peluang emas, bahkan pintu yang sangat lebar, tempat masuknya iblis. Itu. Kemudian ada lagi, Denangga. Tempat masuknya atau pintu masuknya syaitan. Mengajak orang awam supaya fanatik terhadap golongan tertentu. Ini juga tidak dibenarkan. Mengajak orang yang tidak tahu apa-apa untuk fanatik terhadap golongan tertentu. Ini juga bahaya. Karena orang itu tidak tahu tentang kebenaran sesuatu atau suatu golongan. Kemudian yang terakhir, Denangga, salah satu pintu yang sangat lebar bagi masuknya syaitan adalah selalu berburuk sangka.
0: Oh, buruk sangka juga termasuk.
1: Buruk sangka.
0: Iya.
1: Apa istilahnya itu? Negative thinking. Negative thinking. Atau orang selalu berburuk sangka. Apakah berburuk sangka kepada Allah? Berburuk sangka kepada sama manusia? Berburuk sangka kepada malaikat? Malaikat ini tidak pernah nak bagi-bagi rezeki kepada saya. Ini malaikat yang tugasnya membagi rezeki, bukan membagi rezeki. Dia cuma menyiapkan itu. Lalu siapa yang lebih banyak kerjanya untuk meraih itu? Berburuk sangka kepada Allah, doanya tidak diterima. Berburuk sangka kepada tetangga yang tidak membantunya. Ini orang yang berburuk sangka, selalu berburuk sangka, selalu negative thinking. Istilah agamanya su'uzon.
0: Su'uzon.
1: Dia selalu berburuk sangka. Ini adalah sesungguhnya pintu yang sangat lebar, tempat masuknya setan untuk menggelincirkannya. Ini. Dengan demikian, Denangga, kita berusaha menutup pintu ini. Kita berusaha menutup pintu-pintu tadi itu dengan sifat kita yang sebaliknya. Yang terakhir tadi, su'uzon, kita harus tutup dengan husnuzon. Berbaik sangka. Kita menutup pintu untuk tidak mengajak orang fanatik terhadap satu golongan. Kita tutup pintu jangan terlalu mencintai harta. Tapi harus ada mencintai hari penghitungan di yaumil kiamah. Karena hadis Nabi tadi, sayati ala ummati zaman yuhibbunal khamsa wa yansawunal khams. Yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Dia lebih mencintai harta daripada hari penghitungan amal. Maka kita harus tutup pintu ini dengan beriman kepada hari akhir bahwa segala sesuatu ini akan dihitung di yaumil kiamah. Kita harus segera tutup pintu ini, Denangga. Sifat tergesa-gesa ini kita tutup dengan harus selalu sabar. Harus sabar. Kemudian kita tutup pintu tamak ini dengan kesederhanaan dengan kana'ah, mensyukuri yang ada,
0: tawadu
1: kana'ah. Kita tutup pintu kenyang ini, Dananga, dengan mengikuti sunnah Nabi, makan sebelum lapar, berhenti sebelum
0: kenyang.
1: Nah, ini jangan sampai kenyang baru kita berhenti.
0: Jadi ada di apa namanya benteng-benteng untuk tidak terperdaya setan ini.
1: Iya, ini kita harus bangun benteng ini untuk menutup. Kemudian kita tutup pintu selalu menghiasi diri ini dengan kesederhanaan. Dengan sederhana. Dengan tawadu. Rendah hati.
0: Barangkali termasuk tawakal, Ustaz.
1: Bisa juga tawakal. Bersabar, tawakal. Dengan rendah hati. Kita tutup pintu kemarahan ini. Ya, dengan selalu bersabar, dengan selalu tenang. Nah, ini. Dan kita tutup pintu hasad,
0: dengki
1: itu, iri hati ini dengan selalu berbaik sangka kepada orang lain. Dengan berbuat baik kepada orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaif. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, berbuat baiklah dengan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah dengan tamunya. Hormatilah tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Ini adalah benteng-benteng yang Dananga bilang tadi itu, untuk menutup pintu di mana tempat masuknya syaitan. Untuk apa tujuannya? Untuk menyesatkan manusia. Agar pintu-pintu itu kita tutup dengan kebalikan dari perbuatan-perbuatan itu tadi. Saya kira begitu, Dananga.
0: Terima kasih banyak, Ustaz, ini. Sekian banyak pintu-pintu masuknya syaitan memperdayakan manusia. Tapi sekian banyak juga terbuka lebar jalan untuk
1: menutup pintu.
0: Baik, Ustaz, karena apa terbatasi waktu, sehingga semoga perbincangan pada kesempatan ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, suku Tobalo merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal memiliki keunikan dan menyimpan banyak cerita yang merupakan suku pedalaman di Pegunungan Bulu Pao, Desa Bulo-Bulo, Kabupaten Baru. Berbeda dengan masyarakat umum, suku Tobalo memiliki kulit yang belang berwarna putih pada sebagian besar anggota tubuh dan wajahnya, khususnya di bagian kaki, badan, serta yang paling menonjol di bagian dahi, yang umumnya belang bercak putih membentuk segitiga. Nama Tobalo sendiri berasal dari kata to yang berarti orang dan balo yang berarti belang, sehingga kata Tobalo bermakna orang belang. Kelainan pada kulit ini bukanlah merupakan sebuah penyakit, melainkan pembawaan gen atau keturunan, dan setiap bayi yang terlahir di antara mereka pasti memiliki belang di sekujur tubuhnya. Populasi suku Tobalo semakin berkurang setiap generasinya, dipengaruhi oleh adat dan keyakinan yang dianut. Populasi suku Tobalo meyakini bahwa jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga tidak boleh lebih dari 10 orang. Ketika ada keluarga ke-11 yang lahir, maka harus ada yang mati. Salah satu dari mereka akan langsung dibunuh atau dibuang ke suatu tempat sampai diyakini tidak bernyawa lagi.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kita ke informasi di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar sahabat budaya? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan informasi akan kami hadirkan pagi hari ini dari rri.co.id. Informasinya mengenai perusahaan umum daerah Perumda Parkir Makassar Raya memperketat pengawasan dan pengelolaan parkir selama pelaksanaan Makassar Half Marathon MHM 2026 yang akan berlangsung pada 30 hingga 31 Mei 2026 di kawasan Anjungan Pantai Losari sebagai bentuk dukungan terhadap event olahraga tahunan tersebut. Perumda Parkir Makassar Raya menurunkan sekitar 50 personil yang terdiri dari petugas parkir resmi, pengawas lapangan hingga jajaran direksi untuk mengamankan 12 titik kantong parkir resmi di sekitar lokasi kegiatan. Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rashid Ali, mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan secara matang guna memastikan pengaturan parkir berjalan tertib, aman, dan bebas dari praktek parkir liar maupun pungutan liar.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Jadi teman-teman, kita harus cari 3 narasumber yang sesuai dengan kasus yang sudah kita sepakati ya. Makin banyak narasumber, makin baik.
4: Kayaknya saya nggak bisa deh cari narasumber. Soalnya saya nggak kenal siapapun yang ngerti soal konflik tanah. Gimana kalau saya aja yang mendokumentasikan kalian? Dokumentasi dalam wawancara kan juga penting.
5: Nggak bisa gitu dong. Kita semua harus tanggung jawab dengan bagian kita, biar adil. Kamu juga kalau hanya jadi dokumenter, artinya kamu hanya di belakang layar. Dan itu tidak terhitung penilaian loh.
4: Baiklah, saya coba bantu cari narasumber juga. Tapi saya perlu bantuan kalian semua.
5: Tentu saja, kita bisa belajar bersama kok.

Informasi pagi hari ini dari rri.co.id mengenai Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Makassar menemui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk membahas pemeliharaan tempat pelelangan ikan TPI Pautere sebagai salah satu pusat aktivitas nelayan dan perdagangan hasil laut di Kota Makassar. Pertemuan tersebut membahas kondisi fasilitas di kawasan TPI Pautere yang dinilai membutuhkan perhatian khususnya pada aspek kebersihan, perawatan infrastruktur serta penataan area pelelangan agar aktivitas nelayan dan distribusi hasil tangkapan dapat berjalan lebih optimal. Ketua HNSI Kota Makassar H. Muhammad Arsyad mengatakan TPI Pautere merupakan pusat aktivitas nelayan yang setiap hari dimanfaatkan masyarakat pesisir sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Satu informasi mengenai pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Rapocini bersama Kelurahan Tidung bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kondisi drainase dan tumpukan sampah di kawasan bawah tol layang Jalan AP Veterani, tepatnya di sekitar depan kafe Exposet hingga sepanjang ruko Veterani Business Center. Langkah penanganan dilakukan setelah kondisi kawasan tersebut viral di media sosial karena terlihat kumuh dengan tumpukan sampah yang memenuhi saluran drainase dan area pedestrian. Camat Rapocini Yudhistira Eka Putra Nugraha mengatakan lokasi tersebut memang kerap menjadi titik berkumpul anak muda dan area aktivitas pedagang kaki lima pada malam hari sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam menjaga kebersihan lingkungan.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Baik Sobat Budaya, di mana saja berada kita masih bersama di pagi hari ini. Informasi kami hadirkan untuk Sobat Budaya tentunya masih dari Warta Pagi RRI Makassar. Kali ini yang akan dibahas di Pro 1 RRI Makassar yaitu satu informasi dari Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan sasaran cek pemeriksaan kesehatan CKG gratis 2026 di Makassar mencapai 683.135 orang. Cek pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan salah satu program Asta Cita Presiden RI terus dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Makassar. Melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar, program ini mulai berjalan pada Februari 2025 lalu dan hingga kini ratusan ribu orang telah mendapatkan pelayanan tersebut. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Sinta Pratiwi mengatakan berdasarkan data yang dimiliki hingga Mei 2026 sebanyak 16% dari total sasaran yakni 683.135 orang sudah terdaftar dan terlayani di aplikasi Satu Sehat Mobile. Itulah informasi Sahabat Budaya yang kami hadirkan pagi hari ini dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Bagi Sahabat Budaya yang ingin mendapatkan informasi dari kami dan portal berita kami, silahkan di rri.co.id. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai.

0: Sahabat Budaya, Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah di Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan kini difungsikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1895 dengan nama Societet Concordia sebagai tempat pertemuan eksklusif warga Eropa, lalu direnovasi pada tahun 1921 dengan gaya arsitektur Art Deco sehingga menjadi pusat hiburan kalangan elit. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, gedung ini dialihfungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang dan dinamai Daitoa Kaikan. Setelah kemerdekaan, bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan resmi hingga mencapai puncak sejarahnya saat menjadi lokasi utama Konferensi Asia Afrika yang dihadiri 29 negara, menjadikannya simbol solidaritas negara-negara Asia dan Afrika. Kini Gedung Merdeka menyimpan berbagai foto, dokumen dan artefak KAA serta mempertahankan ruang sidang asli tahun 1955 yang masih dapat dilihat pengunjung.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini di Bari Bahasa. Apa kabar sahabat budaya? Masih libur? Masih dentene. Sampai hari apa? Sampai hari Senin. Wih, alhamdulillah. Cuti bersama sampai tidak cuti bersama dentene, kan Sabtu Minggu orang libur. Oh iya deh. Oh iya, baiklah. Apa kabar sahabat budaya pagi hari ini? Semoga semuanya baji-baji jiki dan hari ini hari libur dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masih hari Sabtu, besok Minggu, Senin tanggal 1 hari lahir Pancasila ya, 1 Juni. Upacara tidak ya? Saya di kantorku upacara nenek. Oh, saya di tempatku tidak jadi nenek. Libur kan tanggal merah tahu. Oke lah. Kalau swasta rata-rata libur ya, untuk perusahaan-perusahaan tertentu tanda kutip gitu. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat, melakukan aktivitasnya dan apa yang direncanakan hari ini semuanya dalam apa ya, kondisi yang prima begitu. Hari ini kita akan bahas apa dentene? Sebentar Pide, mau kak kasihkan ke informasi apa pagi ini. Tapi mau kak dulu menyapa, selamat pagi buat Ibu Andi Tenri, apa kabar? Sehat selalu juga Ibu Andi Tenri. Semoga hari ini menyenangkan untuk kita semua. Apa kabar dengan pekerjaannya? Bebeji, Ibu Bebeji dentene, alhamdulillah. Apa kabar untuk Ibu Lina di Veteran Utara? Semoga hari ini juga sehat ya. Pagi-pagi nagang monitor terus telepon deh. Ada janjian sama saya hari ini. Tidak jadi nenek. Mau aja telepon-telepon gini. Telepon sebentar ya. Oke, baiklah. Siapa yang memonitor pagi hari ini? Ada Ibu Sri Sinta di MU juga. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Semoga baji-baji Ki tetap semangat pagi hari ini ya. Siapa lagi? Absen Ki deh pagi ini, siapa yang monitor? Oke. Supaya saya bisa menyapa kita. Assalamualaikum. Selamat pagi dentene tahu. Bagusnya lagunya Sejojo. Iya. Ambo itu. Jadi olahraga Ki pagi-pagi nih hari Sabtu, Bu Niar. Atau pergi Ki pantai lagi. Iya, semoga hari ini sehat walafiat Ki bersama keluarga, ta melakukan aktivitas bersama keluarga semuanya dengan apa ya, dengan rencana yang sesuai begitu. Iya, kadang-kadang itu kalau kita bikin rencana tuh kadang-kadang itu tidak terselenggara. Jadi tak kalah jalan satu kali jam bikin rencana. Ada tuh orang biasa begitu, nah sahabat budaya. Jadi memang segala sesuatunya sebenarnya bagusnya ada rencana sih. Kalau batal ya cukup kecewa ya, mau dia apa? Oke, baik. Saya masih akan terima telepon di pagi hari ini di 0811 400 9250. Sahabat budaya silahkan, saya nantikan teleponnya. Dan juga untuk sahabat budaya yang mau bergabung langsung nanti di WA kami juga bisa, 0811 400 9250. Telepon biasa juga boleh, nanti saya akan angkat teleponnya ya. Boleh di absen hari ini. Oh, lagi menyetrika, tahu jahit setrika iya, gara-gara joka terus pergi ki makan daging di rumahnya keluarga dan tenek teman-teman nih. Makan lagi pasti di rumah, awas kolesterol ya. Yeah. Baik, saya menyapa dulu untuk Abang Umar, Ibu Nursia, siapa lagi ya yang monitor, Pak Sulaiman, Ibu Hawania, siapa lagi, Ibu siapa dentene? Pak siapa dentene? Oke. Okay. Silakan absen lah dan juga boleh bergabung sebentar ya di line telepon kami. Jangan lupa untuk yang hari ini jalan atau menggunakan jalan raya, hati-hati Ki. Karena hari ini kayaknya ada beberapa ruas jalan yang dipakai untuk acara ya. Saya kurang tahu acara apa, tadi tidak sempat melihat. Tapi subuh-subuh itu sudah dipasangkan mie jalur. Ada jalur-jalur tertentu yang dipasang mie warna orange itu yang bentuknya kayak kerucut ya. Iya, dipasang di sepanjang jalan di beberapa ruas jalan saja begitu. Itu kalau enggak salah, kalau kita sebelah kanan atau sebelah kiri ya? Sebelah kanan ya. Oh ya. Pokoknya itulah dia memasang beberapa lalu lintas atau juga perangkat lalu lintas di situ untuk tidak dilewati begitu. Oke, ada yang siang di
Bontoa Monitor, selamat pagi Deng, siang, apa kabar pagi hari ini? Semoga bagi baji-baji. Oke, saya akan menghadirkan Kelong untuk sahabat budaya pagi ini. Silakan berkomentar nanti di topik kita apa dan teknik topiknya, sebentar saya akan hadirkan. Selepas kita dengarkan dulu Kelong berikut ini.

Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

0: teman-teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: masih bersama di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Mau menonton kami boleh silakan di Bari Basa. Itu kalau pagi-pagi toh sahabat budaya, kita di TikTok begitu, live TikTok. Hah. Pagi ini kita bahas tentang apa Denten ya? Hari ini kan di Pro 1 itu membahasnya mengenai satu informasi tentang pemeriksaan kesehatan gratis ya, yang diadakan oleh pemerintah kita, dan program cek kesehatan gratis yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang juga ini momentum krusial dalam menggeser paradigma kesehatan masyarakat dari yang semula berfokus pada mengobati atau kuratif menjadi mencegah atau preventif. Baik, saya akan terima telepon di 08 11 400 9250, sahabat budaya. Ya, yang pasti pagi ini saya akan terima telepon biasa dan telepon WA. Kalau dari sisi budaya kita mengangkat mengenai apa Denten? Ya, pagi ini saya mengangkat tentang topik, yaitu Mapasau Sumange mengembalikan energi hidup lewat medis dan tradisi. Seperti apa sahabat budaya? Kalau melihat Mapasau Sumange, kayaknya orang-orang dulu itu memang menggunakan sandro untuk mengembalikan semangat hidup dari seseorang, alias menyembuhkan seseorang dengan jam baca-bacaan begitu. Jadi ada baca-bacanya Toriolo yang memang mereka gunakan untuk mengambil kembali jiwa-jiwa yang hilang. Ih apa Dentene? Ya, tapi memang begitu Dentene. Orang-orang dulu sahabat budaya itu mengambil energi kembali orang yang sakit itu dengan doa begitu kepada Yang Maha Kuasa. Jadi obatnya itu biasa tuh tradisional, biasa daun-daun ji, atau dari bahan alami, terus na tiup-tiup ji air ta, atau na tiup-tiup ki badan ta, dengan baca-baca sembuhlah kita. Alhamdulillah itu adalah sebuah tradisi yang memang diturunkan orang tua dulu kepada generasi-generasinya untuk tidak terlalu ke medis begitu. Tidak ada namanya itu orang, aduh sakit kilam bunda terus minum obat. Oh dulu tidak ada begitu sahabat budaya. Nah baca-baca ya jilam bunta, nah kasih kangki air sembuh. Itu mi dibilang orang nah bilang Mapasau Sumange. Oke. Baik, ada yang tahu tentang hal ini boleh langsung menelpon di 08 11 400 9250. Kita bahas mengenai Mapasau Sumange mengembalikan energi hidup lewat medis dan tradisi. Baik, 08 11 400 9250. Kita ke penelpon biasa. Ada yang tahu tentang hal ini? Oke. Assalamualaikum. Bari Basa.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Abang Umar, apa kabar?
1: Ya Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat karena dia tukang urut begitu ya.
1: Iya dong.
0: Sandro urut gitu ya. Ibu Nursia, jangan ketawa Ibu Nursia. Ibu Nursia ke di belakang ketawa. Ikan rokok mi orang tua ya kodong.
1: Bukan anak muda ini.
0: Oh anak muda.
1: Iya dong.
0: Tahu anak muda iya.
1: Dilihat orangnya gagah.
0: Ibu Nursia, mulai bertebar pesona ibu.
1: Banyak tergoda.
0: Banyak tergoda.
1: Pintar menggembal.
0: Dulu.
1: Sekarang kok.
0: Siapa mi itu kena sasarannya? Ndak ji deh, ndak saya deh.
1: Terbuat si dia dentenya tergoda.
0: Iya ya, aduh, masya Allah. Abang, kita bicara tentang Mapasau Sumange. Ini kan bahasa Bugis ya. Itu dia mengembalikan energi hidup lewat biasanya baca-baca. Ini konsepnya bahwa sandro itu dia kalau bilang penyakit itu dianggap sebagai tanda melemahnya Sumange atau apa ya orang bilang gairah hidup begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Kebetulan saya punya nenek dulu toh.
0: Iya.
1: Termasuk juga sandro. Istilahnya juga bisa juga melahirkan.
0: Oh iya, untuk bidan begitu kayak bidan.
1: Iya. Okay. Ibarat bidan sekarang toh. Tapi dulu kan dibilang sandro. Dia pakai baca-baca saja. Baru dia pakai daun-daun.
0: Oh iya.
1: Baru pakai air. Ya, dibaca-baca ini.
0: Jadi
1: itu dulu orang-orang begitu itu.
0: Ada kayaknya suratnya memang yang disimpan ya, Bang Umar.
1: Ada tuh dibilang dulu tapi sekarang di dulu dibilang pasale boleh jajina tuh.
0: Oh iya.
1: Ada itu di pusatnya
0: tuh. Simula jaji ya. Orang bilang.
1: Iya, itu kalau bukan di tempatnya tuh loyo orang.
0: Iya, kencing-kencing juga di, mohon maaf. Sering ke belakang itu buang air kecil gitu.
1: Iya, betul. Itu dulu. Mungkin jatuh sama saya ini karena nenekku jadi sandro, saya juga sekarang jadi sandro.
0: Iya toh, alhamdulillah. Jadi mengembalikan energinya orang ya yang sakit ya, Bang.
1: Nah, itu saya bilang kalau apa namanya di kalau ada kurang nafsu makan, kurang bergairah harus diterapi.
0: Ya
1: di
0: juga.
1: Sini bukan terapi apa, terapi langsung dengan tangan kita, bukan melalui dengan apa namanya alat toh.
0: Iya.
1: Karena kita memainkan gerakan toh.
0: Iya betul.
1: Gerakan kita diajarkan sama guru kita ini yang guru terapi.
0: Oh iya.
1: Ini bisa pakai. Ini saya oper kepada Sandra Ibu Nursia.
0: Iya oke Ibu Nursia. Kedengaran suaranya di belakang. Iya. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu Nursia. Iya.
2: Apa kabar Dentene?
0: Alhamdulillah sehat. Sudah mikir sarapan Ibu?
2: Eh sudah dong.
0: Sudah mikir kasih makan meong tak?
2: Eh sudah juga.
0: Aduh, yo.
2: Kemarin ada Indah Ita sama Bun Rita.
0: Alhamdulillah, iya.
2: Iya, dan saya enggak datang ya.
0: Ili, dinos kok Ibu kemarin, Bu Nursia.
2: Ya. Yang penting sehat dan tenang.
0: Iya, amin. Kita juga ya doa yang samalah semuanya ya, Bu ya.
2: Iya,
0: apa tanggapan tak mengembalikan energi hidup lewat medis dan tradisi? Oke. Kalau biasa
2: misalnya diurut itu biasa. Seluruh badan.
0: Seluruh badan.
2: Iya.
0: Untuk
2: kalau orang misalnya lesu,
0: iya.
2: Tidak bergairah. Diurut.
0: Diurut ya.
2: Iya. Supaya kembali semangat.
0: Semangat. Jadi semangat itu semangat ya, Bu ya.
2: Iya. Ya, semangat di... dari biasanya.
0: Iya.
2: Yang tidak bernafsu makan kembali nafsu makan.
0: Cucuk. Yang kemarin tangannya agak sedikit sakit gara-gara sakit tidak nafsu makan kembali.
2: Diurut baru. Langsung makan, pakai makan itu tangannya sakit.
0: Iya tahu.
2: Iya. Misalnya kesehatan.
0: Iya betul.
2: Iya, kita urut itu. Kita kembalikan itu udah punya urut ke posisinya.
0: Iya di.
2: Jadi kembali tidak sakit lagi. Ya pakai makan nih. Kalau misalnya tangan kanan. Kalau tangan kiri pakai cebok. Ya.
0: Abang Umar itu makannya pakai tangan kiri ya, Bang ya.
2: Bajiki bener.
0: Bajiki. Oh, saya kira tangan kiri. Saya kira Abang pakai tangan kiri untuk makan.
2: Tidak, pakai tangan kiri itu cebok.
0: Oh, cebok.
2: Jadi kalau tangan kanan kok pakai jabat tangan.
0: Ih, salah Mak Di. Kalau begitu maaf Kang kepala deh.
2: Jadi kalau ada ibu-ibu yang bermasalah bagian perut, bagian kandungannya, silahkan ke sini.
0: Iya tahu. Oke, mana Bu? Pampang ya?
2: Iya, Pampang 1, Lorong 4, Kanti Pijat.
0: Iya tahu.
2: Nomor teleponnya 085.
0: Iya.
2: 101 29 63.
0: Oke, baiklah. Ya. Jadi itu mengembalikan semangat hidup ya.
2: Iya, oke. Betul. Semangat. Kembali semangat itu. Kalau
0: di
2: kami ini tidak pakai terapi, tidak pakai alat, tapi alami.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita tidak melihat titik-titiknya.
0: Oke lah.
2: Gitu.
0: Iya, baik. Terima kasih ya Ibu Nursia ya.
2: Iya, oke dan Tene.
0: Iya Bu.
2: Sehat selalu
0: ya sama Abang juga ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Nursia sama Pak Umar sudah bergabung pagi hari ini. Semoga informasi yang didapatkan tadi ya sahabat budaya, tentunya bahwa kita kalau sakit ya kembalikan semangat semangatnya sehat itu ya dipijat begitu. Ibu Niar juga dipijat kalau semangatnya kurang dalam bekerja. Apalagi menyetrika banyak ya. Oke. Okay. Ikhlas. Assalamualaikum, mari masuk.
3: Waalaikumsalam. Gregetanku dengan temanya,
0: kan? Iya, bagus tak? Iya kan, iya, orang betul, dulu mantap, itu begitu.
3: Mantap nempro empat.
0: Alhamdulillah.
3: Mantap.
0: Tapi dulu memang saya, begitu.
3: Saya termasuk penikmat anu, penikmat apa ya, pengobatan selain medis. Nah, karena terus terang saya punya bapak, nenek, dulu itu keliling-keliling kampung ngobati orang. Nah, jadi menurun ke saya.
0: Begitu.
3: Iya.
0: Tapi ada baca-bacanya memang ini, Ibu Nursia.
3: Iya, ini terus terang ini enggak
0: bohong.
3: Kebetulan ya, bukan berarti saya ria atau apa ya. Nenek saya itu ponaan-ponaan semua kalau panas-panas kena telepon.
0: Oh, ada baca-bacanya.
3: Ina telepon, Maina sakit ini ku. Nggak bisa kayak ke situ. Ya sudah, Mi. Alhamdulillah karena mungkin itu anak-anak yakin tong. Barat kaki itu orang Makassar bilang.
0: Iya juga, ya.
3: Dan itu sesuatu itu yang kita yakini. Insya Allah itu berkah.
0: Ya.
3: Barat kaki. Dan saya memang dentene dari usia-usia berapa ya. Saya belum gadis kayaknya masih. Saya suka ikut-ikut nenekku dan suka tak bertanya dentene.
0: Apa yang jadi, kita tanyakan biasanya? Kepo, Kak?
3: Itu di kepala tuh bacaan-bacaan. Terus dewasa-dewasa sama om juga. Kalau dia tiup-tiup ki kayak bicekang apa begitu tuh. Dentene ku ambil ki, ku pelajari.
0: Oh, ada baca-bacanya?
3: Iya ada, yang bisu-bisu lah pokoknya semua, apalagi itu mulu jaji itu.
0: Iya, semula jaji.
3: Iya, mulu jajinya kalau kita atau orang bucicikang apa yang cewek-cewek itu ya, kalau haid sakit sekali perutnya, aku ambil semua. Kalau Kapinawangan orang Makassar bilang kayak kesambet gitu tuh. Kan ada itu enggak ke medis gitu dentene.
0: Iya,
3: kalau ditegur baik sama misalnya kita anak-anak ke kampung atau ke rumah kosong gitu atau di mana enggak ingat-ingat, biasa kan ditegur baik ji. Kalau makhluk-makhluk halus itu kan menegurnya. Biasa cuma colek anak-anak, panas nih, apa nih, dan tidak semuanya itu langsung harus ke dokter.
0: Ada pencegahannya.
3: Orang dulu kan
0: dulu
3: waktu
0: di...
3: belum ada dokter yang begitu, pakai ramu-ramuan, pakai daun-daun, tiup-tiup. Dan insya Allah itu berkah semua karena kita kan tiupnya pakai nama Allah, baca basmalah, baca salawat, itu pembukaannya begitu, istighfar dulu, baru basmalah, baca salawat, baru dibaca mi doanya, dibaca mi yang diajarkan ki bacaannya, dan pastinya itu setiap ilmu bacaan yang kita diajarkan selalu di akhir kata itu pasti ada baraka lahilahilallah baraka Muhammad Rasulullah.
0: Ada
3: pasti
0: itu akhirnya
3: begitu, dentene, dan alhamdulillah banyak nih di lingkungan keluarga aku sendiri, alhamdulillah kalau sakit-sakitan uji tanana ai enggak ada jam belamuanu, termasuk juga waktu sakit parah ya dentene itu. Ini saya semakin yakin kayak bagaimana dia kayak enggak ada gairah hidupnya gitu dentene. Semua mi obat dia minum begini-begini. Jadi saya ke rumahnya kakak yang kebetulan kakak saya kan banyak bersaudara, seibu ada seayah tuh, ya itu kakak yang saudara seayah kak. Saya cerita nih, langsung dia kasih kak bacaannya, dentene. Dia bilang, kok tiup bunuhnya bacakan ini, alhamdulillah, masya Allah, langsung kak Mawar, anu apa kayak terbangun dari mimpi buruknya gitu. Dia bilang anu gitu, kakak mau apa itu? Itu tadi kita bilang lari semangat napa
0: hilang semangatnya,
3: jadi harus dikembalikan, dipanggil kembali gitu katanya.
0: Betul ada begitu tuh orang dulu bilang.
3: Panggil kembali tuh. Saya enggak percaya tuh dia, karena saya yakin tong dia saya bilang apa saya bacakan ki kak kak James dia sebut nih ini deh ini dulu awalnya bahwa tiup ubunnya 3 kali telinganya. Ya alhamdulillah malam takbir itu sehat sekali Mika Morot. Dan sampai sekarang dentene sudah bisa jalan sampai keluar kamar.
0: Tapi
3: tadinya
0: percaya
3: di tempat tidur terus 3 bulan itu.
0: Kodong.
3: Kayak dia memang yang enggak mau nih, maksudnya bagaimana dia malas nih. bukan keinginannya, ada sesuatu yang di dirinya itu yang yang katanya kakak yang ikut atau bagaimana denten.
0: Oh iya.
3: Jadi tapi kita juga enggak bisa enggak meyakini sesuatu yang gaib itu ada karena memang disuruh iman kepada hal-hal yang gaib kan,
0: iya,
3: percaya.
0: Betul.
3: Jadi kita tapi bukan berarti kita menyembah ke situ. Ada pelajarannya untuk mengusir yang jelek-jelek itu.
0: Tapi kalau mengenai medis ya pastinya juga kita harus lakukan begitu ya Ibu Nia.
3: Iya, itu kan pasti nih Dente. Tapi kan biasa orang segala macam cara nih tuh Dente nih dibawa ke medis. Malah ada saya punya keluarga di itu di Kendari, saya baru ditelepon disuruh mi jarak jangan mi kontrol, enggak usah ke rumah sakit. Kamu enggak ada di penyakitnya.
0: Dente, ada biasa tidak terbaca gitu ya.
3: Di dibawa itunya Dente, mohon maaf, dibawa payudaranya laki-laki ini selalu sakit tertusuk. Kalau itu datang sakitnya dia tidak bisa tahan.
0: Iya iya iya.
3: Ya, nah ini gitu baru-baru ya? 2 minggu lalu menelpon kakak sepupu kak Iri, parah mi di sana di Kendari ditolak sama rumah sakit karena hasil medis semua bagus mi, sudah mi diobati sembuh mi, tapi itu jadi kira-kira bagaimana itu?
0: Iya itu mi lagi.
3: Bisa jadi kena santet atau kena apa macam-macam deh. Kita tidak bisa juga tidak percaya kalau ada ilmu yang bisa membuat orang sakit. Ada ilmu yang bisa membuat orang sakit. Ada juga memang kita keteguran dari tempat-tempat yang kita datangnya tidak pamit-pamit itu kajili-jiliki. Itu mi biasa tiba-tiba panas orang. Sama itu biasa tiba-tiba saya dentene ada yang merah-merah itu di badan biasa kayak kena keracunan ikan ke apa ke makanan bisa diobati itu deh kasih air
0: itu ji obat-obatnya orang dulu di
3: kayak daun tobo-tobo itu apa semua bermanfaat sekali itu daun serikaya itu serikaya tarutu itu bagus banyak kita ini Indonesia ini penuh dengan obat-obatan.
0: Betul. Oke lah. Oke, Bu Nia, terima kasih informasi tadi.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita bicara tentang kesehatan itu kembali ke jiwa kita begitu. Karena dokter tuh selalu bilangnya kalau kita konsultasi ya sama dokter, jangan ki banyak pikiran, jangan ki stres, tidak boleh banyak berpikir. Nah, itulah semangat itulah yang biasa membuat orang itu kalau terlalu banyak pikiran sakit mi, timbul mi penyakit-penyakit kayak mahnya atau penyakit lainnya yang memang ada dalam tubuh ki manusia itu sendiri ya sahabat budaya. Jadi semangatnya itu yang harus dipacu untuk bisa bertahan begitu. Saya coba lagi ke penelpon berikutnya. Naldel, ibanyanya bergabung di WA kodong. Tidak bisa kak mengangkat kak. Bertubi-tubi. Oke, coba kita angkat. Oke, ada Jono. Iya, assalamualaikum Bari Basa Jono.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, kenapa
4: selamat
0: Ki?
4: Pagi.
0: Selamat pagi, iya. Sakit Ki?
4: Malah selasa anu Kak.
0: Malah selasa semangat Ki?
4: Malah selasa udah nih Kak.
0: Malah selasa udah nih Ki? Udah nih sama siapa Ki? Sama siapa Ki udah nih?
4: Kepona nih nah.
0: Saya kira kepona anak darah. Oh, salah ya.
4: Udah kepona nih nah.
0: Oh, kepona nih. Kepona anak darah, belum pi man nenek, belum pi nenek, kepona anak darah.
4: Rindu sama cucunya neneknya, ada anaknya mamanya.
0: Jauh nah, baru kalau tidak ada mamanya meninggal ya bagaimana cerita?
4: Susah tapi.
0: Tantang itu rindu tadi bawa kubur.
4: Itu nih. Mau pergi dulu Mas Sando Koniar. Sando Niar.
0: Telepon lagi saya bereng Ibu Niar kalau ada apa-apa.
4: Kenapa itu? Nafsu makan kan berkurang.
0: Karena kurang uang. Kurang uang tanggal tua.
4: Mungkin itu kan. Siapa tuh Sandro ya? Nggak dikasih ki uang.
0: Siapa tahu ibu Nian bisa baca-baca begitu datang ki uang dari langit gitu. Ini Jono berdosa. Bukan saya Ibu Niar, Jono. Saya tambahin. Jadi,
4: dengar sahabat budaya. Itu ada Sandro, Sandro Niar komungsi dia.
0: Telepon misalnya di.
4: Iya.
0: Tapi gratis dia, gratis itu dia, gratis.
4: Iya, gratis tapi
0: tapi airnya pulang, dibeli. Airnya dibeli.
4: Airnya beli satu botol 100.000.
0: Mati aja. Masih Ibu Niar. Di. Sambaran nama halnya tojeng.
4: Banyak aku sudah apa ini? Ini Bu Niar Sandro juga. Ada juga yang di Bantimurung. Siapa lagi namanya itu?
0: Bantimurung.
4: Iya, dia bisa. Dia bisa penyakit payudara, kanker payudara ya.
0: Iya.
4: Yang di Bantimurung. Nggak tahu siapa namanya itu. Ya. Lupa ya.
0: Eh, tunggu dulu. Ibu Niar ada WA. Yang bilang Ibu Niar. Ibu Niar, batik ku ketawa. Kalau bisa kak baca-baca dapat doek. Sela loh. Awas kok Juna Bede. Mau tau nyitawa kalau begitu.
4: Bahaya-bahaya, Ibu Niar. Sepertinya ada oti, Ki.
0: Iya.
4: Nggak guna-guna, Ki.
0: Bah, makan, Ibu Stijo. Jadi ada Sandro memang di mana yang kita bilang?
4: Ada memang.
0: Untuk apa
4: nenek,
0: itu? Sandro apa
4: juga ini? Sandro.
0: Sandro apa itu, Jo?
4: Sandro... dukun beranak, disupai obati orang gila. Iya.
0: Berarti semangatnya hilang begitu maksudnya?
4: Iya. Itu juga, itu kalau mulai jaji itu, nah bilang itu orang Bugis, Tanolise.
0: Oh, Tanolise.
4: Tanolise, Tanolise namanya itu.
0: Tanolise, oke. Okay.
4: Iya, di mana itu perut agak apa ya,
0: besar.
4: Berpanas.
0: Besar itu dan kalau, panas maksudnya?
4: Iya, kalau itu di Bugis itu kalau obatnya itu ketan hitam itu.
0: Ketan hitam. Oh
4: iya.
0: Ya.
4: Terus? Tapi yang diambil dengan anunya dulu itu. Kan dulu di, kalau di kampung itu di apa namanya pakai apa lagi namanya itu?
0: Memang.
4: Itu bukan di sampah ya kalau ketan hitam tapi dipotong itu di anunya itu. Itu diambil itu baru dibakar.
0: Iya iya.
4: Dibakar terus itu isinya diambil isinya itu. Yang hitam baru ditumbuk halus.
0: Oh begitu.
4: Iya, ditumbuk halus baru dikasih
0: asam.
4: Putih telur ayam kampung.
0: Putih telur ayam kampung. Oh ya.
4: Okay. Iya. Nanti ada baca-bacanya baru disapukan di perutnya itu.
0: Percuma jadi kita juga kasih resep kalau tidak tahu jadi baca-bacaan. Iya.
4: Tapi yang penting kan ada resepnya. Biar tidak ada baca-bacaan siapa tahu berkah.
0: Yang penting percaya maksudnya begitu ya.
4: Iya, percaya. Itu jadi ada juga itu rumput yang di kebun itu seperti putri malu modelnya itu.
0: Oh iya.
4: Itu juga bagus itu ditumbuk diambil ditumbuk halus baru disapukan di perutnya itu. Iya.
0: Iya.
4: Saya itu kalau anak saya dari bayi itu kalau sakit saya jarang ke dokter.
0: Oh jarang ke medis begitu ya?
4: Iya jarang ke medis. Saya itu pakai apa ya? Misalnya kalau anak-anak berarti kan anak kecil flu, ya kan? Ambil daun pari ya, daun pari itu, baru itu daunnya diambil, dikucek-kucek itu. Baru itu airnya disapukan di kepala.
0: Oh iya, begitu.
4: Iya, atau di badannya itu kalau anak kecil ya.
0: Iya.
4: Kalau misalnya itu, kalau flu, biasa kan ada kedengaran di anak itu ada
0: ingusnya itu. Lendir ya, lendir gitu ya.
4: Lendirnya
0: di
4: yang anak itu mengganggu. Atau tersumbat itu. Daun pari juga dikucek-kucek baru itu airnya disaring ya.
0: Iya.
4: Baru kasih tetes di tenggorokannya. 3 tetes. Iya itu.
0: Iya.
4: Kalau hidung tersumbat itu ditumbuk halus daun pari ya baru ditaruh di ubun-ubunnya itu.
0: Oke.
4: Okay. Saya begitu saya sepenya anak.
0: Tapi tidak pernah ke medis begitu ya. Tapi ini
4: lebih ke
0: tradisi begitu ya orang dulu
4: iya,
0: ya.
4: Iya. Dari saya lihat dari orang itu dulu begitu.
0: Okay,
4: jadi kalau ada teman-teman atau kalau ada orang sakit kepala ya.
0: Iya.
4: Tidak mau minum obat.
0: Iya.
4: Ambil jahe. Jahe mau dua apa namanya? Mau sebanyak-banyaknya atau sedikit-sedikitnya ditumbuk halus. Atau mau diparut jahe bisa juga baru disatukan di jidat itu melingkar di situ pada yang sakit kepala ya
0: iya
4: atau orang mungkin orang tidak percaya kalau landur itu pisang muda itu pisang buah pisang itu yang muda
0: iya
4: itu biasanya dia tumbuh kita dia parut dibuka dulu kulitnya baru diparut itu. Disapukan juga di kepalian itu, dijilat itu, obat sakit kepala juga itu.
0: Kecuali tidak ada uang ya, itu dibuat-buat ya, sakitnya
4: maksudnya. Kalau misalnya ya misalnya tidak mau minum obat. Iya. Ada kalau orang biasa tidak mau makan. Belikan nganu. Tepung terigu itu.
0: Tepung terigu untuk
4: baru satu ekor ayam potong. Baru digoreng kami itu. Pasti nafsu makan itu kembali itu.
0: Oh iya, oke. Okay.
4: Iya. Kalau batu-batu ya? Orang juga itu biasa itu. Kecap.
0: Iya. Yeah.
4: Satu sendok. Perasan jeruk.
0: Iya. Yeah.
4: Secukupnya. Dicampur coto satu mangkok ketupat 5.
0: Aduh. Kolesterol lah kalau begitu, masya Allah. Kareng.
4: Tapi betul memang tapi, itu. Tapi memang, kalau kecap, kalau kecap dengan jeruk ya, jeruk itu memang coba batu gitu.
0: Iya cocok ya kalau iya. Itu ya, iya itu langkah ya sebelum.
4: Kalau ada juga orang dulu dia merica, gitu 7 butir, dengan irisan jahe 7, ditaruh di air panas.
0: Oh begitu.
4: Okay. Ya setelah segelas air panas ya. Setelah hangat minum gitu. Oh, itu juga salah satu obat batuk itu. Itu kalau saya kan tahu itu karena kuliah itu jadi saya pelajari kalau orang berobat itu. Saya pelajari semua itu. Karena ada juga itu penyakit memang tidak bisa dideteksi oleh dokter. Seperti itu obat itu penyakit tanah ya. Namanya orang kalau di Bugis itu rawuke. Itu biasa tembus dari belakang ke depan itu. Memang sakit itu. Biasa kena di perut atau di dada itu. Memang kalau datang itu sakit sekali itu. Tapi orang kampung dulu, itu obatnya itu daun serikaya. Ambil daun serikaya. Baru digosokkan dia. Tapi jangan gosok bolak-balik itu. Satu kali saya tarik. Itu. Jangan dibolak-balik itu. Ditarik. Kalau tentara itu kalau memang penyakit begitu, itu apa namanya agak lengket itu.
0: Agak lengket.
4: Yes, susah ditarik itu. Seperti itu.
0: Oke.
4: Lagi seperti itu kalau kalau di kampung ya. Ada juga baca-bacanya. Tapi jangan diani durarkan itu baca-bacanya itu.
0: Mahal begitu maksudnya. Mahal. Karena ini tradisi dari nenek moyang ya, turun-temurun ya.
4: Sekarang itu banyak nih sandro palsu juga. Kalau dulu itu sandro betul-betul dia biasa dia melalui mimpi dia dapat itu. Mungkin orang neneknya yang anu untuk mewariskan itu dia kasih lewat mimpi itu. Ada juga sandro itu memang dia pergi berguru. Dia pergi suatu tempat yang dianggap anu ada orang anu situ, dia pergi berguru di situ. Dia minta, ada juga seperti itu. Kalau dulu itu kenapa dulu sandro memang sangat dihormati, sangat dibutuhkan. Kan memang dulu kan belum ada dokter, puskesmas belum ada dulu, ya kan? Dan memang sandro itu dulu sukarela.
0: Enggak dibayar. Beda
4: sekarang. Iya, beda sekarang.
0: Karena ada program pemerintah juga gratis ini, John, yang diperuntukkan untuk bayi, untuk jantung, penyakit jantung.
4: Iya, ada untuk cek kesehatan gratis. Bagi seperti ya, Haji Lenteng ke dong. Mbak Sasa.
0: Unduh dulu aplikasinya, tahu ah. Iya, aplikasinya diunduh.
4: Seperti Mbak Sasa juga itu perlu ditanya itu, harus cek kesehatan gratisnya itu.
0: Masa Mbak Sasa juga sembarang kita kan, juga saja kita
4: iya karena sering kan jadinya itu tidak bisa dilurus terus
0: ini mi orang Jawa bilang ngelantur tidak ada bukti nah bilang itu orang begitu
4: jadi jadi orang orang itu sebab budaya yang sudah umur itu yang sudah anu perlu cek kesehatan di puskesmas gratis itu.
0: Masa begitu.
4: Iya, gratis itu.
0: Ini ada WA-nya tahu Deng Siang. Deng Siang bilang katanya dia itu juga kena Deng Siang sudah tumor kandungan, obatnya benalu saja, batuji diminum. Oh begitu. Padahal sudah divonis sama dokter 3 bulan meninggal kalau tidak dioperasi BD.
4: Kalau ada yang sakitnya terlalu parah datang ke saya. Pijat-pijat pikir. Ya toh?
0: Ini yang bilang ibu niar bedeng.
4: Baca baca pin itu gampang ji. Iya. Kalau yang sekitaran mi sudah tua mi sakit parah. Gampang baca pin itu.
0: Oh gitu.
4: Bila saja Bismillahirrahmanirrahim. Kuburan di selatan, kuburan di utara, kuburan di timur, kuburan di barat. Pilih saja mau ke mana.
0: itu orang bukan perpanjang umur, perpendek umur, sembarangan muncul. Ibu ini sebentar kebacakan ki WA tan.
4: Baca nih.
0: Sudah.
4: Tapi kalau nanti dulu itu yang Sandro dulu itu kalau di kampung daun obat yang peninggalan itu adalah daun sirih.
0: Daun sirih.
4: Iya.
0: Untuk apa John? Iya.
4: Segala macam penyakit itu dentele. Kalau ada misalnya ada serampakan apalah sebagainya, tapi jangan ditumbuh di otai, di mulut tuh.
0: Dikunyah maksudnya.
4: Dikunyah itu.
0: Baru disemprot, disemburkan gitu.
4: Iya, disemprot kayak itu, di foro namanya itu.
0: Tapi itu.
4: Tapi jangan yang pakai gigi palsu. Pas kita semprot terlempar juga gigi palsu tak?
0: Nggak ada orang lagi.
4: Nggak kena jidatnya orang.
0: No, tunggu ini nanti giliranmu. Tunggu ya.
4: Bukan gara-gara karena sekian panasnya itu dia pingsan gara-gara karena aneh itu gigi palsu.
0: Kalau tidak kuat berkatnya. Kalau kuat tuh berkatnya. Ceritanya itu.
4: Tidak.
0: Sembarangan ini.
4: Ya, dengan sampai begitu nah.
0: Siapa itu yang gigi palsu pasis?
4: Tidak. Saya bilang. Banyak yang gigi palsu jadi.
0: Akan ada saatnya kita kesana juga sembarangan.
4: Jadi itulah namanya banyak obat-obatan tradisional kan itu memang warisan dari orang tua juga kita lihat. Dan sampai sekarang saya itu masih lakukan itu. Dan saya sebenarnya itu kalau mulai hal-hal gaib ya. Dan rasa-rasa setan namanya. Karena saya percaya setan tidak.
0: Oh, rasa-rasa
4: setan. Ketika terdesak, baru saya percaya.
0: Kalau tidak jing.
4: Tapi kalau tidak jing. Tapi itu memang heran-heran juga kan.
0: Iya.
4: Karena biasa itu, ternyata gara-gara itu, ada kesembuhan. Ya kan? Biasa itu kalau ada orang sakit dan tenda, itu biasa gara-gara pernah bernasar, dia biasa lupa, kalau dokter dia tidak dapat itu.
0: Ah, begitu kak.
4: Oh iya, saya pernah dua kali alami itu.
0: Ih, momi berakhir ya, satu menit.
4: Anak kecil, iya kan, dia tidak sadar itu anak-anak kecil. Dia bawa ke rumah, dia bilang sebenarnya ini, ada nasarnya bapaknya ini mau potong kambing. Tapi sampai sekarang dia tidak laksanakan. Nah bilang sebenarnya itu, kau beli kambing sekarang baru kupotong.
0: Iya.
4: Karena mau tidak mau meninggal atau tidak pasti kau harus anu itu nasarmu itu.
0: Iya, oh gitu.
4: Tapi alhamdulillah pas itu kambing habis dipotong sadar kita anak kecil itu. Di bawah 5 tahun ini.
0: Oh iya.
4: Kadang-kadang kita juga percaya atau tidak ya, tapi. Biasa itu ada kenyataan seperti itu.
0: Jadi,
4: iya, banyak kenyataan seperti itu. Jadi, aduh, saya juga nggak tahu deh, terserah mami.
0: Ya, tergantung orangnya percaya atau tidak. Ya,
4: begitu ya. Oke,
0: baiklah, John.
4: Oke, Pak Le.
0: Makasih, nah. Muka baca kabar, nah.
4: Betul, ingat itu yang batu-batu. Kecap 1 sendok. Jeruk secukup-cukupnya. Campur coto 1 mangkok, ketupat 5, insya Allah. kenyang gitu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya harus tuntaskan untuk sesi pertama Bari Bahasa dan saya harus tuntaskan juga live TikTok kita pagi hari ini. Boleh di telepon kami sebentar ya, sahabat budaya. Selepas saya bacakan kabar Rakna dan Kelong di ruang dengar tak menghibur pagi hari ini. Hari libur hari Sabtu dan tenen. Jadi santai dulu di mau dengar Kelong dan juga kita ikuti dulu kabar Rakna Pro 4.
5: Kabar Rakna Pro